0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Apa sih?
3: Sini dulu.
2: Kenapa?
3: Saya mau sampaikan masalah nih.
2: Masalah apa itu?
3: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
2: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
3: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
4: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Kau bisa

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa
1: tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Wait, wait, wait.

Pagi ini Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Ya baik pendengar, selamat pagi jelang siang untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas yang hari ini. Musik informasi masih mewarnai ruang dengar Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Tetap semangat dan tetap bersama-sama dengan kami.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hari Pagi Ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Society. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Psst, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
2: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
2: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel. Katanya, ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, nggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman,
3: Tika.
2: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga.
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Mah.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Mah.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar, satu lagu berjudul Rasama, lagu daerah Papua dari Saireri, ya, kawasan Saireri. Rasama ini lagu yang bercerita tentang seorang anak yang merindukan kehadiran ayahnya, ya. Dia mencari sosok ayahnya dan merindukan kehadiran ayahnya. Padahal anak ini adalah anak yatim, ya. Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming, ya, di RRI Digital. Sudah pukul 11. Ya. Cuaca Kota Nabire cerah, terkesan panas. Ya, untuk yang beraktivitas di luar rumah, jaga kesehatan, ya, sesekali istirahat atau jeda untuk menghindari sinar matahari yang panas, ya. Mungkin lebih banyak mengonsumsi air putih. Ya, dan buah untuk stamina di waktu siang. Pendengar, bersama Pro 1 RRI Nabire di hari ini Rabu, tanggalnya 12, ya, 2026. Nanti kami temani Anda dengan musik dan informasi sampai pukul 12, musik tradisional dan budaya. Kemudian pukul 1 siang, berita olahraga dari Pro 3, dilanjutkan Pro Dangdut sampai pukul 15, ya. Pukul 15, musik dan informasi, pukul 16, berita daerah sore, disusul layanan masyarakat berupa pemberitahuan ataupun pengumuman, kemudian tembang berbagai penyanyi, ya, diselingi sejumlah informasi menarik. Ya, demikian sejumlah acara pendengar di siang hingga petang nanti. Kami mendapatkan informasi hari ini digelar, ya, diadakan pasar murah atau gerakan pangan murah bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan, Jalan Jenderal Sudirman, ya, atau depan Kodim, ya. Kabarnya banyak sekali orang, warga yang berbelanja, ya. Ada yang membeli beras, ya. Ada yang membeli minyak goreng, ada yang membeli bumbu, kebutuhan dapur. Yang paling banyak juga di gerakan pangan murah atau pasar murah ini adalah minyak tanah. Ya, untuk yang di mengikuti kegiatan atau pelaksanaan gerakan pangan murah, ya, berharap tentu, ya, bisa berbelanja dengan apa yang dibutuhkan, ya. Misalnya kalau harganya lebih murah disubsidi, itu bisa membantu ekonomi keluarga. Ya. Kami punya informasi lain yang juga menarik untuk diketahui pendengar sesaat lagi.

Ya, lagunya Devil Tune, judulnya Sayap Pelindungmu. Sebelumnya ada Liodra, Mengapa Kita, dan Keisha Lefronka, Tak Ingin Usai, serta Sivilia, I See Through. Ya. Pendengar, informasi berikut ini tentang kemarau, ya. BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghimbau petani tidak menanam padi untuk mencegah gagal panen, ya, atau puso, ya, sebagai dampak musim kemarau yang lebih kering dan panjang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. BMKG menyarankan petani di sana untuk menanam tanaman pangan yang tidak banyak membutuhkan air. Ya, ini untuk menghindari petani rugi, ya, akibat gagal panen kalau ditanami padi. Ya, sama halnya di beberapa daerah, pendengar, misalnya di sejumlah daerah di Pulau Jawa itu petani beralih menanam tembakau, ya. Di beberapa daerah lainnya juga lebih memilih tanaman yang tahan kering, ya, atau tanaman yang tidak banyak membutuhkan air. Ya, beberapa wilayah di sejumlah provinsi, ya, misalnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu memang kemarau, ya. Ini dampak dari fenomena El Nino, ya, yang sudah mengalami kekeringan, dan beberapa kabupaten di Babel, ya, itu mendapatkan bantuan air bersih untuk warganya. Misalnya di Kota Pangkal Pinang, itu BPBD Kota Pangkal Pinang menyediakan air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air, ya. Ini informasi dari Berita Antara. Ya, untuk menghindari kerugian akibat gagal panen, padi tidak maksimal, ya, ketika dipanen, sebaiknya menanam tanaman lain yang tahan kering, ya. Bisa jadi singkong, ya, atau ubi kayu atau tanaman lainnya. Ya, kita jeda, pendengar, ada informasi lain yang juga menarik sesaat lagi.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, satu lagu berjudul Aku dan Kau dinyanyikan dalam musik bergenre country ya. Lagu yang dipopulerkan oleh Rinto Harahap dinyanyikan oleh sejumlah penyanyi ya, salah satunya yang tadi kita dengarkan. Ya, pendengar, ada informasi tentang kapal Dobon Solo ya, yang akan menumpang kapal Dobon Solo. Kapal Dobon Solo rencana tiba di Pelabuhan Nabire hari Kamis, rencana ya, hari Kamis besok tanggalnya 13 dini hari ya, pukul 2 dini hari kurang lebih. Kemudian berangkat pukul 5 pagi.

Sabtu tanggal 15 dari Washore, tiba di Nabire pukul 9 malam. Kemudian berangkat ke Pelabuhan Jayapura, rencana kembali hari Senin tanggal 17 Januari. Perkiraan pukul 4 pagi. Pukul 3 pagi. Hari Selasa ya. Ya, hari Selasa pukul 3 pagi. Kemudian berangkat pukul 5 pagi, tujuan Washore, Manokwari, Sorong, Makassar, Surabaya, dan Tanjung Priuk. Ya. Ada satu kali trip lagi ya untuk Ciremai. Ciremai hari Senin tanggal 17 Agustus. Dari Sorong, perkiraan pukul 6 sore. Kemudian berangkat pukul 8 malam, tujuan Pelabuhan Serui dan Jayapura. Kembali lagi dari Jayapura dan Serui itu hari Kamis tanggal 20. Pukul 3 subuh ya di Pelabuhan Nabire. Kemudian berangkat pukul 5 pagi, tujuan Pelabuhan Sorong, Ambon, Bau-Bau, Makassar, dan Tanjung Priuk. Ciremai bulan ini rencana naik dok ya. Demikian pendengar informasi tentang kapal penumpang Pelni. Ya, untuk warga masyarakat yang merencanakan berangkat dengan kapal Pelni sudah menyiapkan rencananya ya. Perjalanan yang tidak gampang ya. Ada yang sampai ke berbagai daerah, misalnya ke Surabaya, ke Tanjung Priok, Jakarta, dan lain sebagainya. Jadi persiapannya harus siap. Salah satu yang paling utama adalah jaga kesehatan. Kita nantikan acara berikutnya, musik tradisional dan budaya, pukul 12.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Ya, dua lagu pendengar dari Fanny Fabiola, lagu Mancanegara, You Raise Me Up, dan satu tembang berjudul Aku Ingin Pulang. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya, yaitu musik tradisional dan budaya.
1: Satu kanal inspirasi.

0: Ya, mendengar di mana saja berada atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Kita kembali bersama di acara musik tradisional dan budaya. Bersama kami saya Hari, ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti. Ya, kami ajak Anda pendengar bersama kirim lagu dan salam via telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, hari yang ganteng. Amo.
0: Oke.
1: Selamat siang, selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Yo, lagunya tuh Sahur Serui.
0: Oke.
1: Yo, amo mau salam buat Alex di Pulang Nau. Abang Martin Sanoba, Mama Nasadit, Mama Mawen, Teteh Awam di Batas Kota. Yo, amo kirim buat bidan-bidan suster yang di Sama Busa, Mama Oges, Mama Manto, Kakak Panda, semua yang di Puskesmas Sama Busa. Amo kirim buat Paman Yoteni, Omandowen, Abang Roy, semua yang di Kalibobo. Yo, buat Mama Bagus, Arema, Padi Arema, Senja, Balasri, Mama Silva. Amo salam buat Mama Nopel, Bunda Puja, Kakak Ros, Gaby, Mama Eden, Kakak Suster. Yo, amo salam buat yang di ini Jalan Pemulia itu Abang Roy dan Intos Sumrawel, Intos Korido, Intos Ambi. Di Topo, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Mokiri, Mama Mauri, Mama Ikram. Iya.
0: Sudah.
1: Buat Intos, aku di Omi. Aku di Omi, ini siapa ini? Kakak itu awe kak itu. Ya, dia di Kali Senen.
0: Oke.
1: Ya. Ah, Bun Timo.
0: Nama-namanya.
1: Kakak Yance, Riono.
0: Sudah.
1: Ya, yang diganteng-ganteng, yang diri-iri, yang cantik-cantik.
0: Oke.
1: Okay. Kak Tete, dengan ini di PK, Mama Sambil, Pak Sambil. Itu saja, terima kasih.
0: Ya. Makasih. Lebih baik kamu cerita, kamu masak apa tadi? Nonton gerak jalan tidak kamu? Tadi gerak jalan SMP, SMA sederajat. Kemarin SD sederajat. Untuk umum, umum tidak ada ya. Di belakangnya lagunya Sahur Serui sudah siap. Halo.
2: Halo.
0: Ya, Senja.
2: Musik tradisional dan budaya, okay. Kak Hari.
0: Silakan.
2: Kak Hari, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Baik, ya. Dan luar Allah, ya, Allah, ya, Kak.
0: Iya.
2: Ini Senja minta lagu dari Anti Band. Waizolah Gari, Kak Yo.
0: Oke.
2: Okay. Iya, lagi nyampat yang barusan lewat, Amo. Salam sehat Amo, bisa buat Mama Bagus, Putra Menang, Alexia Ermandidi, Pak Alexi Pulana, Bang Luhut di Tapanuli, Mama Siva, Mbak Cynthia, dan semua tanpa terkecuali di siang ini, kompak selalu, penuh persahabatan tentunya. Oke, Kak Hari.
0: Oke.
2: Lagunya di udara. Makasih.
0: Tunggu. Waidullah Gari dari Ampi Band. Di belakangnya ada lagi. Dua penelpon, Amo Winde di Serwini, Senja di SP1, Bumi Raya. Ya. Ada lomba lainnya ya, pendengar. Lomba Yospan Jalan. Ada yang sudah siap-siap ikut lomba Yospan Jalan? ya berhadiah ya. Jadi lomba-lomba tersebut berhadiah. Oke, kita jeda dulu. Lagunya sudah saya siapkan. Untuk yang baru monitor, selamat siang. Mungkin baru pulang kerja sejak pagi ya. Saya cari dulu lomba Yospan Jalan ini, mana dia? Ah, nanti sudah ya, nanti kami sampaikan. Kita dengarkan dulu lagunya.

0: Jay Crazy on the track.
1: Pokoknya ambil,
2: baru ini mau bawa rumah dah 1000 batang ini.
1: Saya capek tonton dengan ini.
2: Kita tampil Jakarta, main lagi.

0: Ya, Waido Legari, lagu yang dinyanyikan Ampi Band, dipopulerkan juga atau di cover Trio Ambisi ya, dan beberapa penyanyi lainnya. Sudah pukul 12 lebih 16 menit. Lihat-lihat ke sana, matahari masih terang. Awannya kumpul-kumpul di beberapa tempat. Sebelah Nabire Barat sana mulai banyak awan ya. Ada yang tanya, ada yang minta sebentar hujan ya. Semoga dikabulkan ya. BMKG Nabire juga sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca nih. Silakan, ada lagi sudah bergabung Amo Winde dan Senja. Selamat siang.
1: Selamat siang. Musik tradisional daerah Lae Ari.
0: Dari mana?
1: Dari tadi.
0: Tadi? Tadi malam.
1: Tadi lah.
0: Iya.
1: Gimana kabar di sana itu, Mas?
0: Kabarnya baik. Lomba gerak jalannya baru selesai. Sana lomba-lomba apa?
1: Kemarin itu lomba-lomba
0: Hah?
1: Lomba-lomba kondi.
0: Konde?
1: Kondi. Iya. Terus anak-anak itu apa itu namanya, kalau yang itu pegangannya itu dibuat kayu, terus juga pijakannya itu
0: engkrang
1: dengan lutut itu, yang pegangannya kayu, lomba lari pakai itu.
0: Engkrang.
1: Iya.
0: Engkrang yang tinggi. Iya.
1: Kalau besok itu belum bergerak jalan lah anak-anak.
0: Gerak jalan sudah.
1: Besok.
0: Oh sudah. Tarik tambang.
1: Iya. Tarik tambang belum. Kalau tarik tambang itu palingan nanti di 17 kan itu semua.
0: Oh 17-an.
1: Biar semakin seru.
0: Iya. Lomba kejar mantan nggak ada.
1: Lomba apa?
0: Kejar mantan?
1: Ada lain ya.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya kalau begitu dari Argana Trio itu.
0: Argana Trio apa?
1: Iya, dari Argana Trio, judulnya SMK Budi Dharma.
0: Judulnya itu?
1: Iya, SMK Budi Dharma.
0: SMK Budi Dharma.
1: Iya.
0: Lagu apaan sih?
1: Dari Argana Trio.
0: Argana Trio, oke.
1: Oke, bentar, salamnya bertemu
0: ini, hari. Ini lagunya SMK. Bukan SMK Budi Dharma. Ini ala Holong.
1: Bukan, SMK Budi Dharma dari Argana Trio.
0: Lagunya judul SMK Budi Dharma.
1: Budi Dharma.
0: Iya, tidak ada.
1: Masa enggak?
0: Iya, masa judul lagunya sekolah?
1: Iya, ada. Memori waktu sekolah dulu.
0: Judulnya begitu?
1: Iya, makanya SMK Budi Dharma judulnya.
0: Memori sekolah.
1: Iya, dari Argana Trio itu yang nyanyi.
0: Bukan SMK. Di STMIK Budi Dharma.
1: Waduh, itu.
0: Kamu itu bikin pusing.
1: Iya, STMIK Budi Dharma. Salah SMK
0: itu
1: yang salah ya.
0: Itu tulis di kertas, tempel di kepala.
1: Waduh.
0: Iya, biar salah. Lengket.
1: Iya.
0: Oke, sudah siap.
1: Lalai. Tapi Pak Pablo sudah ketemu ya.
0: Sudah tua.
1: Iya. Ya, salamnya yang pertama buat Layari bersama tekniknya nak bertugas. Terus ada juga Biren, ada Amo, ada Manok, Mama Ina, Mama Yu, Mama Bagus, Mama Lani, Mama Ikrat, Mama Siva, Mama Remrawer, Bunda El, Nona Tika, Pak Medi, Bang Putra Kamoro, Bang Rika Mudi, Bapak Bale, dan cuma semuanya saya sudah bang.
0: Oke.
1: Buat lainnya nak bertugas. Terima kasih lain. Yeah. Siang ini terasa
0: dalam
1: daerah. Terima kasih.
0: Orang. Horas lagi. STMIK judul. Bukan SMK ya. SMK itu sekolah menengah kejuruan. Kalau STMIK itu sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer. Begono lagi. Di belakangnya silakan. Yang mau pesen atau request lagu, lagunya diingat dulu ya. Kalau perlu judulnya dicatat biar tidak salah. Ini masalahnya kita cari ini di komputer salah lagu, salah judul. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Halo.
0: Halo, silakan.
2: Halo. Nih, Ari, kamu jangan begitu orang duduk dong ketawa-ketawa kok saja. Ada Mama Ender, ada Nenek Corisano. Dong ketawa tadi kok bicara TTK itu.
0: Betul.
2: Aduh, bahaya ini. Ada taruh radio di dia punya meja ini. Nih, Ari.
0: Iya.
2: Ada minta lagu Warope, Nona Warope, Mbak Goya.
0: Oke.
2: Itu kamu tahu lagu-lagu.
0: Lagu-lagu?
2: Iya, toh. Eh, Ari. Time ada goreng ikan satu loyang, kacang, tempe, tahu.
0: Iya.
2: Banyak
0: Siapa yang masak?
2: Di Mama Enja sedai nih. Udang.
0: Dari Waropen kan?
2: Dari Napan.
0: Oh, Napan.
2: Om Kapolsek bawah.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Sekarang kamu seorang buat yang masak sedai. Ada Mama Edi, ada Mama Corsano, ada Bapak Tuadani. Ada Mama Rahim di mall dengan teman-teman, dia monitor juga.
0: Oke.
2: Yo, kami pun radio banyak di sini.
0: Berapa?
2: Nenek Corsano punya 3, saya punya 1.
0: Mama yo.
2: Ada Mama ada satu Mama Rahim bawa 1. Oh, Bapak Tuadani, sama Corsano, keluarga Corsano. Jadi baru hari nasa ikut ulang tahun, anjan sana, saya masih di September.
0: Masih lama.
2: Ya. Ari, kamu salam Pak Alex di Pulau Nau.
0: Ya.
2: Alex itu, dia keluarga ada ini. Ya, kamu salam Pak Martinus. Tak, sobat itu. Ya, kamu salam Pak, buat semua saja.
0: Yo.
2: Yang di Topo.
0: Ya, lama-lama.
2: Yo, semua. dengar, Pak.
0: Ya, dengar.
2: Ya. Lagunya itu sudah.
0: Ya.
2: Ya, itu saya. Terima kasih, Ari, yang datang.
0: Ya, sama-sama.
2: Ya, sami-sami.
0: Nona Waropen Bagoyang, oke. Lagunya sudah siap, Amu. Goreng ikan, ada udang. Ya, dari Napan ya, Bapak Kapolsek yang bawa. Ini mantap ini, apa nama? Makan siang baru dengar lagu, wah sedap sekali. Di belakang kamu silakan, yang dari Topo sepi-sepi sekali dia. Ada apakah di Topo warga masyarakat tidak gabungkah? Yang baru pulang kerja dari kebun, yang dari pasar ya. Di Wanggar, Legari juga, ayo dong, ayo, ayo, ayo. Ini mumpung lagu daerah nih. Nanti Pro Dangdut ada yang minta daerah lagi. Wah, pusing gue. Kita dengar dulu ya, lagunya sudah siap. Selamat mendengarkan.

pengacara yang ingin Mas bergabung sekaligus pegang kunci ya. Acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Setelah berita olahraga nanti kami akan sampaikan atau mengajak Anda pendengar acara Pro Dangdut ya. Ada informasi lomba ini Yospanjalan ya. Yospanjalan pendaftaran sampai tanggal 13 ya. Pendaftaran sampai tanggal 13 Agustus. Jadi yang ingin ikut lomba Yospanjalan masih ada waktu ya mendaftar. Pelaksanaannya di hari Jumat. Ya, Jumat tanggal 14. 14 Agustus. Ya. Nanti yang ingin mendaftar, daftarnya di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ya. Belum ada Amo ya, atau Senja atau Bang Luhut silakan. Kalau tidak ada kami cukupkan ya acara musik tradisional dan budaya setiap hari pukul 12 siang kecuali pada hari Jumat ya, karena ibadah sholat Jumat siaran langsung ya. Ya, kita cukupkan ya pendengar. Kami sudah siapkan 1-2 lagu. Lagunya kami pilihkan. Selamat mendengarkan.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ya, satu lagu bahasa Me Dune Mana mengakhiri kebersamaan kita pendengar di musik tradisional dan budaya. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita kembali bersama di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa. Ya pendengar, kita dengarkan selanjutnya berita olahraga disampaikan Pro 3.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gras. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanche kommt auf Malin, Chance da! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen heute.
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu, termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok, bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Rafael Jodor terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodor menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodor tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu sepanjang set itu saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodor akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA registration ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, dimana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama World Jam ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja nih Talita sama
2: Rikawes? Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target bersama apa?
2: Nggak nyangka sih kita debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu nggak tahu ya? Pastinya iya. Paling ini apa ya? Biar agak
4: tenang
2: gitu. Ya, mungkin
4: sebenarnya.
2: Ada tekanan? Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelasnya nggak tau? Cukup ini perbedaannya ya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih, nanti.
4: Ini aku pertama pakai ini. Potensi sampai yang dua. Oke, jadi ini.
2: Senang juga sih ketemu Anseong. Apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Dari fokus aku pertama ini.
2: Iya, aku.
3: Kalau itu saya bilang, aku perasaan kamu ketika akan tampil di video lagi ini. Jadi kan kayaknya turnamen lain meskipun sertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
2: Yang cekan mungkin pastinya cuma pengen main bagus aja sih. Gak mikir kalau menang. Soalnya keluarin kemampuan yang saya
1: tuh. Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Ali Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan, di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Malaysia Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mendengar kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire, mengudara pada FM 96,8. 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming ya di RRI Digital. Pukul 13 lebih 35 menit. Cuaca cerah ya. Selamat siang. Selamat menikmati istirahatnya. Ya, masih kerja juga. Selamat berkarya, tetap semangat. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.

Ya, pendengar, kita kembali bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya Hari, ada Sulis dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti.

0: Ya, kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu dan salam lagunya Dangdut, acaranya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, sudah bergabung di ujung telepon. Halo. Halo.
1: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Bang Luhut bikin apa?
1: Hah?
0: Jangan-jangan Bang Luhut di Nabire nih, saya curiga.
1: Hah? Suaranya di sana, orangnya di Tapaluli.
0: Iya.
1: Iya, suaranya di RR Nabire.
0: Oke, lagunya apa?
1: Yalah, yang penting kabar kita, kabar baik.
0: Kabar baik. Iya.
1: Aku mau rekit lagu yang ini, Kerong Dicabein.
0: Kerong Dicabein, oke.
1: Kalau nggak salah dari Sisi Badriah, kalau nggak salah yang ini.
0: Ah, itu sudah.
1: Iya, tapi sembari mencari siapalah. Sepanjang yang pertama buat live bersama teknikal operatornya nggak bertugas sampai tuntas nanti. Terus buat Zenja Rianto di Nazire, dan dia pasti lupa aku nyapa dia di musik tradisional, langsung telepon aku.
0: Oh, gitu.
1: Kenapa nggak single aku katanya? Iya, si single dulu dia buat Zenja, terus buat Zenja yang salam ya. Udah ikutan dia?
0: Belum, baru nih.
1: Belum, baru aku. Ya? Salam lah buat dia. Oke, dari semuanya sudah saya salam di musik tradisional. Di ada lagu ni tu lah.
0: Ada.
1: Oke, lagunya ditunggu. Terima kasih lah. Selamat siang. Dangdut adalah kita. Horas.
0: Horas lah. Luhut di Tapanuli. Lagunya Terong Dicabein. Oke. Kalau terongnya enggak mahal ya. Kalau mahal pete dicabein. Halo, selamat siang.
2: Halo, Assalamualaikum Bang Arin.
0: Pak D, Waalaikumsalam. Lagi apa?
2: Lagi duduk-duduk di pohon mangga.
0: Pak D, air di sana gimana? Kering.
2: Aduh,
0: ya?
2: Air lancar dari pam.
0: Sumur?
2: Sumur, enggak pakai sumur, Pak.
0: Kalau empang?
2: Empang kering.
0: Oh, pada kering itu yang kolam-kolam itu?
2: Irigasi ada, irigasi.
0: Iya. Oke. Silakan, Pak Ade.
2: Lanjut dulu, Bang Ari, ya.
0: Iya.
2: Lagunya Sambal Balado.
0: Sambal Balado, oke.
2: Okay. Salam-salam dulu dari Basana. Ada Mama Bagus, Putra Arema kemana ini? Pak De Arema, Mbak Lastri, Mbak Lia, Biren, Amo Weleti, Mama Teguh, Mama Shiva, selamat yang dan selamat istirahat. Yang dilegari Mas Aro, Ibu Jangan Mas Ono, Pak Suja, juga selamat yang dan selamat istirahat. Yang di kebawah Mama Enak, Mama Ayu, Mama Ikram, juga selamat yang dan selamat. Terima kasih pengari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D Tunggal, Sambal Balado. Ada yang pernah makan sambal balado? Ya, sudah dua lagu tentang makanan ya. Ada Terong Dicabein dan Sambal Balado. Yang dari Topo, ayo Mama Ikram, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Mukiri, Mama Mauri. Ya, Amo silakan.
3: Yo, halo.
0: Ya.
3: Halo, dia ke suara saja.
0: Betul.
3: Ya. Ya, selamat siang. Selamat siang menjelang sore juga.
0: Iya.
3: Selamat siang, selamat bertugas. Hari yang bagus. Ini lagunya di hujan di malam minggu.
0: Hujan malam minggu.
3: Iya. Salam untuk yang pembuka pintu di dalam balik. Ya, salam buat bunda dua di Manado.
0: Iya.
3: Papa dua itu satu di Flores, satu di Anggol. Mami Jamila, Mama Arfa. Bapak Yeri, Ria, Dinda. Mama Ayu, Mama Ina.
0: Jangan banyak-banyak.
3: Mama Ikhlas. Mama Mari, yang di Topo Kecamatan, Topo Tiga. Ya, salam buat ini, Nenek Korsano sebelah. Ya, salam buat Alex. Buat semua saya.
0: Oke.
3: itu saja, terima kasih. Lagunya
0: ya, ditunggu. Lagunya ditunggu. Amo Winde di Serwini. Lagunya Hujan di Malam Minggu. Nanti Amo masuk lagi minta lagu lain ya. Jangan Hujan di Malam Minggu, nanti orang tidak bisa ngapel. Di belakangnya silakan. Sambal Balado. Oh, lagunya sudah siap tiga. Ya. Senja tidak gabung? Atau Damar Wulan tidak gabung kah? Nanti sudah mau habis baru gabung. Halo. Selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Bablas angin. Di belakangnya silakan. Tidak ada. Oke. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang. Hari
0: ini. Iya. Dari siapa? Ya?
5: Dari Arema.
0: Oh. Dari Arema, Pak D, Arema. Silakan.
5: Salam ke yang secara diri pada itu

0: taruh. Nanti pasang bambu, apa HP-nya taruh di ujung bambu.
1: Itu lagi.
0: Lagunya?
1: Kemarin itu lagunya tadi itu sudah gubuk bambu, Maggie Z. Terima kasih.
0: Maggie Z, gubuk bambu.
1: Okay. Bung Ari.
0: Ya.
1: Selamat.
0: Oke. Lewat HP saja Pak D Arema. Apa namanya, jaringan di Waroki memang aduhai. Aduhai, aduhai, itu lagunya Arafik. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya.
2: Omere memanggil, Nabire mengudara, Mama Ibu Mbak Ima menyapa.
0: Ibu Ima di Maumere.
2: Iya. Ya. Bung Afgan.
0: Betul.
2: Oke, selamat selamat siang ya. Bung Afgan.
0: Iya.
2: Bunda bisa ini kan dia versus lagu yang bernuansa hari ulang tahun hari ini ya.
0: Ulang tahun apa?
2: Ulang tahun umur toh.
0: Oh iya.
2: Bisa. Lagunya apa ya yang dangdut adalah kan lagu ulang tahun.
0: Lagu ulang tahun Evita Mala. Selamat ulang tahun.
2: Evita Mala itu.
0: Mm-hmm.
2: Oke. Okay. Ya, salam-salamnya pertama buat Bung Afgan Gunawan ya. Selamat siang bersama operatornya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Buat teman-teman ya yang berulang tahun hari ini ada di Japura, Bung Agus, selamat ulang tahun Bung Agus.
0: Mm-hmm.
2: Terus Bang Dadang yang ada di Momere, selamat ulang tahun juga bersama Bunda ya. Kita merayakan ulang tahun hari ini dengan penuh sukacita. Ini semua karena kebaikan anugerah Tuhan. Ya, dan buat teman-teman ya, belum ada teman baru yang dari Saksaka, Bung Emmanuel. Bung Aswan.
0: Belum gabung, ini baru buka.
2: Oh iya.
0: Ulang tahun keberapa?
2: Dan semua teman-temannya yang ada di Nabire, ada Mbak Senja, ada Bang Ricky, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Ibu Ima ulang tahun keberapa?
2: Salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Ibu Ima.
2: Buat Bung Afgan, terima kasih, selamat siang.
0: Ya gitu deh, kalau nggak monitor ya. Dia main tebak-tebakan saja. Ulang tahun keberapa Bu Ima? Oh ya sudah habis ya. Oke, kita jeda dulu ya. Lagunya sudah siap. Selamat mendengarkan.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, Ibu Imah, lagunya sudah kami putar. Lagunya dari Evi Tamala, judulnya Selamat Ulang Tahun. Ya. Untuk Ibu Imah yang ulang tahun, entah yang keberapa ya, di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Baik, pendengar, kita lanjutkan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah bergabung 5 penelpon tadi, ya, Luhut dan lainnya. 0984220704 0813 5494419. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Ari.
0: Iya.
1: Amo. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Menjalan sore, semua jam 2:30.
0: Hajar.
1: Ya, Ari, kok lanjut apa lagi? Undang makan.
0: Oke.
1: So, Ari.
0: Iya.
1: Iya. Amo salam buat Taman Yosen di Kalibopo. Dia tidak masuk jadi Amo tinggal dia.
0: Iya.
1: Ya, salam buat Mama Rahil di Mall. Dengan dia teman-teman.
0: Iya.
1: Dia dan semua di Mall. Mama Rani di Kalibopo kata.
0: Iya.
1: Iya. Salam buat Mama Ayu dan Mama Ina. Mama Bapak Sophia di Smoke.
0: Iya.
1: Iya. Buat semua saja.
0: Oke.
1: Okay. Ya, selamat siang, selamat bertugas, selamat berkasihan.
0: Terima kasih, Amo. Dangdut Wondama, saya pilihkan yang judulnya Wawika Sanene Utanusara. Ya, untuk Paman Yoteni di Kalibobo, dapat kiriman lagu dari Amo Winde. Ya, lagu daerah, ya. Pop dangdut daerah. Silakan, ada lagi. Mama Bagus, lama tidak gabung, kenapa ya? Jangan-jangan berangkat. 0984220704 atau 0813 5494419. Jalan Merdeka lalu lintas ramai lancar ya, didominasi kendaraan roda 2. Kalau lihat-lihat siang hari ini tidak begitu cerah semua ya. Di bagian sebelah barat Kota Nabire itu awannya cukup banyak, sudah ngumpul awan-awan di sana. Ya, semoga nanti malam ada hujan sedikit ya. Warga masyarakat yang selama ini menunggu hujan. Kalau untuk air sehari-hari mungkin kita bisa beli galon ya, air galon isi ulang. Tapi untuk keperluan lain ya, mencuci dan lain-lain itu perlu air dalam jumlah yang banyak. Jadi harus ada begitu. Oke, kita jeda dulu. Amo, lagunya sudah siap, nanti saya tambahkan lagu lainnya.

0: Ya, pendengar, lagunya Ona Sutra, Titip Cintaku. Biasanya lagu ini direquest oleh Damar Wulan dan orangnya baru bergabung. Halo.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Umur panjang. Lagu apa?
1: Amin. Lagunya untuk apa lagi? Mansur S.
0: Mansur S. Untuk siapa?
1: Untuk Bunga di Grimolya. Selamat siang Bunga. Selamat beristirahat. Semoga terhibur dengan lagu ini. Dia juga baru pulang dari Cangkulan.
0: Oh, Bunganya baru pulang?
1: Iya, dari Cangkulan.
0: Oh, kirain lagi ngocek. Enggak ya? Iya, iya, iya, oke.
1: Untuk Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Ina, Mbak Lia di Grimulyo, Mbak Lasri, dan semua pendengar CRRI Nabire yang selalu setia di depan radionya masing-masing.
0: Judulnya apa tadi?
1: Untuk apa lagi, Mansur S.
0: Oh, untuk apa lagi. Oke.
1: Oke, Bung Ari, selamat siang, selamat bertugas, terima kasih.
0: Ya, kembali kasih. Untuk Bunga di Giri Mulyo, Mansur Subawa Nur. Lagunya sudah siap ya. Di belakangnya siapa gerangan? Dua penelpon lagi kalau ada. 0984-22074 atau 0813-5494-419.

0: Ya, di belakangnya satu lagi kalau gitu 0984220744. Siapa ini? Halo.
1: Halo, selamat siang Bung Hari.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa?
1: Bung Hari. Ini dengan Putra Gado-Gado.
0: Putra Gado-Gado di mana?
1: Putra Gado-Gado di Karang Mulia.
0: Karang Mulia, oke. Putra Gado-Gado dari Intan Jaya.
1: Iya.
0: Oh, kita ada simpan nomornya ini. Baru toh, nomor ganti toh?
1: Iya.
0: Silakan. Mepa.
1: Ya, Mepa Amakane.
0: Amakane.
1: Ya, lagunya Gadis atau Janda.
0: Dari?
1: Dari Mansur.
0: Mansur juga?
1: Mansur S.
0: Oke.
1: Ya, lagunya buat semua yang sudah bergabung, yang sudah buka pintu, dan semua yang sudah bergabung. Jadi saya ucapkan selamat siang dan salam kenal buat semua. Ya. Dan Bung Hari juga, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Lama tidak jumpa.
0: Acara apa nih? Ada kegiatan apa?
1: Belum ada kegiatan.
0: Oh, belum. Oke. Baik, Mepa.
1: Ya. Baik, Bung Hari, terima kasih. Selamat siang.
0: Ya.
1: Selamat bertugas.
0: Kembali kasih, selamat siang. Gadis atau Janda, ini lagunya sudah siap. Saya bingung juga nih, gadis atau janda nih. Oke, kita cukupkan ya dua lagu. Lagunya Damar Wulan dan Putra Gado-Gado di Karang Mulia. Dua-duanya dinyanyikan oleh Mansur S.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Pukul 16 maksud kami pukul 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Kami yang bertugas, saya Hari, ada Bung Sulis dan kawan-kawan, ya, masih akan menemani Anda hingga petang nanti pukul 18. Mataharinya sudah mulai condong ke barat, ya pendengar. Untuk yang beraktivitas sore hingga malam, ya selamat berkarya, tetap semangat. Kami temani Anda kembali di musik dan informasi pendengar nanti sampai pukul 16 atau berita daerah sore. Ya, kami putarkan kembali tembang-tembang hiburan dari berbagai penyanyi.

Radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, satu lagu dari ya lagu yang berjudul Cinta dan Rahasia dari Yuni Yunita. Ya, menambah suasana hiburan ke ruang dengar kita semua. Semoga bermanfaat ya, menjadi pelepas lelah di saat sore hari ini. Ya, ada informasi pendengar dari berbagai sumber, salah satu rri.co.id tentang kredit UMKM ya. Pemerintah menaikkan target penyaluran kredit untuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah menjadi 2.000 triliun rupiah. Target itu diarahkan untuk memperkecil ketimpangan pembiayaan sekaligus mengisi ruang usaha menengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan target itu disesuaikan dengan kondisi pembiayaan UMKM saat ini. Dia menjelaskan dari total kredit nasional sekitar 9.000 triliun rupiah, maka pembiayaan UMKM baru mencapai sekitar 1.500 triliun. Secara ideal, pemerintah menargetkan porsi kredit UMKM mencapai 30% atau sekitar 3.000 triliun rupiah. Tetapi pemerintah memilih target 2.000 triliun agar peningkatannya lebih realistis dan terukur. Peningkatan dari 1.500 triliun ke 3.000 triliun rupiah itu lompatannya 100%. Oleh karena itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan target disesuaikan ya menjadi 2.000 triliun rupiah. Ya. Erlangga mengatakan pencapaian target itu tidak hanya mengandalkan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, pemerintah juga mendorong pembiayaan komersil bagi pelaku usaha menengah dengan plafon mulai 500 juta hingga 50 miliar rupiah atau lebih. Menurutnya peningkatan pembiayaan itu menjadi tugas Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersama OJK dan DPR. Upaya itu juga diperlukan untuk menjangkau pelaku UMKM yang belum memperoleh akses pembiayaan. Sekitar 10 juta pelaku usaha yang belum terjangkau inilah yang perlu didorong dengan pembiayaan berkisar 5 miliar hingga 500 miliar rupiah. Ini penting agar kelompok usaha di tengah yang selama ini kosong bisa naik kelas mendekati porsi capital market yang saat ini sudah menguasai 7.500 triliun rupiah. Ya, demikian ya pendengar, untuk lengkapnya Anda dapat membacanya di rri.co.id tentang kredit usaha KUR ya untuk UMKM. Ya, kita jeda lagi pendengar dengan selingan berikut ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menginvestasikan pembangunan kualitas generasi orang asli Papua atau OAP sejak usia dini melalui program Bangkit Papua Tengah dengan memberikan bantuan Rp350.000 per bulan kepada 4.000 balita. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa tadi ya mengatakan program Bangkit Papua Tengah atau Bangun Generasi dan Keluarga yang Inklusif dan Tangguh merupakan inisiatif afirmasi yang berfokus pada perlindungan sosial, kesehatan, dan pemenuhan gizi keluarga orang asli Papua. Program ini di-launching ya hari ini untuk 4 kabupaten, 1 kabupaten 1.000 anak balita, jadi totalnya 4.000 anak balita akan dibiayai oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan memberikan insentif setiap bulan itu Rp350.000. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa ya dalam penjelasannya menyebutkan bantuan itu diberikan kepada balita orang asli Papua sejak usia 0 hari hingga 4 tahun dan disalurkan langsung kepada ibu atau wali perempuan melalui bank atau titik pembayaran yang ditetapkan. Dana bantuan itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi, makanan pendamping air susu ibu, vitamin, serta biaya pendidikan anak usia dini. Tahap awal program Bangkit Papua Tengah menyasar masing-masing 1.000 balita di Kabupaten Intan Jaya, Puncak Jaya, Paniai, dan Dogiai. Pemerintah Provinsi Papua Tengah selanjutnya akan memperluas program itu di 4 kabupaten lainnya, sehingga total sasaran penerima ditarget mencapai sekitar 8.000 balita. Demikian ya berita yang kami kutip dari Berita Antara. Baik, pendengar kami ajak Anda menantikan saatnya berita daerah sore pukul 16.00.

Ya, satu lagu dari Tantowi Yahya judulnya Ariyati. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Merah Putih di Kelurahan Sirihuni Nabire disiapkan bukan hanya sebagai kawasan pemukiman nelayan, tetapi juga untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Guna menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta mengendalikan inflasi di Kabupaten Nabire dan menyongsong HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire akan menggelar gerakan pangan murah.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah sore program 1 RRI Nabire Rabu 12 Agustus 2026. Bersama saya Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Seriwini Nabire disiapkan bukan hanya sebagai kawasan permukiman nelayan, tetapi juga untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Selengkapnya Nur Febriana melaporkan.
2: Dengan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih itu membantu masyarakat sana dalam rangka peningkatan ekonomi mereka.
3: Pemerintah Kabupaten Nabire menyiapkan 6 titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, salah satunya berada di Kelurahan Sirwini. 5 lokasi lainnya yakni Kampung Makimi, Kelurahan Kalibobo, Kampung Sanoba, Kampung Sima, dan Kampung Gaur. Di Kelurahan Sirwini, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan bersertifikat seluas 50 x 70 meter sebagai lokasi pembangunan tahap pertama. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nabire Anton PK saat menghadiri peletakan batu pertama Kampung Nelayan Merah Putih di Sirwini pada Selasa 11 Agustus 2026 mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat mengingat potensi perikanan Teluk Cendrawasih yang dinilai cukup tinggi.
2: Menurut saya sebagai Kepala Dinas Perikanan, ini sangat membantu bagi masyarakat saya yang ada di Kabupaten Nabire, lebih khusus Kelurahan Sirwini. Potensi Teluk Cendrawasih ini, potensi ikannya sangat luar biasa. Dengan kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih itu membantu masyarakat sana dalam rangka peningkatan ekonomi mereka untuk bisa mereka layak hidup dengan.
4: Saya sangat apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo dengan jiwa besar. Dia bisa membangun Kampung Nelayan Merah Putih di tengah-tengah masyarakat kita di Tanah Papua.
3: Selain koperasi, Kampung Nelayan Merah Putih Sirwini juga direncanakan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung aktivitas nelayan. Fasilitas tersebut mencakup SPBU khusus nelayan, bengkel, fasilitas fabrikasi, dan koperasi yang pembangunannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kepala Suku Besar Wate Otis Monei menilai, program tersebut dapat menjadi salah satu cara meningkatkan ekonomi masyarakat adat pesisir yang selama ini mayoritas masih bekerja sebagai nelayan tradisional. Namun ia mengingatkan agar fasilitas yang dibangun dapat dijaga dan benar-benar produktif bagi masyarakat.
5: Prinsipnya rata-rata masyarakat pesisir, masyarakat kami ini semua nelayan. Cuma memang nelayan-nelayan tradisional belum bagaimana dia berpikir menyiapkan ikan dalam jumlah besar untuk kehidupan yang lebih baik ke depan. Dan alam menyediakan sumber daya yang luar biasa di laut. Pada prinsipnya kami dari adat menyebut sepuluh supaya masyarakat adat yang sedang ini mungkin ini salah satu cara mengangkat ekonomi mereka. Jangan sampai nanti ke depan bangun dengan nilai uang yang mahal-mahal dan besar, tapi ini tidak produktif untuk kita. Ya, untuk itu mungkin kita semua punya tanggung jawab sama-sama kita jangan bangun.
3: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 6 lokasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi perikanan Teluk Cendrawasih secara lebih produktif. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Informasi lainnya, guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi di Kabupaten Nabire dan menyongsong hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire menggelar gerakan pangan murah. Selengkapnya Robi Vanidi melaporkan.
6: Gerakan Pangan Murah GPM yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah pada hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026 bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Jalan Ahmad Yani bertujuan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam rangka mengendalikan inflasi di Kabupaten Nabire dan menyongsong HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawa, SPMSI, dalam keterangannya Selasa 11 Agustus 2026 menjelaskan bahwa pelaksanaan GPM ini Dinas Ketahanan Pangan bekerja sama dengan para distributor pangan yang ada di Kabupaten Nabire, yaitu sebanyak 11 distributor dan juga pelaku usaha serta 4 kelompok tani binaan Dinas Ketahanan Pangan yang ada di Kabupaten Nabire.
7: Gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026 bertujuan untuk menjaga stabilisasi dan pasokan harga pangan dalam rangka untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Nabire. Yang kedua, dalam rangka untuk menyongsong HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dalam gerakan pangan murah ini juga kami layani penjualan minyak tanah sebagai salah satu bahan pokok penting yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu kami berharap bahwa masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire ini bisa memanfaatkan momen gerakan pangan murah ini untuk membeli atau berbelanja kebutuhan pokok yang dibutuhkan dalam keluarga rumah tangga masing-masing. Di mana bahan-bahan pangan pokok yang dijual ini dibawa daripada harga di pasaran.
6: Untuk gerakan pangan murah kali ini, lanjut kata Yasor Victor Sawo, terpusat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan. Di halaman ini terpasang lapak-lapak yang mana akan ditempati oleh para distributor pangan untuk menjual bahan-bahan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan halaman Taman Para Duta Kodim 1705 Nabire akan menjadi tempat parkiran kendaraan roda 2 maupun roda 4. Untuk itu diharapkan masyarakat bisa datang berbelanja secara tertib dengan mengatur seluruh kendaraan-kendaraan dengan baik dan rapi agar tidak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan. Dengan demikian, Dinas Ketahanan Pangan Nabire berharap gerakan pangan murah ini akan berjalan dengan lancar dan bisa melayani kebutuhan bahan pangan daripada masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Robi Vanindi melaporkan.
0: Informasi lainnya, pendengar, petani di wilayah Distrik Nabire Barat minta irigasi pengairan sawah dapat mengalir sesuai alur cetak sawah. Mengingat selama ini para petani sering kurang mendapatkan alur irigasi yang baik. Selengkapnya, Jodefri Panjaitan melaporkan.
8: Petani di wilayah Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire meminta pemerintah memperhatikan sistem irigasi pengairan sawah agar dapat mengalir sesuai dengan alur cetak sawah yang telah tersedia. Permintaan tersebut disampaikan para petani kepada Bupati Nabire, mengingat selama ini sejumlah lahan persawahan masih kerap mengalami kendala dalam mendapatkan aliran air yang baik dan merata. Salah satu perwakilan kelompok tani cendrawasih di Distrik Nabire Barat, Terry Mensen, mengatakan pentingnya melibatkan para petani saat pembangunan irigasi agar pengairan ke lahan persawahan dapat selalu berjalan sesuai kebutuhan petani. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung produktivitas pertanian, terutama bagi petani yang mengandalkan sawah sebagai sumber penghasilan. Ia pun berharap pemerintah dapat melakukan pengecekan dan pembenahan terhadap jaringan irigasi sehingga aliran air bisa diarahkan sesuai alur cetak sawah dan menjangkau seluruh lahan secara merata.
9: Tidak terlalu penting lagi untuk Bapak Bupati dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh setiap kali tender kerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek petani-petani. Karena kami petani tadi itu kewalahan, dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi tolong, turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
8: Sementara itu petani lainnya, Ibu Sri, menyampaikan, selain perbaikan saluran, petani juga berharap adanya pengawasan dan pemeliharaan irigasi secara berkala agar persoalan pengairan tidak terus berulang setiap musim tanam. Ia pun menilai, apabila sistem irigasi dapat berfungsi dengan baik, produktivitas lahan persawahan di Distrik Nabire Barat dapat terus ditingkatkan sekaligus mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Nabire.
10: Kendalanya kita kan mulai tanam di pertanian total tidak ada air, bingung kajian kalau ini sudah biaya banyak, mau tanam tidak ada air, mau ini jadi pupuk, bunga tidak ini, kendalanya dari pertanian begitu Pak. Ya tolong nanti kalau sudah selesai di pengairan itu dialirkan juga, kita juga petani di SP juga toh, nanti dialirkan kita bisa tanam lagi gitu. Kendalanya cuma di SP itu air saja toh. Nah ini tuh, ini dana banyak tapi tidak ada air, kurang toh pertumbuhannya. Itu sebenarnya bagus, kemarin juga pupuk, disuruh pupuk sama Bapak toh, sudah tak pupuk tapi tidak ada air ya itu.
8: Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan program Satu Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Polres Nabire terus mendalami perkara dugaan pembunuhan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Sebanyak 45 adegan telah diperagakan dalam rekonstruksi yang dilakukan Senin yang lalu. Polisi saat ini mengevaluasi hasil rekonstruksi dan mencocokkannya dengan sejumlah alat bukti. Arnold Saudila selengkapnya melaporkan.
11: Sebanyak 45 adegan diperagakan dalam rekonstruksi perkara dugaan pembunuhan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, Senin 10 Agustus 2026. Rekonstruksi melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH bersama pemeran pengganti sebagai korban. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu mengatakan, rekonstruksi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai rangkaian peristiwa sebelum, saat, dan setelah dugaan tindak pidana terjadi. Hasil rekonstruksi selanjutnya dianalisis dan dicocokkan dengan alat bukti yang telah diperoleh penyidik.
12: Penyidik tidak hanya mendasarkan hal tersebut pada keterangan anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH, tetapi kami mencocokkannya dengan keterangan saksi, barang bukti, hasil pemeriksaan forensik, bukti elektronik.
11: Kapolres Nabire menegaskan rekonstruksi bukan proses untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Penentuan terbukti atau tidaknya tindak pidana serta kesalahan seseorang merupakan kewenangan pengadilan setelah seluruh proses hukum dijalankan. Setelah rekonstruksi, penyidik akan mengevaluasi seluruh rangkaian adegan, melengkapi administrasi penyidikan, dan terkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk proses selanjutnya. Apabila masih terdapat hal yang perlu dilengkapi, penyidik akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
12: Setelah kita melaksanakan rekonstruksi ini, yang kita saksikan tadi di sore hari, penyidik akan melakukan evaluasi terhadap seluruh rangkaian adegan dan mencocokkan kembali dengan alat bukti yang telah kami peroleh. Selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyidikan dan berkoordinasi secara intensif dengan jaksa penuntut umum untuk proses hukum berikutnya.
11: Kapolres juga meluruskan informasi mengenai ancaman pidana terhadap APH. Ia menegaskan penentuan hukuman bukan kewenangan kepolisian, melainkan kewenangan pengadilan, serta melalui proses penuntutan dan persidangan sesuai ketentuan sistem peradilan pidana anak. Di sisi lain, Polres Nabire meminta awak media dan masyarakat tidak menyebarluaskan identitas ABH. Informasi seperti nama, foto atau wajah, alamat, nama orang tua, sekolah, maupun informasi lain yang dapat mengungkap jati diri anak diminta tidak dipublikasikan. Kapolres mengingatkan kewajiban melindungi identitas anak tetap berlaku meskipun informasi mengenai ABH sebelumnya telah beredar di media sosial.
12: Walaupun foto dan informasi mengenai anak tersebut mungkin telah beredar luas di media sosial, hal itu tidak menghapus kewajiban kita untuk tetap menjaga identitas anak dimaksud. Kami mengimbau masyarakat agar tidak lagi mengunggah, meneruskan atau menyebar luaskan kembali foto maupun identitas anak dimaksud.
11: Kepolisian juga meminta masyarakat tidak menyebar luaskan kembali foto maupun video yang berkaitan dengan ABH dan proses rekonstruksi. Kapolres mengatakan, kepolisian tetap mengedepankan kepentingan korban dan keluarga yang sedang berduka, namun penyelesaian perkara harus dilakukan melalui mekanisme hukum. Masyarakat diminta tidak terprovokasi oleh informasi yang belum dipastikan kebenarannya, serta menghindari intimidasi, ancaman, persekusi, maupun tindakan main hakim sendiri. Kapolres Nabire memastikan perkara ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan dengan tetap menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap anak. Arnold Saudila melaporkan.
0: Informasi berikutnya, Karnaval Kreasi dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, diikuti 130 kelompok peserta dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dan SMK. Dari Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar Nahfal Kreasi sebagai salah satu rangkaian perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 130 peserta dari berbagai jenjang pendidikan turut ambil bagian, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dan SMK. Para peserta tampil dengan beragam kreasi dan pakaian yang menarik. Antusiasme tidak hanya datang dari para pelajar, namun juga dari guru, orang tua, dan masyarakat yang memadati sejumlah ruas jalan sepanjang rute karnaval. Bupati Mimika Johannes Retop menyebut kegiatan ini menjadi momen untuk memberikan ruang kepada anak-anak dalam menunjukkan kreativitas sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia.
14: Itu

0: biasa.
1: Selain mengapresiasi kreativitas peserta, Bupati Mimika Johannes Retop juga mengingatkan aspek keselamatan selama karnaval berlangsung. Hal ini mengingatkan rute karnaval memanfaatkan sejumlah ruas jalan yang masih berdekatan dengan aktivitas kendaraan. Bupati meminta guru, orang tua, dan pendamping untuk terus mengawasi anak-anak mengikuti arahan petugas serta tidak keluar dari rute yang telah ditentukan. Ketua Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Mimika, Yohana Paliling, mengatakan antusiasme peserta dalam karnaval tahun ini sangat tinggi.
2: Bagi kami sangat luar biasa antusiasme masyarakat dan pelajar. Kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang terlibat, para panitia, juri, dan guru-guru, bahkan dari kesehatan dan juga dari Dinas Perhubungan dan Lantas. Nah, acara hari ini selesai dari jam 8:30 sampai jam 12. Ya, rombongan cukup banyak dan kami bersyukur cuaca juga baik.
1: Rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Mimika akan dilanjutkan dengan karnaval tingkat umum dan OPD, serta berbagai perlombaan dan hiburan rakyat. Pengumuman pemenang berbagai perlombaan akan dilaksanakan pada 18 Agustus 2026 dalam agenda hiburan rakyat yang juga akan melibatkan pelaku UMKM di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
3: Berikutnya pendengar, kami informasikan harga pangan di Kabupaten Nabire yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya.
4: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 12 Agustus 2026. Komoditi, beras premium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000, bawang merah per kilogram, Pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp70.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp160.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar, sekian warta berita daerah sore Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita aktual. Di antaranya, Kampung Nelayan Merah Putih di Kelurahan Seriwini Nabire disiapkan bukan hanya sebagai kawasan permukiman nelayan, tetapi untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Guna menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi di Kabupaten Nabire dan menyongsong hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia ke-81, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire menggelar gerakan pangan murah. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, satu lagu dari Dila Novera, Jangan Salahkan Siapa. Sebelumnya ada Sio Kekasihku. Ya. Mengantar kita pukul 16.43 menit. Ya, pendengar, di sore hari ada beberapa warga terlihat melakukan aktivitas fisik ya, seperti olahraga sore, jogging, bersepeda, ada yang jalan santai, ya. Ada juga di tempat lapangan futsal, juga di tempat kebugaran ya, atau gym. Ya. Dipilih sore karena lebih leluasa memanfaatkan waktu luang sebelum gelap atau malam. Ya, selamat berkarya yang masih bekerja di sore hingga malam nanti, seperti yang Anda lakukan ya di tugas-tugas Anda, para medis ya, pada pelayanan kesehatan di operasional juga ya, pihak PLN, kemudian di pengamanan ya, aparat keamanan dan lain-lain. Dan yang berwirausaha juga, para pedagang di sejumlah tempat usahanya. Ya, menemani Anda pendengar, kami punya sejumlah informasi, kita akan bersama di musik dan informasi.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Nabire sore ini.

Ya, suara dari Budi Doremi dengan lagunya berjudul 123456. Ya, lagu yang dirilis tahun 2012 dalam album Satu Hari yang Cerah. Ya, masih menemani Anda pendengar, nanti beberapa lagu lainnya diselingi beberapa informasi untuk diketahui ya. Untuk Anda yang selalu mengikuti perkembangan informasi dari rri.co.id. Ya, informasi-informasi menarik dapat Anda ketahui dengan melihat berbagai berita di rri.co.id. Berikut ini pendengar, ada berbagai kegiatan ya dalam menyongsong Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia, tahun ini yang ke-81 ya. Berbagai kegiatan sampai nanti hari H. Salah satunya kegiatan gerak jalan yang sudah berlangsung kemarin dan hari ini ya. Kegiatan lain dalam waktu dekat tanggal 14 hari Jumat ya. Ada lomba Yospan Jalan. Tapi berikut ini kami ingin sampaikan bahwa sejumlah negara juga dilanda angin kencang ya. Misalnya di Tokyo, Jepang, badai tropis Chanhom bergerak ke arah barat pada hari ini setelah mendarat di Tokyo pada hari Selasa kemarin atau tadi malam ya. Badai tropis Chanhom tersebut menumbangkan sejumlah pohon dan menyebabkan ribuan rumah kehilangan aliran listrik. Ya, sedikitnya ada 5 orang mengalami luka ringan. Ya, badai tropis Chanhom melemah secara signifikan setelah mendarat di bagian selatan prefektur Ibaraki, Jepang. Rabu pagi waktu setempat, badai tropis Chanhom tersebut berada di dekat Gifu, Jepang Tengah, sebelum bergerak menuju Teluk Wakasa di pesisir utara tengah Jepang. Ya, Badan Meteorologi Jepang mencatat kecepatan angin berkelanjutan mencapai 64 km per jam. Badai itu menerjang Jepang beberapa hari setelah topan dolphin yang menyebabkan kekacauan di wilayah selatan Jepang. Dolphin sebelumnya melumpuhkan lalu lintas, menyebabkan ratusan orang mengungsi ke tempat penampungan. Ya. Setelah melemah menjadi badai, dolphin menewaskan 10 orang di Filipina dan menyebabkan banjir di Tiongkok atau China. Menyebabkan ratusan orang mengungsi ya. Di Tokyo, kereta komuter dan penerbangan tetap beroperasi secara normal, sementara aktivitas bisnis hampir berjalan seperti biasa. Tetapi Badan Meteorologi Jepang mengingatkan warga di utara Jepang ya dan barat mengenai hujan lebat serta petir. Hingga Rabu tadi ya, pagi tadi waktu setempat, lebih dari 3.000 rumah di Ibaraki dan Toshigi masih tidak mendapatkan aliran listrik. Ya, jadi Jepang dilanda dua badai ya, pendengar, Dolphin dan Chanhom. Informasi lengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Kembali pendengar, kami temani Anda dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat didengar. Sore hari ini kami akan melaksanakan dialog khusus bersama Kementerian HAM. Dan sudah hadir narasumber di studio kami. Perkenalkan, mungkin saya akan sapa dulu untuk memperkenalkan nama dan jabatannya. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore, ya. RRI Nabire, ya, Papua Tengah.
0: Betul. Apa kabar, Bapak?
1: Ah, baik, luar biasa. Dan sangat senang bisa berada di tengah masyarakat, khususnya di RRI di wilayah timur Indonesia.
0: Betul. Bapak, mungkin bisa memperkenalkan nama terlebih dahulu dan juga mungkin jabatan Bapak di Kementerian HAM.
1: Silakan. Ya, nama saya Gabriel Goa, tenaga ahli Menteri HAM, bidang Human Trafficking dan HAM Berat.
0: Ya, baik. Berarti kalau mau dibilang menterinya adalah Pak Pigai ya?
1: Ya, menterinya Bung Natalis Pigai,
0: asli Papua Tengah. Betul. Baik, Bapak, melihat mungkin Bapak ke sini, tentunya ke Nabire ini, mungkin punya maksud dan tujuan, karena memang mengingat di Nabire, bahkan Papua Tengah sendiri, terlihat beberapa pelanggaran-pelanggaran HAM yang memang terjadi. Mungkin maksud dan tujuan Bapak ke Nabire seperti apa, dan juga bisa dijelaskan kepada warga masyarakat bahwa bagaimana mengenai HAM di Papua Tengah sendiri. Silakan.
1: Ya, kami ke sini tentu saja pertama kami melakukan penguatan tentang HAM terkait dengan di bidang kesehatan. Dan tadi kami sudah selenggarakan acaranya bersama dengan para tenaga kesehatan di Provinsi Papua Tengah. Dan mengapa kesehatan ini sangat penting? Karena ini salah satu persoalan di negeri ini adalah soal pemenuhan HAM atas kesehatan. Maka bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, kita berkomitmen tidak hanya berwacana, tapi nanti berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk melakukan pendekatan pelayanan untuk pemenuhan HAM atas kesehatan di wilayah Provinsi Papua Tengah. Dan terlebih-lebih juga nanti berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan juga dari Kementerian Kesehatan di pusat untuk memperhatikan hak atas kesehatan bagi para pengungsi akibat konflik di Papua, khususnya Papua Tengah.
0: Ya, baik. Apakah hanya di bidang kesehatan saja, Pak, atau mungkin ada di bagian? Karena kita lihat sampai sekarang juga baru juga kemarin viral di Nabire Papua Tengah terkait dengan HAM ataupun hak anak itu sendiri.
1: Ya, ini juga nanti Kementerian HAM sudah berkolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Untuk memperhatikan anak di wilayah 3T. Salah satunya nanti program bersama itu akan dilaksanakan di Provinsi Papua Tengah, khususnya untuk anak, salah satunya misalnya pemenuhan HAM anak atas sertifikat, terus atas akses kesehatan, terus pendidikan yang layak, dan juga nanti juga anak dan perempuan di Papua yang harus juga menjadi atensi khusus dari Kementerian HAM dan juga seluruh kementerian lembaga yang ada di Jakarta. Nah, ini mengapa kita kalau perlu ini Papua Tengah itu kita dorong menjadi pilot program nasional untuk penyelesaian persoalan-persoalan HAM. Tentu saja pemenuhan HAM-nya terhadap masyarakat. Dan juga ini harus ada kerja kolaborasi yang sangat serius, baik negara maupun juga dengan pemerintah kabupaten kota, terutama nanti kolaborasi dengan Provinsi Papua Tengah, dan juga 8 kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Tengah. Itu sangat perlu. Maka sangat perlu juga kita dorong untuk nanti tentu saja melalui RRI sebagai lembaga penyiar negara, lembaga publik untuk mendorong perlu adanya kehadiran Presiden mendorong supaya Kementerian HAM melalui kanwilnya bisa hadir di Papua Tengah. Sudah ada di Papua Barat, tapi kalau perlu di Papua Tengah ini harus hadir. Maka kami berada di sini sekaligus memantau dan melihat secara nyata apa sih kebutuhan, dan ini sangat membutuhkan. Karena kalau menunggu dari Jakarta maupun dari Manokwari susah. Maka ini bersama dengan RRI hari ini kita juga menyampaikan kepada publik, ayo mari bersama-sama mendorong kehadiran Kanwil Kementerian HAM di sini, sehingga Kanwil Kementerian HAM bisa memantau pemenuhan HAM, semua hak atas kesehatan, ya, pendidikan, termasuk persoalan konflik antar, maksudnya antar personal atau antar
0: golongan
1: maupun juga nanti hal-hal lain yang sungguh akan mengganggu situasi kondisi HAM di Papua.
0: Bapak, kalau melihat tadi Bapak sempat menyinggung mengenai konflik di Papua Tengah sendiri, memang saat ini konflik itu cukup masif ya Pak, terlihatnya cukup masif. Seperti apa Bapak dari Kementerian HAM melihat konflik ini sendiri, dan juga tentu saja bukan cuma anak-anak tetapi perempuan, kaum marginal juga itu harus dilindungi seperti itu.
1: Iya, yeah. Ini kita juga mengharapkan Bapak semua lakukan pendekatan kasih pantang kekerasan. Karena kalau konflik akan melahirkan konflik baru.
0: Betul.
1: Maka kita harus belajar juga seperti Mahatma Gandhi, itu melalui gerakannya itu ahimsa, yaitu kan gerakan kasih, dan juga ini misalnya di Afrika Selatan itu gerakan Nelson Mandela, itu juga bergerak untuk mendorong bagaimana mengedepankan pendekatan kasih pantang kekerasan, itu sangat penting. Karena kalau kita kedepankan kekerasan, maka tidak ada perdamaian. Maka terkait untuk ini, maka perlu kolaborasi bersama.
0: Betul.
1: Dan kita akan dorong baik tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, dan semua stakeholder yang ada untuk tidak hanya duduk bersama, tapi ayo mari tidak hanya istilah resolusi konflik, tapi lebih jauh dari itulah transformasi konflik. Yaitu apa? Mengedepankan harkat dan martabat manusia menjadi penghormatan HAM yang utama. Apalagi melalui astacita Presiden Prabowo Subianto menjadikan Pancasila yang pertama itu kan memperkokoh Pancasila, terus demokrasi dan HAM. Maka penghormatan terhadap hak asasi manusia itu subjek yang utama. Bukan konflik kepentingan, kita nggak tahu dalam konteks apa, itu harus segera dieliminir, dan semua pihak yang hendak berkonflik supaya mengedepankan P5 HAM-nya, yaitu salah satunya lah penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Karena itu yang paling utama, dan itulah yang akan kita bawa nanti pada saat kita akhirat nanti.
0: Betul.
1: Tidak hanya di dunia saja, di akhirat itu yang diutamakan. Akan ditanya, kamu buat apa? Oh ternyata kitanya hanya berbuat konflik tanpa ada pendekatan kasih pantang kekerasan, itu yang kita lawan. Dan itu melanggar HAM.
0: Baik, Bapak melihat di Papua Tengah sendiri, mungkin Bapak bisa menjabarkan kepada warga masyarakat juga, seberapa banyak Pak anak-anak yang terdampak dengan konflik, dan juga yang membutuhkan hak-hak seperti mungkin hak kesehatan, kemudian hak-hak pendataan yang mungkin harus memiliki kartu Indonesia anak seperti itu.
1: Ini sebenarnya kita harapkan nanti kita kolaborasi bersama dengan Pemprov, Pemprov Papua Tengah, Pak Gubernur bersama jajarannya, dan semua 8 bupati dan jajarannya, mari kita duduk sama-sama dan kumpulkan data bersama untuk penyelamatan terhadap para misalnya pengungsi akibat konflik. Itu kita harus data, dan kita segera memberikan bantuan secara cepat dan tepat. Dan salah satunya kita mengajak semua stakeholder yang ada di Jakarta, jangan cuma ada di Jakarta, ayo turun ke Papua Tengah, mari kita bergerak bersama dengan data, tentu saja dengan RRI, kita dorong bersama juga untuk proaktif data. Maka kita mengharapkan data dari kampung dan distrik untuk juga bisa masuk ke kami. Nah, kami agak kesulitan di sini karena kita belum punya Kanwil Kemenhan yang ada di Papua Tengah. Itu kan jauh, ada di Jakarta maupun di Manokwari. Ya, ini perlu ada di sini. Kalau sudah ada di sini, maka tugas dari Kemenhan untuk memantau pemenuhan HAM oleh semua stakeholder, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten yang ada di Papua Tengah. Tentu saja kita mengharapkan partisipasi aktif masyarakat, untuk memberikan informasi dan laporan kepada kita supaya kita bisa melakukan istilahnya gerak cepat dalam proses penanganan. Tidak kita menunggu. Dan khusus untuk terkait pelanggaran HAM, supaya publik ketahui, itu adalah tupoksinya Komnas HAM. Nanti kita akan mendorong, merekomendasikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk turun ke lokasi dan mencarikan jalan keluar bersama dengan semua stakeholder supaya yang terjadi di Papua Tengah ini bukan lagi konflik, tapi masyarakatnya adil dan damai. Karena dalam keadilan itu kan, kalau if you want peace, kalau kita mau damai, bekerjalah untuk keadilan. Betul. Kalau hanya damai itu di mulut, tapi kalau kita berbuat adil, maka terjadi perdamaian di situ. Jadi kita mengeliminir semua konflik, tapi kita mengedepankan pendekatan kasih pantang kekerasan untuk menuju Papua Tengah yang lebih baik, sejahtera, dan tentu saja itu juga masyarakat yang juga tidak terjadi lagi persoalan misalnya pengungsi di mana-mana. Nah, pengungsi ini kita harus segera data supaya kita segera ambil langkah cepat untuk pemenuhan HAM-nya.
0: Iya, yeah. Itu penting memang data ya Pak ya.
1: Data, data sangat penting.
0: Sangat penting ya. Baik Bapak, ini saya penasaran juga ini bagaimana peran pemerintah daerah khususnya, karena memang tadi Bapak sampaikan untuk membuka, untuk bisa HAM, Kementerian HAM masuk di daerah, itu tentunya harus ada peran juga dari pemerintah daerah seperti itu. Seberapa penting pemerintah daerah ini juga bisa mendorong ke pusat untuk Kementerian HAM itu bisa ada di Papua Tengah
1: ya, khususnya? Ya, saya kira kalau seluruh rakyat Papua Tengah bersama dengan bupati dan gubernurnya bisa mengajukan kepada presiden dan juga kepada Bapak Menteri HAM. Dan tentu saja ini yang paling penting ini kan urusannya di Menpan RB.
0: Menpan RB.
1: Supaya ini bukan hal biasa-biasa.
0: Yeah.
1: Ini hal luar biasa, maka Kemenham, Kanwil Kemenham harus segera hadir di Papua Tengah. Mengapa ini penting? Karena nanti dia untuk bersama misalnya dengan RRI, ayo kita memantau wilayah-wilayah yang di situ ada pengungsi, ya kita bergerak cepat untuk memberikan bantuan pemenuhan HAM-nya, yaitu HAM atas apa? HAM atas anak dan perempuan. Kalau dia sakit, tentu saja kita koordinasi dengan dinas kesehatan bersama rumah sakit. Kalau hak atas pendidikan, dia belum mendapatkan pendidikan, kita ajak dinas pendidikan termasuk pusatnya, ayo pemenuhan HAM mereka atas anak. Tentu saja kita libatkan juga Komisi Perlindungan Anak, perempuan, Komnas Perempuan. Jadi semua ini bersama-sama ya dorong untuk masuk ke Papua Tengah, selesaikan ini. Bukan hanya di wacana saja, harus aksi nyata. Nah, salah satu konkret, contoh konkretnya kami turun langsung ke Papua Tengah untuk apa, mendorong. Dan tentu saja tidak lupa kita, supaya publik tahu, kita kolaborasi dengan lembaga publik seperti RRI. Karena Radio Republik Indonesia ini kan bersuara dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Rotendao. Nah, ini supaya rakyat Indonesia tahu kondisi real di Papua Tengah seperti apa. Kalau Papua Tengah ini adil dan damai, dan juga ini wilayah yang kaya raya dan sebagainya, tapi untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk sekelompok elit yang rakus dan serakah.
0: Bapak, kalau saat ini kan Kementerian HAM belum ada di Papua Tengah, tetapi kita upayakan supaya ini bisa menjadi ada seperti itu. Kalau warga saat ini yang masih belum ada, bagaimana warga masyarakat ini kemudian bisa melaporkan pelanggaran HAM itu sendiri kepada mungkin ke Kementerian HAM atau ke Komnas HAM seperti itu?
1: Ya, kita sekarang ada mekanisme di era digital.
0: Betul.
1: Bisa juga melaporkan, misalnya melaporkan melalui RRI, atau juga nanti melalui Simas HAM pengaduan kami di pusat. Tapi bagus juga nanti melalui RRI bisa minta nomor kontak untuk segera. Ini juga peran dari RRI untuk membantu aspirasi masyarakat yang tersumbat, belum tersampaikan, bisa disampaikan. Salah satunya contoh melalui siaran ini. Kita mengharapkan masyarakat kalau dia merasa tertekan, ya bisa menginformasikan kepada, kan bisa diunduh juga di Kemenham, untuk segera melakukan laporan. Dan juga nanti kita akan dorong bersama-sama kalau terjadi pelanggaran HAM berat, misalnya itu ke Komnas HAM.
0: Komnas HAM.
1: Kalau terkait pemenuhan HAM-nya, misalnya, oh kami ini pengungsi di titik ini, misalnya di titik di mana, kami butuh bantuan, ya segera diinformasikan, bisa juga melaporkan melalui RRI, RRI juga berkoordinasi dengan kami untuk segera jemput bola, kira-kira mereka lagi butuh apa nih? Misalnya anak lagi butuh untuk kesehatan, kita akan dorong di Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten yang ada di situ. Kalau udah agak susah, kita dorong di Menteri Kesehatan. Kalau memang ini kementerian juga masih belum bergerak, kita minta Presiden untuk melaksanakan apa yang jadi astacitanya adalah nomor satu oleh soal HAM. Ini harus dipenuhi.
0: Itu yang jadi utama ya, Pak.
1: Dan paling utama itu, apalagi di Papua Tengah. Jadi kita sudah ada di bumi Papua Tengah ini, ya kita harus bergerak lebih cepat. Betul. Dan tentu saja kami berterima kasih, RRI sangat respon dan tanggap. Kita harapkan melalui RRI, masyarakat bisa melaporkan mengenai kebutuhan-kebutuhan mereka terkait pemenuhan HAM, supaya Kementerian HAM bisa berkoordinasi dengan kementerian lembaga di Jakarta, maupun dengan gubernur dan jajarannya di Papua Tengah, dengan bupati yang ada di 8 kabupaten di Papua Tengah.
0: Baik. Baik Bapak, ini ada WhatsApp yang masuk. Saya belum membuka lain WhatsApp, tetapi sudah ada WhatsApp yang masuk. Dari 0812-1072 sekian-sekian. Selamat sore, nama saya Petrus di Sriwini, ingin menanyakan kepada Bapak dari HAM. Bapak, Bapak sudah datang ke Nabire sendiri, dan bagaimana Bapak melihat di Nabire, apakah di Nabire sendiri ada laporan-laporan yang langsung datang ke Bapak terkait dengan pelanggaran HAM? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, tadi Bapak sampaikan, Bapak tadi ada bertemu dengan Dinas Kesehatan. Bagaimana Bapak melihat HAM ataupun hak-hak anak yang sudah dipaparkan oleh Dinas Kesehatan seperti yang Bapak sampaikan tadi? Apakah anak-anak yang terlibat konflik, khususnya di daerah-daerah terdampak konflik seperti Intan Jaya, Dogiyai ini, bisa mendapatkan hak-haknya seperti hak pendidikan, hak kesehatan melalui pemerintah Provinsi Papua Tengah? Silakan Bapak.
1: Terima kasih untuk Petrus. Pak Petrus. Luar biasa Pak Petrus. Tentu saja di Nabire maupun Papua Tengah melalui perwakilan Kemenham yang ada di Manokwari, Papua Barat, maupun juga satker kita di Papua, itu terkait yang mengenai yang disampaikan oleh Pak Petrus tadi, itu kami sudah punya data-data dan lengkap ada di Kemenham. Ini nanti akan kami dorong untuk ke semua lembaga terkait termasuk Komnas HAM untuk mengambil langkah. Terkait soal pemenuhan HAM atas kesehatan anak dan sebagainya, disebut di Intan Jaya ini, ya kita harapkan Pak Petrus juga bisa membantu, kalau memang Pak Petrus ada di Intan Jaya dan teman-teman ada di Dogiyai, bisa segera untuk menginformasikan juga secara detail, sehingga kita bisa jemput bola untuk pelayanan pemenuhan HAM atas kesehatan. Dan tentu saja ini nanti akan kami sampaikan di Kanwil Kesehatan, apa, di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, maupun juga di Dinas Kesehatan di wilayah masing-masing, misalnya Intan Jaya dan juga di Dogiyai atau lainnya. Dan ini kalau memang ini membutuhkan hal yang lebih besar, melalui Kemenham, Kementerian HAM, kita akan dorong ke Kementerian Kesehatan, termasuk Kementerian Pendidikan, untuk hak anak atas di pengungsian itu perlu dipenuhi. Tentu saja kita mengharapkan ini juga anak-anak ini juga aman, dan mereka tidak mengalami konflik yang berkepanjangan. Kalau emergensi sekali, segera diinformasikan juga melalui RRI. Nanti juga bisa lewat RRI, bisa sampaikan langsung kepada kami untuk dibahas di Kementerian HAM untuk diambil langkah secepatnya. Tentu saja ini kita harapkan Pak Gubernur Papua Tengah maupun Bupati Bupati di 8 kabupaten ini bisa berkolaborasi untuk kita bergerak bersama. Tentu saja melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk lembaga agama, tanpa diskriminasi, dan juga anak-anak harus aman dan diselamatkan. Pemenuhan HAM-nya menjadi utama.
0: Baik, Bapak, Ini ada yang masuk lagi WhatsApp, tapi ini sebenarnya pertanyaannya sama dengan yang tadi saya mau tanyakan juga. Dari 0811-4942 sekian-sekian-sekian. Selamat sore, luar biasa. Bapak dari HAM sudah mau berkunjung ke Nabire. Saya Harry di Sriwini. Di Telukimi, sorry. Telukimi ingin menanyakan kepada Bapak, beberapa hari lalu itu ada kasus pembunuhan anak. Yang melakukan adalah anak juga di bawah umur. Bapak melihat kasus seperti ini, apakah anak yang sebagai pelakunya berhak juga mendapatkan hak-hak anaknya? Karena ini juga termasuk dalam hak asasi manusia. Silakan.
1: Ya, terkait kita turut berduka cita atas kematian tragis anak tersebut. Ya. Kalau ini di dalam, saya kata diduga pelaku, ini anak, ini memang perlu sebuah proses penyelidikan yang lebih mendalam. Apakah anak ini melakukan pembunuhan dalam tanda petik dia sendiri atau dengan siapa? Memang ini nanti akan kita dorong supaya kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan supaya bisa. Tapi terkait karena ini anak di bawah umur, maka tentu saja ada hak-haknya diperhatikan. Dan tentu saja kalau memang ini benar, kita minta Pak siapa namanya yang mengajukan ini bisa dan kronologis lengkap supaya kami langsung berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Baik. Supaya pelaku yang diduga anak ini perlu didampingi sejak awal oleh KPAI. Khusus untuk anak yang sudah menjadi korban, itu tentu saja kita juga memperhatikan hak-hak mereka. Tentu saja ini tidak bisa diabaikan. Ini juga PR besar kita semua, Bapak. Kok bisa terjadi antara anak dan anak? Ada apa nih? Tentu saja ini perlu dicari tahu penyebabnya, sehingga kita bisa mengambil untuk solusi, tentu saja untuk perlindungan anak-anak lain ke depan. Di khususnya apalagi ini di Papua Tengah. Tentu saja kita harapkan Pak Gubernur bersama Bupati, 8 bupati ini, ayo kita kolaborasi bersama dengan Kemenham. Kita bergerak tentu saja kalau terkait perempuan dengan Komnas Perempuan, kalau memang penyandang cacat dengan Komisi Perlindungan Disabilitas, kalau ada anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan nanti terkait pelanggaran HAM, kita koordinasi dengan Komnas HAM. Tapi karena ini terkait pemenuhan hak-hak baik anak maupun perempuan maupun rakyat, semuanya tentu saja dengan kementerian lembaga terkait di Jakarta, provinsi maupun kabupaten kota, kita harus bergerak bersama. Jangan lupa juga melibatkan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk tokoh-tokoh adat.
0: Betul, itu yang penting, Bapak.
1: Ya, tokoh itu sangat penting. Tokoh agama, tokoh adat. Ya, ini kita duduk bersama-sama.
0: Setuju.
1: Sehingga ini kita bisa mencapai tadi adalah untuk pendekatan kasih pantang kekerasan.
0: Setuju. Karena biasa dibilang tanah Papua adalah tanah penuh damai.
1: Dan ini kan lagunya bagus-bagus, tanah penuh damai, tidak hanya damai.
0: Betul.
1: Harus adil. Kalau adil, jelas damai. Kalau damai, belum tentu adil.
0: Sudah otomatis. Baik Bapak, luar biasa penjelasannya Bapak di sore hari ini. Mungkin Bapak terakhir untuk warga masyarakat Nabire tentunya, closing statement dari Bapak sendiri, bagaimana HAM itu bisa tetap terjaga di Papua Tengah dan kedepannya bukan saja seperti Bapak sampaikan, bukan saja wacana, tetapi lebih ke bagaimana proses itu berlangsung di lapangan dan kemudian konflik itu tidak ada lagi di Papua Tengah. Silakan.
1: Ya, terima kasih. Dan ini memang kami sudah datang ke sini. Nanti akan datang lagi, tentu saja bersama dengan mulai pertama dengan KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, karena ini tadi menyangkut anak, itu kita akan segera koordinasi dan kolaborasi. Tentu saja tidak boleh lepas dengan Pak Gubernur Papua Tengah dan Bupati yang ada hubungannya dengan kasus terkait anak. Terkait yang lainnya juga, tentu saja Kemenham akan hadir di sini, maka kita mohon doa dan dukungan seluruh rakyat Papua Tengah supaya meminta Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Prabowo, supaya menghadirkan Kanwil Kemenham di Provinsi Papua Tengah. Karena kalau dengan kehadirnya Kemenham, kantor Kemenham di Papua Tengah, maka kita akan mengawal bersama-sama pemenuhan HAM atas seluruh hak asasi manusia yang ada di Papua Tengah itu, baik kesehatan, pendidikan, perempuan, anak itu akan terpenuhi karena sudah hadir. Nah, itulah yang namanya kan pendekatan pelayanan untuk rakyat, dan rakyat juga bisa menangis, mengeluh, menyampaikan aspirasi mereka ke Kemenham, dan juga sebelum Kemenham hadir sini melalui RRI kita harapkan supaya RRI yang menyampaikan aspirasi rakyat Papua Tengah kepada Kemenham untuk kami bergerak cepat.
0: Betul. Siap. Terima kasih Bapak sudah hadir di RRI dan juga sudah hadir di Nabire. Kita doakan bersama ya Pak ya, supaya Kemenham bisa hadir di Ibu Kota Papua Tengah, khususnya agar supaya konflik-konflik juga pemenuhan HAM juga itu bisa segera bisa terselesaikan.
1: Ya, ya. Nabire Kretana luar biasa, kaya raya, dan tidak boleh kekayaan itu dirampau dan dijarah, tapi justru untuk kepentingan dan manfaat bersama untuk rakyat Papua Tengah.
0: Terima kasih Bapak. Kita sudahi dialog kita di sore hari ini. Terima kasih juga yang tadi sudah WhatsApp. Semoga pemenuhan HAM di Papua Tengah bisa selalu terselesaikan. Selamat sore.

Ya, pendengar, demikian tadi dialog singkat ya bersama rekan saya Jodefri Panjaitan ya, untuk berdialog dengan staf ahli ya dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berkunjung ke Kabupaten Nabire. Ya, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, pendengar, menantikan saatnya tarhim dan kumandangan azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Kami hadirkan berikut ini sejumlah lagu religi Islami.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

97,6 dan 96,8 MHz RRI Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda di malam hari ini ya. Tentunya bersama dengan program-program yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan tentunya dengan musik-musik serta informasi yang akan kami share untuk Anda di malam hari ini. Selamat malam juga untuk Anda yang masih beraktivitas ya, masih bergelut dengan segala pekerjaan, segala tugas-tugas Anda. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Untuk yang di perjalanan juga kami ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Untuk yang sedang bersantai-santai di rumah, selamat bersantai-santai untuk Anda ya. Semoga malam ini menyenangkan tentunya, dan selamat menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih Anda. Baik mendengar, nanti di pukul 19 seperti biasa kami akan hadirkan rangkuman berita-berita Korwil 1 Papua dalam Gema Papua. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu musik hiburan serta informasi untuk Anda.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingako, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Dengar, saatnya kita bergabung bersama RRI Jayapura dan kita ikuti Gema Papua.
1: Kita berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiko.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Bersama saya, Selma Tanaskona, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya.

0: Penanganan stunting harus dilakukan bersama-sama melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan. Berikut laporan disampaikan Thomas Jamlean.
1: Upaya menurunkan angka prevalensi stunting di Bovendigul tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak atau organisasi perangkat daerah saja. Dibutuhkan kolaborasi dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah guna memastikan program penanganan stunting berjalan secara optimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul Evelyn C. Amute mengatakan penanganan stunting harus dilaksanakan secara bersama-sama melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya melalui peningkatan ketahanan pangan. Menurutnya, ketersediaan pangan yang cukup, bergizi dan mudah diakses masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung upaya perbaikan gizi serta pencegahan stunting.
2: Untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Bovendigul ini, salah satunya adalah penurunan stunting dengan program peningkatan ketahanan pangan, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat, terlebih khusus bagi bayi balita dan ibu hamil yang berisiko stunting, khusus untuk bayi balita. Ada program-program kami yang kami lakukan di beberapa distrik, salah satu yang sudah kami lakukan di distrik Mandobo, Kampung Sokanggo, kepada 30 penerima manfaat, yaitu anak-anak bayi balita dan ibu-ibu hamil.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kata Evelyn C., dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pihak untuk semakin memperkuat kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Evelyn C. menegaskan keberhasilan penanganan stunting membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, keluarga, serta seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang kuat dan program yang berkelanjutan, diharapkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bovendigul semakin meningkat. Thomas Yamlan melaporkan.

0: Program Prioritas Nasional MBG di SD YPK 2 Abiat bantu kurangi uang jajan siswa. Berikut laporan disampaikan Tri Rian.
1: Berarti di sekolah itu sudah bawa jajan lagi?
2: Ayo.
1: Kalau dulu bawa?
2: Dulu.
1: Mama kasih? Mama kasih berapa kalau dulu? Biasa,
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di 17 sekolah di Kabupaten Biak Numfor, Papua mendapatkan sambutan antusias dari para siswa sebagai penerima manfaat. Program tersebut dinilai memberikan dampak langsung, salah satunya membantu mengurangi pengeluaran uang jajan siswa di sekolah. Hal tersebut terlihat di SD YPK 2 Abia pada Selasa 11 Agustus 2026, di mana para siswa tetap antusias menerima makanan melalui program MBG. Kehadiran program tersebut juga dinilai membantu siswa yang datang ke sekolah tanpa sarapan, sekaligus mengurangi kebutuhan membawa uang jajan. Guru SD PK2 Abiak sekaligus koordinator MBG di sekolah, Linda Katipana, mengatakan keberadaan MBG memberikan manfaat langsung bagi para siswa. Menurutnya, sebagian siswa bahkan tidak lagi membawa uang jajan karena kebutuhan makanan selama berada di sekolah telah terbantu melalui program tersebut.
4: Untuk setiap hari MBG, selama MBG berjalan ini, anak-anak memang betul tidak. Sekarang ada yang bawa uang jajan, ada yang tidak. Karena mereka merasa bahwa MBG ini sudah melengkapi. Mereka datang dari rumah tidak makan, tapi ketika tiba di sekolah mereka bisa makan. Terus uang jajannya mereka bisa simpan. Terus di sekolah juga tidak dianjurkan untuk jual minuman yang misalnya bersoda atau warna-warni, di sekolah juga tidak. Kecuali air putih mereka bawa langsung dari rumah minum.
3: Selain pemberian makan bergizi gratis, program sekolah juga menerapkan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa. Linda menyebut sekolah tidak menganjurkan penjualan minuman bersoda maupun minuman berwarna-warni di lingkungan sekolah. Terkait dengan kualitas makanan MBG, Linda mengatakan pihak sekolah melakukan pemeriksaan sebelum makanan diberikan kepada siswa.
4: Untuk sejauh ini tidak pernah ada kendala, karena selama MBG ada, makanannya tiba, saya periksa dulu, saya coba dulu, kalau memang makanannya tidak pantas untuk dikonsumsi, saya kembalikan.
1: Tapi sama yang dikembalikan?
4: Tidak pernah. Kita sebagai guru, sebagai orang tua, jangan sampai kita terpengaruh dengan isu-isu yang di luar. Karena selama kita di SD YPK 2A, MBG berjalan dari tahun 2025 sampai 2026 ini, tidak pernah ada kendala apapun, keracunan juga tidak pernah terjadi.
3: Sementara itu, salah seorang siswa kelas 4 di SD YPK 2 Abiat, Herman, mengaku senang dengan adanya program MBG. Menurutnya program makan yang diberikan di sekolah ini membuat dirinya tidak lagi harus membawa uang jajan dari rumah.
2: Mulai tahu sama ayam, sayur, nasi, semua.
1: Berarti di sekolah itu sudah bawa jajan lagi?
2: Tahu.
1: Kalau dulu bawa?
2: Dulu.
1: Mama kasih? Mama kasih berapa kalau dulu?
2: Biasa 5 ribu.
3: Untuk diketahui, Program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada anak-anak di sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.

0: Persiapan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Yapen untuk upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI terus dimatangkan. Berikut laporan Ricky Aritonang dari RRI Serui.
1: Persiapan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kepulauan Yapen untuk upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI terus dimatangkan. Sebanyak 53 anggota Paskibraka saat ini menjalani latihan Selasa 11 Agustus 2026 di lapangan stadion setelah melalui proses seleksi yang melibatkan lebih dari 100 siswa dari 7 sekolah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kepulauan Yapen sekali Gus pelatih Rayu Samsul Bakri mengatakan persiapan telah dilakukan sejak April dan terus berlanjut hingga menjelang hari pelaksanaan.
2: Baik, terima kasih sebelumnya. Saya sebagai penanggung jawab sekaligus pelatih, saya melaksanakan seleksi itu 7 sekolah dari 100 lebih siswa itu di bulan 3. Nah, keputusan hasilnya yang hari ini dinyatakan lulus 57 orang. 4 lolos di provinsi, sisanya 53 di kabupaten. Siap. Jadi kami persiapan dari bulan 4 sampai hari ini yang kami masih persiapan sampai persiapan hari hanya. Saya sebagai pelatih dan pendesain untuk setiap tahun, tahun ini kami tampil memang beda. Beda dengan tahun kemarin, baik dalam bentuk formasi, dengan formasi dengan suasananya yang memang kami buat beda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu, sehingga untuk formasinya ini kami belum bisa buka rahasianya makna dari apa yang kami buat demikian ya. Untuk kendala kami mungkin ya saya berharap kedepannya pemerintah bisa sama seperti kabupaten lain bahwa anak-anak ini bisa dikarantinakan jauh-jauh hari seperti kabupaten-kabupaten lain itu satu bulan sebelumnya atau dua minggu sebelumnya itu dikarantina sehingga kami bisa menjaga kedisiplinan mereka, baik malam hari tidurnya dengan tepat waktu, vitamin yang kami berikan bisa diminum, dan kita bisa memantau setiap saat.
1: Sementara itu, pembawa baki pagi, Dewi Masalo Kayoi, mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi selama latihan adalah membagi waktu antara kegiatan sekolah, latihan, dan aktivitas di rumah. Selain itu, menjaga kondisi fisik menjadi salah satu hal penting yang dilakukan dengan beristirahat cukup, mengatur pola makan, dan mengonsumsi obat atau vitamin yang telah diberikan dokter.
3: Terbesarnya adalah waktu antara waktu yang ke sekolah dan di rumah. Siap dengan cara istirahat yang cukup, minum obat yang telah diberikan oleh dokter, dan menjaga pola makan yang teratur. Itu istirahat yang cukup. Siap, prosesnya sangat menyenangkan. Prosesnya juga begitu.
1: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, seluruh anggota Paskibraka Yapen diharapkan mampu menjalankan tugas pengibaran Sang Merah Putih dengan disiplin dan penuh tanggung jawab pada 17 Agustus mendatang. Ricky Aritonang melaporkan.
0: Yayasan Harapan Nusantara Douto Papua terus mematangkan persiapan pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
4: Ketua Yayasan Harapan Nusantara Douto Papua, Yosafat Naipa, SPD, menegaskan bahwa pihaknya terus mematangkan persiapan pendirian perguruan tinggi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Perguruan tinggi yang disiapkan tersebut bernama Institut Kesehatan Anigo Nabire dengan 3 program studi yang akan menjadi fokus utama, yakni program studi keselamatan dan kesehatan kerja, K3, hukum bisnis, serta administrasi rumah sakit. Dalam proses pendirian Institut Kesehatan Anigo Nabire, lanjut kata Yosafat Nawipa, yayasan juga telah melakukan berbagai persiapan termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta tenaga pengajar. Ia juga menjelaskan bahwa visitasi dan dokumentasi berupa video yang dilakukan tim internal selama 2 hari, 7 dan 8 Agustus 2026, merupakan bagian dari proses pengajuan dan penilaian pendirian perguruan tinggi secara digital. Menurutnya, seluruh dokumentasi yang telah disiapkan nantinya akan diunggah melalui sistem akreditasi perguruan tinggi secara daring sebagai bagian dari tahapan penilaian terhadap kesiapan pendirian perguruan tinggi. Ia menyebut proses pendirian perguruan tinggi saat ini mengikuti mekanisme dan perkembangan kebijakan pemerintah pusat.
5: Kegiatan ini dalam rangka untuk akreditasi lewat video ini sehingga rekomendasi maupun izinnya bisa terlaksana pada tahun 2026. Sehingga harapan kami tahun depan bisa secara realisasi izin keluar bisa tahun depan 2027 kita menerima mahasiswa baru. Nah, harapan kami dari sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia kalau sudah siap berarti semua apapun yang kita lakukan kita akan bisa selesaikan untuk membangun kita punya daerah Papua ini.
4: Sementara itu anggota tim visitasi dan pengambilan video internal Yayasan Harapan Nusantara Dongto Papua Muhammad Jakati Musimiawan menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pengambilan dokumentasi, tetapi juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang akan mendukung operasional Institut Kesehatan Anigo Nabire. Menurutnya, salah satu fasilitas yang dipersiapkan adalah laboratorium yang akan digunakan untuk menunjang proses pembelajaran dan program studi yang diajukan. Selain sarana dan prasarana, proses persiapan juga diarahkan pada digitalisasi dokumen dan informasi yang menjadi bagian dari tahapan pengajuan pendirian perguruan tinggi. Muhammad mengatakan seluruh proses persiapan tersebut dilakukan dalam kegiatan selama 2 hari dengan fokus pada laboratorium, sarana prasarana, dan digitalisasi.
6: Bagian daripada tim Yayasan Anigo ini adalah langkah penyiapan sarana dan prasarana termasuk laboratorium yang akan diajukan ya, untuk memperoleh izin Institut Anigo ini. Yang pertama, kita lagi berikhtiar memaksimalkan untuk izin hukum bisnis di mana ada simulasi tadi laboratorium, penyiapan sarana prasarana, lalu ada K3 dan juga ada administrasi rumah sakit tentunya. Di sini kita mempersiapkan agar maksimal ya untuk memperoleh izin Institut Anigo ini bisa terlaksana di intake kedua ini di periode Agustus-September ini untuk kita mengajukan orang di siaganya.
4: Yayasan Harapan Nusantara Dongto Papua berharap seluruh tahapan persiapan rekomendasi dan perizinan dari pemerintah pusat dapat berjalan sesuai ketentuan apabila seluruh proses tersebut dapat diselesaikan. Institut Kesehatan Anigo Nabire ditargetkan dapat mulai direalisasikan pada 2027 dan membuka penerimaan mahasiswa baru. Kehadiran perguruan tinggi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat sumber daya manusia di Papua Tengah, khususnya dalam bidang kesehatan, keselamatan kerja, administrasi rumah sakit, serta hukum bisnis. Robi Vanindi melaporkan.
0: Bupati Waropen apresiasi pelaksanaan musyawarah daerah ketiga Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Waropen.
7: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Waropen melaksanakan musyawarah daerah Musda 3 KNPI Waropen. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Alfonso Widuri 10 hingga 11 Agustus 2026. Dengan mengusung tema Satukan Pemuda Bangun Waropen bersama pemerintah daerah. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi kepemudaan untuk memperkuat kebersamaan dan menentukan arah organisasi ke depan. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menyampaikan apresiasi kepada jajaran KNPI Kabupaten Waropen dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan pelaksanaan musyawarah daerah Musda 3 KNPI Waropen. Dikatakan pemerintah daerah senantiasa membuka ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemuda memiliki peran penting dalam menyampaikan gagasan, menghadirkan kreativitas, serta mengambil bagian dalam berbagai proses pembangunan di Kabupaten Waropen.
8: Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran KNPI dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan pelaksanaan budaya ini. Saya berharap komitmen untuk sikap kita makin memperkuat kebersamaan dan memperkuat sinergitas antara pemuda dan pemerintah dalam membangun Indonesia.
7: Franciscus Taverius Motte mengatakan pemuda merupakan bagian penting dalam pelayanan pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah Kabupaten Waropen senantiasa membuka ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi menyampaikan gagasan, menghadirkan kreativitas, serta mengambil bagian dalam berbagai proses pembangunan. Ia juga mengajak pemuda Waropen untuk bersatu dan tampil sebagai pelaku perubahan. Bupati berpesan, jangan mencari siapa yang paling kuat, namun carilah siapa yang paling mampu membawa pemuda Waropen menjadi lebih kuat.
8: Jadi bagi negara yang perlu dan penting, terus kalau hari ini kita boleh terlaksana itu, kenapa tidak boleh? Yang saya perlu itu adalah semua pemuda bersatu di tempat ketua DPD. Bukan saya tidak mau pelaksanaan DPD di pemuda wali kota di provinsi di sini yang bersatu. Dan ini yang terjadi. Di sini sudah bersatu ya pemuda. Tidak ada lagi bunyi, tidak ada lagi kuih. Semua adalah pemuda wali untuk Indonesia. Betul juga.
7: Bupati Waropen Franciscus Caverius Motte kemudian secara resmi membuka musyawarah daerah 3 DPD KNPI Kabupaten Waropen tahun 2026. Diharapkan forum tersebut menghasilkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen kepemudaan dan memperkuat kontribusi KNPI bagi kemajuan daerah. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Polres Jayawijaya kerahkan 312 personil untuk mengamankan Karnaval Budaya Wamena. Laporan selengkapnya, Afrianti Marbun.
1: Kepolisian Resor Jayawijaya mengerahkan 312 personil untuk mengamankan pelaksanaan Karnaval Budaya Wamena yang berlangsung di Kota Wamena pada pagi kemarin. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan ratusan personil tersebut terdiri dari anggota Polres Jayawijaya dan 85 personil Brimob. Pengamanan dilakukan mulai dari titik start sepanjang rute karnaval hingga lokasi finish. Polisi juga menempatkan personel di setiap persimpangan jalan yang menjadi titik pengamanan. Selain pengamanan terbuka, Polres Jayawijaya turut menerjunkan tim pengamanan tertutup untuk memantau situasi mengingat pelaksanaan karnaval berlangsung setelah adanya insiden yang terjadi sebelumnya. AKP Edi Tohir Sabara menyampaikan, selama kegiatan berlangsung, situasi keamanan tetap aman dan terkendali. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari kerjasama masyarakat, peserta karnaval, serta pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan.
2: Jumlah personil yang Polres terjunkan dari Seprin yang ada, 312. Terdiri dari anggota Polres dan anggota Brimob sebanyak 85 personil. Nah, yang kita lakukan, yang kami garis bawahi adalah dari TV Star, terus rute di masing-masing simpang jalan, kami siapkan titik pengamanan. Di samping ada pam rute, di situ juga kita taruh tim pengamanan. Teman-teman dari Brimob masing-masing titik 6 personil sampai di finish. Alhamdulillah, puji Tuhan, Astung Karut aman terkendali. Aman terkendali, alhamdulillah. Saya terima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang menjadi peserta UMKM dan karnaval bisa memahami kondisi yang ada, apalagi situasi saat ini memang bisa dibilang ada riak-riak karena kejadian kemarin.
1: Sementara itu, pengamanan juga mendapat dukungan dari personil TNI yang ditempatkan di sejumlah titik bersama aparat kepolisian termasuk di wilayah luar atau ring luar kegiatan. Personil TNI dan Polri melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk masyarakat, termasuk mengantisipasi adanya orang maupun barang yang mencurigakan.
2: Di samping kami melaksanakan pengamanan ekstra, artinya pengamanan maksimal, kami juga terjunkan tim-tim tertutup untuk memantau. Untuk dari teman-teman TNI, ya, terima kasih ke Pak Dandim, diterjunkan juga teman-teman. Di samping tadi titik-titik pengamanan Polres, mereka juga menyertakan personil, terus di titik-titik masuk di ring luar, artinya di pinggiran, mereka juga menempatkan beberapa personil yang tujuannya untuk memantau keluar masuknya orang maupun barang yang mencurigakan.
1: Kabak Ops Polres Jayawijaya mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah menjaga ketertiban sehingga Karnaval Budaya Wamena dapat berlangsung dengan aman dan lancar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Polres Jayawijaya kejar terduga pelaku jampret usai Karnaval Budaya Wamena sempat lepaskan tembakan peringatan. Laporan selengkapnya disampaikan Fajar Rahman.
3: Kepolisian Resor Jayawijaya mengejar terduga pelaku penjambretan yang sempat memicu kepanikan warga di sekitar kantor bupati siang kemarin. Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi Tohir Sabara kepada RRI mengatakan kepanikan terjadi saat aparat mengejar terduga pelaku penjambretan yang berusaha melarikan diri. Dalam pengejaran tersebut, polisi sempat melepaskan tembakan peringatan karena pelaku tetap berupaya kabur. Tembakan tersebut kemudian membuat sebagian warga yang berada di sekitar lokasi Karnaval Budaya Wamena panik. Edi mengatakan dirinya langsung mendatangi massa dan menggunakan pengeras suara untuk memastikan masyarakat bahwa situasi tetap aman.
2: Itu tadi di belakang kantor bupati ada sedikit kejadian jambret karena sudah dikejar lah, namun dia tetap melakukan hal itu, dikasih tembakan peringatan. Memang wajar tadi masyarakat panik, namun saya langsung ke tengah masa, saya langsung ambil megafon untuk bagaimana memberikan himbauan bahwa situasi aman.
3: Menurut Edi, polisi menerima informasi awal adanya warga yang menjadi korban penjambretan. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi yang diterima kepolisian terkait kejadian tersebut. Polisi juga belum berhasil menangkap terduga pelaku yang dikejar setelah kejadian. Meski sempat terjadi kepanikan, Edi memastikan situasi di sekitar lokasi Karnaval Budaya Wamena kondusif. Polres Jayawijaya tetap menempatkan personil di sejumlah titik untuk menjaga keamanan dan memastikan kegiatan masyarakat berlangsung aman, sekaligus mengantisipasi kemungkinan gangguan Kamtibmas lainnya.

0: Tim Banteng Papua Raya pesta gol usai kalahkan Banteng Jambi pada laga perdana turnamen Soekarno Cup 2026.
1: Tim Banteng Papua Raya sukses mengamankan kemenangan telak 4-0 atas Jambi pada laga perdana turnamen Soekarno Cup 2026 yang berlangsung Selasa kemarin di Surabaya, Jawa Timur. Gol pembuka Banteng Papua Raya dicetak Boas Marufer pada menit ke-8 dan 2 gol Ian Peterson sama sebelum Dixon Hai mengunci kemenangan di menit ke-86. Meski meraih hasil impresif, evaluasi mendalam tetap diberikan manajemen tim. Kurangnya adaptasi dengan lapangan akibat padatnya agenda seremonial dinilai menjadi salah satu penyebab performa tim belum maksimal di awal laga. Hal itu disampaikan Ketua DPD PD Perjuangan Papua, Benhur Tomimano.
2: Mungkin mereka tidak menyentuh bola selama ada di Surabaya, sehingga terlalu banyak seremonial dilakukan oleh panitia, sehingga tadi saya lihat ada beberapa kekurangan-kekurangan tim, saya minta untuk pelatih untuk perbaiki, karena tadi mungkin mereka demam lapangan, mereka juga mungkin grogi, memang tidak ada penonton, tapi banyak peluang-peluang yang sirna begitu saja. Dan pesan saya kepada mereka, dengan hasil 4-0 ini, kita tidak boleh sombong, kita harus rendah hati dan masing-masing diri mengucap syukur kepada Tuhan dan juga kepada orang tua. Terima kasih atas doa-doa, ya, dan terima kasih untuk Tuhan berikan kemenangan di hari ini 4-0 yang luar biasa hasilnya.
1: Kata BTM, Banteng Papua Raya kini memprioritaskan pemulihan kondisi fisik mengingat jadwal pertandingan yang sangat padat. Hal itu dilakukan agar permainan yang sekarang ini bisa dipertahankan untuk mewujudkan target juara grup pada turnamen Soekarno Cup 2026.
2: Kita akan memperbaiki beberapa kelemahan-kelemahan kita. Itu saya minta pelatih untuk benahi karena kami akan menghadapi lawan-lawan yang cukup berat, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dan waktu istirahatnya juga satu hari, dan tanggal 13 kita sudah melawan DKI Jaya. Maka itu butuh istirahat, pemain memulihkan stamina mereka untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Ya, permohonan yang sekarang ini saya minta dipertahankan untuk pertandingan, tinggal dua pertandingan lagi, tanggal 13 dan tanggal 15. Saya harapkan kita bisa juara pun nanti, bisa lolos dari 16 besar, 8 besar, 4 besar, dan sampai final. Itu harapan kami, target kami.
1: Dijadwalkan tim Banteng Papua Raya akan kembali bertanding pada Kamis besok melawan DKI Jakarta, disusul laga berikutnya pada 15 Agustus melawan Jawa Tengah. Nalik Solia melaporkan.

Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua hari ini 12 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selma Paneskona mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

Anda kembali bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Tadi baru saja kita ikuti bersama rangkuman berita Korwil 1 Papua dalam Gempa Papua. Dan pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat beraktivitas untuk Anda yang masih menjalankan tugas-tugas Anda di malam hari ini. Dan untuk Anda yang sudah bersantai di rumah, ya semoga lelah Anda hari ini berakhir tentunya, ya, dengan rileks tubuh Anda. Dan selamat juga menghabiskan waktu bersama keluarga. Baik pendengar, pukul 19.35 saat ini, dan kami akan hadirkan mimbar agama Katolik di ruang dengar Anda. Dan kali ini akan diisi oleh Kristiani Sukur. Untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti.

Salve, selamat bertemu kembali saudara-saudari, teman-teman semua yang seiman dalam Kristus. Hari ini bersama saya, Kristiani Sukur, penyuluh agama Katolik Kabupaten Nabire. Tema renungan Injil kita pada hari ini adalah menasihati sesama saudara.

Marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu di hari baru ini. Semoga Engkau membuka hati dan telinga kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Berilah kami rahmat-Mu agar kami senantiasa memiliki rahmat keberanian untuk menegur saudara-saudari kami yang berbuat salah, serta memberikan mereka harapan baru agar bisa menegur dengan kasih dan juga tetap menjalin persaudaraan dengan persekutuan Kristus. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus yang berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan 20. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika saudaramu itu mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika saudaramu itu tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudari, teman-teman semua yang beriman di dalam Kristus. Dalam kehidupan nyata, kita seringkali membiarkan sesama kita bersalah, tidak berani. Di antara kita banyak yang tidak berani menegur sesama, keluarga, ataupun teman, yaitu menegur secara langsung. Lebih anehnya lagi, kita kebanyakan menjelekkan nama orang, menggosipkan kesalahan teman kita. Pada hari ini, Yesus menunjukkan sikap yang berani. Ia mengatakan, kalau saudaramu berbuat salah, tegurlah dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua diajak untuk menegur saudara, teman, atau keluarga kita dengan penuh kasih, menyapa saudara kita dengan penuh cinta. Kita harus memiliki kesabaran untuk menegur orang lain. Jika kita menegur saudara kita dengan penuh kesabaran, dengan kasih yang lemah lembut, kita menghargai sesama kita, atau kita menghormati sesama kita, kita memanusiakan sesama kita. Hendaklah kita menegurnya dengan penuh cinta, bukan dengan paksaan. Teman-teman yang seiman dalam Kristus, jikalau salah, katakanlah salah. Jikalau benar, katakanlah benar. Itulah nasihat Allah kepada kita, agar kita manusia saling menegur dengan penuh cinta kasih, bukan menegur dengan kekerasan. Di dalam ajaran Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk membangun komunikasi yang baik dan benar kepada semua saudara, keluarga, sahabat, dan kenalan kita yang berbuat salah. Hendaklah kita menegurnya untuk membantu mereka menyadari kesalahannya dan menyesalinya, serta membuat mereka kembali ke jalan yang benar. Namun, kadangkala kita sebagai manusia yang terbatas cenderung untuk menghindarkan diri dari mereka yang bersalah. Kita kadang membiarkan orang tenggelam dalam kesalahannya. Bahkan kita juga cenderung menghakiminya sendiri. Kita kurang memiliki keberanian untuk menyelesaikan masalah dengan baik seperti yang diajarkan Yesus pada hari ini. Saudara-saudara, teman-teman sekalian yang beriman dalam Kristus, hari ini Yesus memberikan nasihat dan ajakan yang mendalam. Yang diminta dari kita adalah kita harus belajar untuk mengungkapkan kesalahan orang lain serta menegurnya, sehingga kesalahan itu bisa diakui dan bisa dihasilkan rekonsiliasi antara kita dengan orang lain dan dengan Tuhan. Kita membutuhkan sahabat dalam hidup. Karena itu, kita harus menjaga persahabatan kita dengan orang lain. Ingat, persahabatan itu bukan hanya sekedar hari ini. Seorang sahabat bisa juga dikatakan sebagai musuh. Mungkin hari ini kita bersahabat, tapi besok mungkin dia akan menjadi musuh kita. Karena itu, kita harus bisa memelihara persahabatan itu dengan baik. Bila salah, katakanlah salah. Bila benar, katakanlah yang benar. Bila itu terjadi dalam kehidupan kita, hendaklah kita menghargai sesama kita, mengampuni sesama kita, namun
terlebih dahulu kita mengampuni diri kita sendiri. Kalau kita selalu merendahkan orang lain, selalu mencubit anak kita karena dia bersalah, selalu mengungkit-mengungkit kesalahan sesama kita, itu karena kita memiliki luka batin yang dalam, luka batin yang belum disembuhkan, dan juga kita belum mengampuni diri kita sendiri. Kalau kita sanggup mengampuni diri kita sendiri, menyembuhkan luka batin kita, maka kita pun sanggup memberikan teguran orang kepada orang lain, dan juga kita bisa memberikan harapan kepada orang lain. Hendaklah kita belajar berkomunikasi dengan baik dengan sesama, terutama mereka yang melakukan kesalahan, dengan menunjukkan teguran yang penuh kasih, penuh kelemah lembutan. Kita dapat membangun relasi dengan sesama kita, dan juga kita memberikan harapan baru kepada mereka yang bersalah untuk membangun relasi yang baik dengan kita, dengan sesama yang lain, dan dengan Tuhan itu sendiri. Dengan demikian, kita akan bersahabat dengan Allah sendiri, dengan teman-teman yang ada di sekitar kita, dengan saudara-saudari yang seiman dengan kita, bersahabat dengan benar dan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjalin relasi dengan sesama kita dengan relasi yang berdasarkan teladan Yesus Kristus, untuk selalu bersahabat

Mari kita berdoa. Ya Allah, syukur dan pujian kami haturkan kehadirat atas segala rahmat yang kami peroleh dari ajaran Injil ini. Semoga Engkau menanamkan sikap penerimaan diri di dalam diri kami. Kami bisa menerima diri kami sendiri, bisa menerima sesama kami apa adanya. Sekalipun kami manusia memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Ya Allah, bantulah kami agar kami selalu belajar berkomunikasi dengan baik, dengan orang lain, dengan sesama kami, dengan keluarga kami. Semoga ajaran Injil hari ini menjiwai hidup kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk selalu menolong kami untuk melakukan dan melaksanakan sabdamu dalam kehidupan nyata kami setiap hari. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan demikian ibadah renungan kita Mimbar Agama Katolik telah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus untuk mewartakan dan melaksanakan sabda Tuhan.

Mendengar, kami cukupkan lagu-lagu rohani Katolik untuk malam hari ini. Setelah tadi kita dengarkan bersama mimbar agama Katolik yang diisi oleh Ibu Kristiani Syukur. Baik pendengar, kami lanjutkan menemani ruang dengar Anda dalam musik dan informasi, tetap bersama kami.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam juga untuk Anda yang baru bergabung, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda ya. Selamat bersantai di malam hari ini untuk Anda yang setelah tadi sibuk dalam aktivitasnya ya, mungkin malam ini Anda ingin menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih Anda. Ya, apapun itu, semoga malam ini menyenangkan untuk Anda. Dan untuk yang masih beraktivitas, tentunya masih bekerja, teman-teman dari tenaga kesehatan mungkin ya, dari kepolisian juga yang masih bertugas di malam hari ini, semangat selalu untuk Anda. Semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar, dan semoga juga tugas-tugas yang Anda kerjakan ini menjadi berkah untuk Anda dan keluarga. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi, dan masih bersama saya Mega yang akan temani Anda hingga nanti kita tutup siaran. Dan kami ingatkan kembali pendengar, di pukul 22 nanti kami akan hadirkan Ruang Rindu Nasional ya, yang kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Baik pendengar, tadi diawali oleh Fagetos dengan Usai Pencarianku. Kali ini ada Dere, Rumah, spesial untuk Anda.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
0: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia tertulis Atlas.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
3: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Vicky Salamor dengan Bini Yedi ya. Dan pendengar masih di musik dan informasi. Pendengar, lukisan-lukisan ikonik di dunia ini masih menarik perhatian publik hingga kini meski sebagian telah berusia lebih dari seabad. Ketenarannya muncul dari gabungan teknik melukis, nilai sejarah, serta cerita menarik di balik pembuatannya. Lukisan merupakan salah satu karya seni rupa yang dibuat pada media seperti kanvas, kertas, maupun dinding. Dan seiring dengan pergantian zaman, beberapa lukisan berhasil melampaui batas waktu dan terkenal sebagai lukisan legendaris dunia. Dan setiap karya seni ini memiliki keistimewaan tersendiri ya, yang membuatnya dikenang sepanjang masa. Dan ada beberapa lukisan yang sukses mencatatkan namanya dalam sejarah kesenian dunia. Yang pertama adalah lukisan Mona Lisa, karya Leonardo da Vinci yang paling terkenal dan dibuat pada tahun 1503 dan berlanjut hingga 1506. Karya ini memperlihatkan seorang perempuan yang tengah duduk dan menyilangkan tangannya sambil tersenyum tipis ya. Anda juga pasti pernah melihat lukisan ini baik di media sosial maupun di internet. Dan lukisan ini pendengar terkenal karena senyum misterius sang model dan penggunaan teknik sfumato yang membuat gradasi warnanya ini tampak halus. Karya tersebut kini dipamerkan di Museum Louvre Paris ya. Dan yang berikutnya adalah lukisan karya Vincent van Gogh yang berjudul The Starry Night. Ini merupakan salah satu mahakarya terbaik di dunia yang dibuat pada tahun 1889. Lukisan cat minyak ini menggambarkan langit malam dengan pusaran bintang yang menjadi ciri khas gayanya Van Gogh. Dan lukisan tersebut dibuat saat Van Gogh menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Saint Paul de Moselle, yaitu terinspirasi dari pemandangan di sekitarnya yang dipadukan dengan imajinasinya. Yang berikutnya juga ada Girl with Pearl Earring ya. Lukisan ini dibuat pada 1665 oleh seniman Belanda bernama Johannes Vermeer. Lukisan ini pendengar menampilkan seorang perempuan yang memakai turban berwarna emas dan biru dengan anting-anting mutiara berukuran besar. Nah, karya ini termasuk jenis troni, yaitu lukisan yang menampilkan karakter atau ekspresi wajah. Jadi bukan potret tokoh tertentu. Dan lukisan tersebut kini menjadi koleksi Museum Mauritius di Den Haag, Belanda. Hingga kini pendengar ketiga lukisan itu tetap menjadi ikon seni dunia dan menarik perhatian jutaan pengunjung museum setiap tahunnya. Popularitasnya menunjukkan bahwa karya seni mampu melampaui ruang dan waktu. Baik pendengar, kami hadirkan satu lagu untuk menemani Anda di malam hari ini. Ada Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Spesial untuk Anda.

tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Leodra dengan Ego. Aduh, lagunya ya luar biasa, bikin baper. Baik pendengar, masih bersama saya Mega. Dan nanti ya di pukul 21 kami akan temani Anda dalam Warta Berita Nasional yang kami rilis dari Pro 3 Jakarta. Tapi sebelumnya saya mau share dulu satu informasi untuk Anda yang suka sekali atau hobi menggunakan parfum ini. Nah, parfum seringkali memberikan rasa percaya diri pada siapapun yang memakainya. Tetapi wangi parfum seringkali dirasa tidak tahan lama dan cepat hilang dari tubuh maupun dari pakaian kita. Hal tersebut pendengar biasanya disebabkan oleh cara pemakaian parfum yang tidak benar. Jadi ada beberapa cara untuk menggunakan parfum dengan benar agar wanginya ini bisa tahan lama. Yang pertama dengan menggunakan deodoran. Jadi sebelum menggunakan parfum, pakailah deodoran terlebih dahulu karena bisa mengurangi keringat dan bau badan. Dan Anda dianjurkan memakai deodoran dahulu agar wangi parfum yang akan disemprotkan itu tidak bercampur dengan bau keringat. Yang kedua dengan menggunakan body lotion. Menggunakan body lotion pada tubuh ya saat ingin menggunakan parfum terbukti dapat membuat lebih tahan lama wanginya. Jadi Anda juga Anda hanya harus mengoleskan lotion pada bagian tubuh yang ingin disemprot parfum. Jadi misalnya mau disemprotkan ke tangan ya dikasih lotion dulu seperti itu. Nah, pelembabnya akan membuat lapisan penahan di atas kulit kita yang membuat minyak dari parfum ini bisa menempel lebih lama. Karena dengan menggunakan lotion, parfum yang disemprot juga tidak akan diserap oleh pori-pori kulit. Yang berikutnya, dengan cara menyemprotkannya pada nadi. Nah, mengapa banyak orang yang menyemprotkan parfum di nadi mereka? Karena ini merupakan tempat terdekat dengan pembuluh darah dengan kulit, ya. Dan titik ini memancarkan panas lebih tinggi pada tubuh. Dan itu tadi pendengar tips-tips atau cara-cara agar parfumnya lebih tahan lama ya wanginya di tubuh kita dan memberikan hasil lebih maksimal tentunya. Jadi dengan cara pemakaian yang tepat, parfum tidak hanya membuat kita percaya diri tetapi juga membuat kesan yang bagus bagi orang lain. Baik pendengar, kami lanjutkan dalam musik dan informasi ada Perahu Kertas spesial untuk Anda.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.

0: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Mendengar Mario J. Clough dengan Percuma, ya, lagu yang dipopulerkan oleh Glenn Sebastian. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 20.59 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3. Untuk Anda, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital apa panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Saya tadi ingin melihat gimana...
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Selama ini kan hanya dengar, bagus apa enggak saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebenarnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
4: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
5: Okay, what can you say about that?
6: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
4: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
7: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Wasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
8: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul dan Transformasi lebih maksimal.
3: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga...
7: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
5: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
7: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menghentikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Nurima, Project terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Nah, yang kedua nanti dimodali oleh
10: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
9: Nah, yang kedua, nanti dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alat ini. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan bisa 50 jutaan.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema purna bakti berwirausaha dari pengabdian menuju kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
11: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola
2: wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
10: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
10: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
12: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
10: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
13: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
10: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
14: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
15: Kita akan bersama-sama ya korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat apa koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
14: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
16: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
14: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
17: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
18: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
17: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
18: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Indah Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
19: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
18: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
20: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
21: Hari ini open untuk jam 10 dan selamat berjumpa dengan HUT TNI dan
20: Ya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nera Puluh, Tunggu Putri KRRI, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3. Dan selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital di smartphone Anda. Selamat malam untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat malam ini. Semoga tidurnya nyenyak ya, sehingga istirahat Anda maksimal, sehingga besok juga dapat beraktivitas dengan lebih semangat lagi tentunya. Baik pendengar, malam ini kami akan hadirkan Sandiwara Radio ya, lebih cepat dari biasanya karena nanti di pukul 22 kami akan temani Anda dalam ruang Rindu Nasional yang kita relay dari Pro 1 Jakarta. Baik pendengar, Sandiwara Radio malam ini produksi dari RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopucandaan. Untuk Anda ya, selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Pembubaran itu juga terlalu besar, nolak. Terlalu gendut jadi.
1: Masih ada celana kantor yang buat Diko lagi kan, Nola?
2: Kok motor harus sering diservis tuh setiap minggu?
0: Masa pergi nge-gym aja susah, Nola?

0: Setiap bangun tidur selalu kayak begini ya Tuhan. Aduh, Susu kena mental sekali ini. Aduh. Aduh.
1: Sapu nama Nola. Sapu kehadiran di lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja serasa ladang perang bagi saya. Setiap hari saya berjuang melawan kata-kata yang seharusnya saya tidak dengar.

0: Pagi Nola.
1: Pagi.
2: Pagi Nola.
0: Pagi. Eh Nola, tolong antar laporan event kemarin untuk Ibu Lasmi, Kak.
3: Kasih saya duduk dulu, Kak Risa.
0: Risa mau kerjakan ini. Risa mau kerjakan anak-anak pun tiket untuk besok, jadi tolong dulu Nola.
3: Ya sudah, kalau begitu nanti aku tolong print saya pelaporan juga.
0: Ini.
3: Perlu gagal besok. Aduh. Ya, masuk. Oh iya, Nol, masuk.
4: Iya, Bu.
5: Ibu, ini ya. Risa punya laporan kegiatan yang kemarin itu saya udah taruh di Ibu punya meja.
3: Oke.
5: Iya.
3: Oh iya, Nol.
5: Iya, Bu, iya.
3: Besok kan anak-anak itu sebagian berangkat untuk survei, toh?
5: Iya.
3: Kok kan tidak ikut berangkat. Jadi temani saya kelas Zumba ya, besok pagi ya.
5: Oke, iya.
3: Kok kan harus olahraga itu.
5: Iya, Bu, iya. Nanti saya temani Ibu Zumba.
3: Sip. Ya sudah.
5: Kalau begitu saya pamit dulu, Bu.
3: Oke.
5: Ya, makasih, Bu.
3: Yo, sama-sama. Ya. Ya, sampai besok ya.
4: Iya, Bu, ya.
6: Guys. Besok kan kita libur toh? Bagaimana kalau tong ke pantai kah? Bakar-bakar.
7: Boleh.
8: Gas.
6: Oke.
8: Gas.
6: Oke deh.
9: Nola bagaimana Nol?
5: Aduh, besok nih saya mau teman ibu sekalian saya mau zumba le. Jadi kayaknya saya tidak bisa. Bagaimana?
6: Nah, itu yang betul tuh. Kau harus sering-sering senam begitu. Kalau perlu, kau ambil kelas zumba lagi Nola.
7: Betul itu, kalau kau ikut ke panti juga nanti takutnya kau tenggelam lagi Nola. Kau terlalu berat soalnya.
5: Barusan.
7: Bah, saya cuma bercanda saja.
5: Risa, aku tidak boleh bawa-bawa begitu juga toh.
8: Nola, begini, maksudnya Risa tuh juga bagus. Kamu masalahnya ini kalau kau tenggelam tuh, tuh ternyata bisa angkat kau ke daratan.
6: Hah? Ih, Rizal, kau pemulut tuh. Nola, besok kau terjadi ikut betul ini? Oke. Karena takutnya ikan kurang, jadi ya kau sudah tahu tuh, kau tuh porsi tuh, porsi megalodon jadi. Kau lihat tau semua ini, cewek-cewek di kantor pakai celana. Kan belum ada celana yang buat di kota, Nola. Bagus itu, kau ikut juga sudah, terus kok makan sayur-sayur saja Nola.
8: Betul itu juga Nola. Biar kok kelihatan seksi sedikit macam kok teman-teman cewek. Masa kok ke kantor ini stylenya tinggal pakai rok panjang saya terus begitu. Kok macam tanpa pantas saja. Semudah baru. Gitu guys.
6: Betul juga Nola. Katanya kalau orang gendut itu mukanya kelihatan paling boros. Jadi kayak lebih kelihatan tua kak. Lebih baik toh Nola, ku diet sudah. Biar ku kelihatan cantik sedikit. Nola, kok menangis?
8: Wah, sama. Nola, kok menangis?
6: Ji, Nola, kok menangis kak?
8: Nola, masa kok menangis tuh Nol? Kecewa saja baru.
7: Memang cewek gendut itu tidak cantik kak. Tidak pantas dengan style yang orang harapkan. Terlihat tidak menarik begitu kak.
6: Nola, kenapa kau menangis begitu? Kau cuma bercanda saja baru. Masa kau baper itu? Iya Nola, terasa sekali. Masa langsung menangis begitu? Risa,
7: luka di kulit itu tidak sama seperti luka di hati. Kan tidak tahu apa yang salah.
6: Risa,
7: apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, dan kamu bilang saya tidak asik. Nanda, saya kalau bahas ke pemuka yang jerawat itu, kok sakit hati ke tidak? Kalau saya bilang kok pemuka kotor tidak tahu rawat kebersihan, bagaimana kok perasaan?
6: Nanda,
7: Risa, kok juga? Kalau saya bilang kau ke kantor harus pakai high heels, karena aku terlalu pendek. Aku terlalu makan tidak, Risa. Apalagi kalau saya ulang-ulangi terus. Apakah aku terima? Dan kau, Risa, saya kalau bilang kau laki-laki mulut kayak perempuan, bagaimana? Gimana, Risa? Gimana, Nanda?
0: Nola, kau Risa, Ananda, kau yang duluan baru.
7: Kamu teratau tuh, kamu kata-kata itu sudah masuk di sapu alam bawah sadar. Saya selalu datang ke kantor dengan pikiran, kamu tahu. Sebenarnya, dong bicara siapa lagi? Sebentar, dong rendahkan saya dengan kalimat apa lagi? Sampai saya terbawa dalam mimpi, kamu tahu. Sampai saya ini kepikiran juga.
0: Oh, Torisa.
7: Yang berat itu, saya tuh kamu candaan.

0: No
1: Ah,
0: lah.
1: esa cultura, esa
0: Apa
1: cultura.
0: kok? Kau toh?
1: Nanda tuh yang dari tadi duluan, Nanda.
0: Tidak, Nanda, kok yang duluan baru?
2: Bisa, tadi bilang cara diri kok yang duluan ya?
0: Sudah. Nola.
1: Cara dia pecil Nanda.
0: Siapa yang duluan? Tidak, Nanda, kok yang duluan?
1: Dari sini gara-gara aku, saya cuma komentar dia punya cilana
0: Nanda. Tidak, Nanda, kok yang pancing duluan ke apa? Ke pantai tuh?
1: Banyak porsi makan kemek lo.
0: Tidak bisa, Eris, aku stop tertawa sudah.
1: Nola,
0: saya minta maaf ya. Yang kau bilang itu benar. Tidak seharusnya kau punya visi kita jadikan candaan. Iya Nola, kita minta maaf ya. Kita tuh teman yang sudah seharusnya terus selalu mengasihi seperti keluarga dan tidak buat kau terluka seperti orang asing Nola.
1: Iya, Nola, Ma, saya juga minta maaf kak. Bisa saya tidak ada maksud sama sekali. Saya tidak sadar kalau selama ini mungkin saya atau mungkin teman-teman ini kita punya cara bercanda ini mungkin kelewatan dan itu mungkin menjadi beban untuk kau, Nola. Tom minta maaf lagi kalau mungkin kau tidak speak up. Mungkin Tom tidak sadar kalau sebenarnya Tom punya bahan candaan ini bisa melukai kau batin, Nola. Tom minta maaf lagi.
0: Nola minta maaf ya, Nola.
1: Minta maaf sekali, Nola.
3: Iya sudah, teman-teman. Terima kasih kalau kamu sudah sadar. Ini tidak hanya berlaku bagi saya saja, tapi untuk semua orang yang kamu temui. Sehanya satu korban bully yang berani speak up di hadapan kamu. Masih banyak lagi korban bully di luar sana yang masih mengumpulkan keberanian untuk speak up kayak saya.
4: Kalau perkataan kita belum bisa membahagiakan seseorang, jangan sampai mulut kita melukai seseorang.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi pahlawan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
0: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
4: Welcome to Mobile Legends.
5: Ayo cepetan. Ayo tolongin orang itu. Kalah.
4: Defeat.
5: Yah, kalah lagi.
1: Terus amat.
5: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
5: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Willy Sopacoa dengan Rindu Dia. Lagu ini mengantarkan kita ke pukul 21:57 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang malam ini sudah mulai bersiap-siap ya untuk istirahat atau tidur. Ya, semoga tidurnya nyenyak nanti, semoga juga besok Anda bangun dengan kondisi atau stamina yang lebih fit, lebih bugar ya. Dan pendengar, untuk Anda yang masih beraktivitas juga kami ucapkan selamat beraktivitas. Semoga segala sesuatunya lancar ya malam hari ini. Dan pulangnya nanti hati-hati. Baik, pendengar, selanjutnya kita ikuti Ruang Rindu Nasional yang malam ini kami relay dari Pro 1 Jakarta ya. Dan malam ini juga pendengar, Ruang Rindu Nasional akan dibawakan oleh hostnya ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Lalu dengan artis atau bintang tamunya kali ini ada Ari Kusmiran ya. Nanti untuk Anda yang mau bergabung juga bisa ya, dari mana-mana saja juga bisa nanti malam. Nanti malam ini sebentar mau yang mau bergabung di Ruang Rindu Nasional ya pastinya bisa dan sangat diperbolehkan. Baik mendengar, kita ikuti bersama ya Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 Jakarta.

yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. 91.4

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat. Kau yang dulu, kau janjiku menanti untukmu sayang. Dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu. Karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babilon hingga kerinduan itu bertanya, halo, apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulanku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku, usah menangis, oh sayang. Usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, hey. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan waktu itu dibawakan dengan apik
1: banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pengen ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama-sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiron, apa kabar?
2: Mbak Ari, ini adikku cantik di Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh, udah kangen banget nih aku, Mbak. Aduh.
2: Kangen, aku juga kangen sekali. Apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini, Mbak Mari.
2: Seluruh Indonesia,
0: Allah.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini lu.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali
1: kesibukan. Pastinya.
2: Tambah tua kok tambah ya.
0: Tambah tahun.
2: Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak Sari ini.
2: Kemarin iya rolling terus ya, ada acaranya ada.
1: Pasti ada ya. Mbak ya. Dan sekarang ini orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak. Bukan acara reuni, acara reuni nostalgia. Wah banyak banget ya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang.
1: Gitu kan. Yang manis-manis ya diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang suci aja deh.
0: Baru sebelum nanti kita terima penelpon ini, para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiron cerita pertama bisa terjun
1: di industri musik itu tahun berapa dan gimana ceritanya Mari.
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiron satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiron ya kan. Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga, wow. Kemudian okay. suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, melukis dan lain-lain, lalu kisahnya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada akan ada pasang surut ya,
1: ada pasang surut pasti.
2: Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara trabol, bisa.
1: Jadi vibranya luar biasa nih Mbari ya.
2: Iya, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titik Puspa, Tati Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
1: Wow. Ah, ini masih umur 7 tahun, luar biasa.
2: Ya, 7-8 tahun, kelas 2 SD, and then kelas 2 SD. Terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Belala ibu bapakku tuh support.
0: Oke. Okay.
2: Ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama
1: channel
2: Tembo. Ya, sama
1: Oh iya.
2: Mas Jaya. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu. Kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut top senior Jawa Timur.
0: Oke.
2: Itu udah barengan sama Emilia Kontes SD. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus nih, bareng terus. Dan top senior juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70, kelas 5 SD.
0: Okay.
2: Tapi ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun Mbak Bari.
2: Ikut 5 Wow. 12 tahun aku, kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jumplo ngono lho Ita.
0: Jumplo. Bentengan ya Mbak ya. Jumplo semit.
2: Sepak tikung, sepak tikung. Itu suka terus apa? Apa gebak sodor eling
0: tuh. Iya, gebak sodor. Iya, iya, iya, iya.
2: Kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Temenmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada pada bapakku yang tajir waktu itu ya. Cukuplah. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh, bias. Aku enggak ngerti. Artis itu udah enggak ngerti. Kiparani wartawan tuh enggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Iya, suruh masuk padahal aku terus aku mandi. Kamu baru keluar, lo kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu. Dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Aku bareng sama barengan sama Titik Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Kristin Solo, terus Dati Kadi, Ernie Juan semua. Tumplek ke di Mutiara Record yang notbene wong Surabaya. Surabaya. Apa produsernya ya? Proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
3: Remako Jakarta, ya.
4: Itu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki caki cuki caki cuki. Belum ada pesawat loh, belum ada pesawat.
4: Belum ada pesawat ya. Oke.
2: Tahun 70.
3: Nanti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Tapi kenangan Desember terus apapun, sorry, kenangan Desember terus ada Andi Lumut itu pertama album pertama. Terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusulah lagu album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Itu tahun itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu
3: berarti
2: yang
3: masih kan kedua tuh. Mbak Ari itu masih muda banget tuh ya.
4: Bukan masih muda, masih kecil.
3: Siap.
2: Jadi belum balik tak,
3: kita umurnya sekitar
2: ini. Jadi kita gak ngerti namanya pacar, terus gak ngerti
4: aduh. Oke, siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dulu
3: ya. Berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ari ya?
2: Ya, itu kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga. The most important thing.
4: Oke.
2: Kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
4: Oke.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku married. Loh, itu ibu bapakku gitu gila.
4: Oke, siap.
2: Kayak provosku. Ayah dan ibu.
4: Oke.
2: Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming
3: semua mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu. Itu mendengar burung bernyanyi.
4: Siap kalau gitu.
3: Mbak Ari ini luar biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu etcetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu grand total. Ada 200
4: ya?
2: Album.
4: Wah, 200 album. Oke.
2: Okay. 200 album.
4: Mbak Ari ini banyak telepon yang ingin ngobrol sama Mbak Ari. Siap, kita
3: kemana dulu ya?
4: Kemana dulu terlebih dahulu ada Bung Bencil. Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya.
3: Assalamualaikum, siapa ini?
4: Bung Bencil namanya. Mari. Bung Jo dari mana dulu?
3: Ini namanya Bang Denny. Bari, Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Sudah ku hantam, hah, orang Manado.
4: Silakan pertanyaannya.
3: Silakan, Benny Jo.
5: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiram. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
4: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari, tadi ya, memang ya. Oke, nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
3: Ya, oke. Disampaikan aja.
5: Tolong disampaikannya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiram ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya mungkin ya, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiram menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiram pertanyaannya. Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Mbak Sekira Bang Ebu ya, Mbak Sekira Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Ibu Ana di Sorong.
4: Siap, oke. Okay.
5: Itu aja, makasih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke
3: Farida. Farida, selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
4: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiram.
4: Assalamualaikum Mbak Ripusiran katanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
4: Ibu Farida dari Palu.
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Mbak Farida dari Palu ya.
3: Betul.
2: Allah.
3: Iya, iya.
2: Oh, tabarakallah.
3: Iya, tadi sudah ya tadi
4: sudah silakan pertanyaannya.
3: Mbak Ripusiran ya, luar biasa ya. 50 album yang dirilis ya.
4: 200.
3: Ibu Farida. Katakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Pemurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan ya buat Mbak Ritus Miran. Salam sehat, Mas Yudi sama Mbak Ica.
2: Sama-sama.
3: Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Oh, boleh silakan Ibu Farida.
3: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya. Ada Ayu di Masohi tadi, nah, terus ada Sigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
4: Sama-sama, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ria. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
7: Halo Mbak Wulan. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramit,
4: Mbak Paramit Arusadi. Silakan silakan.
7: Aku Mbak Ita.
2: Iya iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
7: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
4: yang mana?
7: Tulus hatimu.
4: Oh, siap.
7: Semurni cintamu.
2: Luar biasa.
7: Sayang, percayalah aku.
4: Nanti oh iya pasti diputar. Ditunggu sampai selesai ya.
7: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Herasladi ya, selamat malam.
4: Oke.
7: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mbak
2: Iya, siap, Mbak Wulan.
7: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal
2: di Riau.
4: Malam
2: Ibu Isal.
4: Ibu Isal, selamat malam.
8: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bu Isal.
8: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
4: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isal.
8: Sama Mbak Ari Kesemiran ya?
2: Iya, betul.
8: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
4: Oke. Okay.
8: Terkenang selalu itu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa, dan umurnya berapa ketika lagu itu.
2: Oke.
8: Ayo, tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Oh iya, siap Bu Isa.
8: Mbak Elka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
4: Oke.
8: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
4: Siap.
2: Bu Isa,
8: sama-sama. Dalamnya sedikit Bu Ita.
4: Boleh, silakan.
8: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, pengamatku, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
4: Siap.
2: Terima kasih.
8: Mbak Kesuran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari.
3: Oke.
4: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Mbak, ya? Ditanyain nama Bang Bung Benijo tadi.
3: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
4: Oke.
3: Okay. Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan dari Papri.
2: Betul. Iya.
3: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Tidak
3: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
4: Pokoknya dapat transfer gitu ya. Tiba-tiba.
3: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga baru nyampe ada pajak.
2: Yang
3: juga
2: kan ada pajaknya
3: baru
2: juga.
3: Nyampe ke kita.
4: Siap. Jadi gak bisa diprediksi ya, gitu ya.
3: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah
2: lagu yang mana, terjadi.
3: We never know.
4: Artisnya
3: kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ria.
3: Soalnya ini memang baru-baru masih baru ya, mudah-mudahan nanti bisa di manage.
2: Betul,
3: lebih
4: baik,
3: lebih
4: ya?
3: Baik lebih lagi. Transparan lagi gitu.
4: Okay.
3: Aja harapan kami. Oke. Okay?
4: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang
2: Bari.
4: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
4: Gen Z ya.
2: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
3: Ada kemudian pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
3: ada rock juga, Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
3: Ya, koplo, Mbak.
2: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang. Semua genre musik, sedang dilibas Jawa, Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Kadang-kadang kita udah jenuh. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
3: nanti
2: ini.
3: Nanti akan kembali lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja
2: ya,
3: tuh, Mbak.
2: Ya, pop Indonesia kembali. Dulu musik jazz semua. Dangdut.
3: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: itu slow rock termasuk kita pernah masarin ya slow rock. Dia. Mesutria, kita pernah masari kemudian
3: sopan. Ada almarhum Manika Ardila.
2: Nah, Bang, itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia.
3: Ya, betul, Mbak Ri.
2: Sama dengan pop Indonesia. Itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
3: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu. Siap. Itu harus prima betul.
4: Okay.
2: Dan latihan pernafasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
3: Ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya, Mbak. Mantap, lugas ngomongnya, Mbak.
4: Okay.
3: Angkat topi ya, aku, Mbak.
4: Dari ini ada Bu Farida.
2: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
3: Betul sekali, keren, Mbak, setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini, saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
3: teknologi canggih.
2: Teknologi yang luar biasa.
4: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran, kapal sedikit aja udah ketahuan.
3: Udah lah, ya bener. Gak bisa dipoles, Mbak. Gak bisa diedit.
4: Oke.
2: Okay. Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize. Begitu turun, nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak-enak penyanyi sekarang.
3: Bersyukurlah.
2: Nah, bersyukurlah penyanyi sekarang tuh ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
4: Oke.
2: Sekarang rugi bener deh.
4: Ini ada
2: sejak kemarin. Kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
3: Oh, ikut terjun. Putra-putrinya ikut terjun ke musik
2: Mari. Metal semua.
3: Wih, mantap.
2: Heavy rock semua, metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
4: Oke.
2: Mozart, Beethoven. Udah dia yang nomor 2.
3: Makan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
4: Oke.
3: Belum rilisnya loh, Mbak.
4: Baru ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang, ini nanyain yang tadi ya, nanyain tentang lagu Setulus Hatimu. Hatimu
3: Semua Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
4: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: Itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Rek.
4: Lali aku, Rek.
9: Itu setulus hatimu itu. Aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh shred 6 album bikinnya. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album.
4: Wah, album gitu. Ternyata jadi, begitu ya.
9: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalti. Tapi okay. Sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
3: Album ke-10 ya. Tahun berapa, Bari?
9: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
3: Okay.
4: 78-79 ya.
9: Terus ada John,
3: John.
4: John.
9: Wah, siap. Itu semua yang saya terbit, diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu nyantol ya? Satu ya, lagu dan nyantol ada, satu lagu.
3: Ada yang populer ya.
4: Siap kalau
9: ya.
4: Begitu.
9: Iya, ya, jadi Allah. Saya kadang-kadang kalau di TikTok takut juga bingung aku ditanyain lagu A, B, C, D, F, sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang ya, orang hafal lagi.
4: Siap iklan kalau benar, begitu. Benar. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
3: Kita dengerin suara Mbak Ari.
4: Ini ada lagu John, dan Malam John. Yang Dingin.
3: Siap.
9: Oke.
4: Siap.
9: Yuk dengerin yuk.
4: Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang ingin ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
4: Nomor WhatsAppnya nggak bisa dipakai telepon ya, karena ya. Kita pakai ngobrol sama
3: aja.
4: Mbak Ari ya. Kusmiran. Kalau enggak, Anda bisa mengirimkan voice note
3: ya. Siap.
4: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Siap.
0: Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo, selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas, tadi
0: kenapa?
1: Sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekau, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lai, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telepon ya di line studio. Karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena dipakai sama Mbak bintang tamu Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh, baiklah. Kita... Bari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya, Bari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Bari. Oke. Mau nanya, kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya, Mbak? 70 tuh udah lama banget. Itu kendalanya apa, Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang
1: itu alias aja. Tidak ada.
0: Melujur mulus ya hari ya.
1: Mulus ya Mari, mulus ini benar.
2: Masalah mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah apa karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu
2: tahun 70-an. Aku tahu. Saat itu enggak ada manajemen tahu.
1: Ya aku juga.
2: Orang manajer.
1: Iya, belum ada itu kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer
0: ya. Gitu ya.
2: Langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga, betul rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya Mbak? Ya Bari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu enggak begitu ya.
2: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya, kita dulu.
2: Ya, kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produksi sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa, karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu, karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Kan? Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work, homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santer, lebih rileks
1: gitu kan.
2: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dhewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan
2: betul,
1: label.
0: Oke. Mbari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari, boleh ya?
1: Dari Bandung nih, Mbari. Boleh. Ada Mbak Anissa. Selamat malam, Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Ahmad. Halo, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam, Bang Yudi. Selamat malam, Mbak Anissa. Selamat malam.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran. Pamat
1: langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak. Silakan. Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran yang Jawa Timur.
0: Betul. Langsung Jawa pertanyaan Timur, Bapak.
3: Yang kembali. Apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
3: Berapa puluh tahun?
1: Alhamdulillah.
3: Sehat ya, salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap, oke.
3: Apa berkata Pak Ahmad? Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Oke, siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi karena suara-suara Mbak Ari ini merangkang Juana ini ya.
0: Oke, siap. Ya, Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam dulu.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak Adi Blankon, juga Mbak Lita, Lita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Cimenet, juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam kenal, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap. Merdeka. Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni.

0: dia gadis, waktu dia gadis, waktu muda, mm-hmm. apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun mm-hmm. fannya gitu, yang oh. tidak senonoh gitu, maksudnya yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
1: Oke, okay. Siap. Makasih, Mbak Ita. Sama-sama.
0: Balik, Mas Yudi.
1: Apa Mbak tuh?
0: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam, mm-hmm. Bapak Ahmad Abdullah. Utama agenda di Bendowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, okay. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada
2: dari mana ini? Dari Bucip
1: di Depok.
2: Depok.
1: Depok.
2: Bucip. Jadi tulisannya Delo.
1: Oh iya Depok.
2: Dari Bucip di Depok. Selamat malam Rai Pro 1, nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka Terkenang Selalu.
1: Terkenang, oke, okay.
2: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok, terima kasih.
1: Baik, kalau begitu
3: tidak ada kembali.
2: Betul Mbak Ari.
1: Ada penelpon lagi Pak Bari, Hasanuddin
2: dari Bogor
1: di
2: Bogor. Ada Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin, silakan.
3: Pak Hasanuddin.
2: Hasanuddin.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, terima kasih. Selamat malam.
1: Malam.
4: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Mari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa pertanyaannya Hasanuddin?
4: Langsung aja saya ke poinnya aja. Mm-hmm. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
1: Luar biasa Mbak.
4: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Itu keluarga terjun di bidang di musik kemarin. Semua bermacam-macam ininya.
1: Kagum ini sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
4: Dunia musik Masya Allah semuanya.
1: Oke.
4: Okay. Yang di bagian Korea ada ini Masya Allah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
1: Silakan.
4: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bukan di Begadang itu kan berapa malam itu?
1: Oke.
4: Okay. Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Mm-hmm. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Kesmeran selama terjun di?
1: Siap, oke, ditungguin ya.
4: Yang benar-benar kotak. Itu aja.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
4: Terima kasih Budi, Mbak Ita, selamat malam, terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan, satu lagi ya.
2: Ica.
1: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca, selamat malam Ca.
5: Assalamualaikum Mbak Yudi,
1: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Ita mau nanya dong sama itu kan, aku kan nggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi oh yang ini.
2: Lagunya populer sekali.
5: Yang nyanyi itu ya, yang
3: amin ya robbal alamin.
1: Nyanyi yang mana, Ica?
5: Gitu.
1: Setulus hatiku.
5: Iya. Bukan. Kalau Mbak Ita, ya lagu paling sering itu.
2: Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
5: Iya, makanya aku bilang, oh ini yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
1: Apa tuh? Kau paling suka apa?
5: Lagu yang tadi, yang ini. Iya. Entah di mana.
2: Ini oh lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
1: Kok mungkin?
5: Oh, di mana?
2: Malam yang dingin ya?
1: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin Bari ya?
2: Malam yang dingin.
1: Entah di mana.
2: Yang mana?
1: Malam yang dingin
3: lagu festival.
1: Oh, lagu festival. Oke, oke.
5: Entah di mana festival.
3: Nanti gosok.
5: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka.
1: Oh Ica sukanya lagu itu ya?
5: Ku satu gitu kalau malam-malam.
1: Oh jadi, siap.
5: Jadi aku tahu lagunya.
1: Oke. Okay.
5: Oke deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Mm-hmm. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
2: Iya.
5: Buat semuanya aja ya.
2: Iya Pak. Iya Pak.
5: Semuanya baik. Selamat malam, selamat istirahat.
1: Siap, Mbak Ica.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
2: Terima kasih.
1: Oke.
2: Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng, thank
1: you. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember, pertanyaannya bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
3: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
1: Oke.
2: Okay. Ya, before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas
1: 5 SD.
2: Kelas 5 SD rekaman ya, rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
3: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
2: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan, itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
3: benar, keluarga nomor satu.
2: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
3: Ya, ya? Betul, setuju.
2: Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
3: roboh, Mbak.
2: Wes pokoke ngono, gak usah disebutno semene kok promosi.
3: Ngono kan.
2: Oke. Harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
3: Betul.
2: Satu bisnismen, satu
3: artis penyanyi.
2: Tapi dunia usaha itu juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha itu karena kita membutuhkan promosi, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
3: detik ini.
2: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
3: Wow.
2: Sudah bisa
3: jagoan.
2: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini enggak akan mulai Tembang Kenangan kalau enggak
3: ada Bari ya, benar. Setuju sekali.
2: Nah, kalau enggak Ari Kusmiran dulu yang start. Yang membuka pertama Tembang Kenangan itu
3: pokoknya
2: itu
3: ada ya?
2: Ari Kusmiran.
3: Iya.
1: Okay.
2: Kalau enggak dia enggak buka itu.
3: Tembang Kenangannya enggak jadi ya, Bari ya. Aduh.
2: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau nggak mau ngijinin, karena sesama pengusaha ya, kan. Sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya ACC, saya kontrak sama Fatur waktu itu ya.

0: Biasa, Mbak Ari.
1: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu, kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
0: Bahan itu selalu dalam kondisi prima, Mas Yudi.
2: Gitu ya.
0: Karena beberapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
2: Ah, siap siap siap.
0: Banget.
2: Mbak Ari dari ada lagi yang mau sampaikan.
1: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga, ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla, harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
1: Kita schedule-nya yang benar
0: kalau bingan, betul.
1: Ya, harus ada solusi. Harus.
0: Betul, Mbak.
1: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
0: Ya ya.
2: Okay.
1: Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
0: Benar sih, Mbak Ari.
1: Nah, itu yang poin paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
0: Malah
1: alhamdulillah
0: putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
1: Ya, aku enggak ngerti itu mereka.
2: Siap.
1: Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua, say.
2: Oh iya.
1: Seneng musik semua, jadi nggak bisa dicegah semuanya.
0: Jadi sudah mendarah daging.
1: Ya suamiku tuh seneng musik juga, mertua aku juga seneng musik luar biasa. Lah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oh, oke, okay, baik.
0: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman di Lampung.
1: Enggak
2: ada masalah ya.
1: Enggak ada masalah. Enggak ada. Cuman awal-awal memang kita berumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
2: Siap.
1: Itu
2: okay. Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
1: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu.
2: Ya kan? Siap. Oke.
1: Okay.
2: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
0: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
0: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
1: Di dunia musik ya?
0: Konser tunggal ya, mungkin, Mbak Ari.
1: Konser tunggal udah beberapa kali.
0: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
1: Sudah.
0: Aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
1: Nanti next konser.
0: Bener loh ya.
1: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Ya. Oh, konser selanjutnya. Ah, ya.
0: Udah nggak sabar ini.
1: Ada. Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di aduh,
0: aku sering. Mbak Ari nggak undang-undang deh buat RRI ya, sama aku nonton.
2: Nanti. Siap, oke.
1: Okay. Don't worry.
2: Kemudian
1: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser
0: ya,
1: gitu ya.
0: Gala konser.
2: Oh, siap.
1: Gala konser gitu.
0: Siap,
1: Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Hmm. Ya butuh manajemennya juga.
0: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
1: Amin.
0: Enggak
1: bisa, harus enggak bisa.
0: 2027 mungkin ya, Mbak.
1: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
0: tuh 6 bulan. Persiapan tuh yes. Paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
1: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
0: Iya, Mbak Ari. Mungkin saking fansnya
2: pasti banyak ya.
0: Contohnya apa, Mbak Ari?
1: Terutama cowok-cowok.
0: Pastinya
2: banyak
0: dong.
2: Lah ya, oke.
1: Waktu remaja, iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
0: Banyak ngelamar gak, Mbak Ari, saat itu?
1: Aduh, ada kabar.
0: Sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
1: Itu mereka punya hak ya, kita gak bisa merang. Betul. Karena manusiawi lah.
0: Betul.
1: Lihat sosok
0: idola.
1: Apa itu?
0: Sosok idola.
2: Sampai watu, Rek.
1: Aku jadi watu, padha ae.
2: Iya.
1: kita itu manusiawi.
2: Oke. Okay.
1: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
0: Luar biasa.
1: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
2: Siap.
0: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Tadi sih udah kutanyain ya tadi,
2: iya
0: Maria.
2: Iya sih.
0: Lancar. Kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
1: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
2: Masya
0: Allah. Luar biasa.
1: Benar, Mbak Ari. Okay. Ya, itu nggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang nggak enak? Aku enak terus tuh.
0: Iya ya, Mbak ya. Waduh.
1: Tuh. Gak enaknya waktu sakit itu, aku tenggorokan waktu sakit.
0: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya, harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima, sakit. Itu benar.
2: Oke, siap.
0: Sama kayak aku. Enggak,
1: sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
0: Wow, gak jadi 9 bulan tuh gak bisa nyanyi?
1: Gak bisa, sakit buat ngomongannya semua sakit 9 bulan.
0: Lah kok lama itu banget, Mbak Ri?
1: Ya karena aku overuse, bayangin lo,
0: torsio
1: ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
0: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya
1: jadi,
0: Mbak.
1: Oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya Ita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
0: Ya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
1: Tenggorokannya diistirahatkan, tenggorokannya yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu, susah sembuhnya, susah.
0: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
1: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa ya. Jawa Timurnya ya?
0: Kapal. Suaranya kapal. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
1: Dibawa ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi.
0: Ya.
1: Aku gak wani.
0: Nah jangan Mbak, katanya kalau sudah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang sih.
1: Aku gak berani operasi, aku ke ada
0: pengobatan
1: non-medis, non-medis pakiran ya. Namanya, non-medis pakiran di Blitar, Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
1: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu, hilang loh.
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah. Sing ngapal itu hilang.
0: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Aduh, luar biasa.
1: Langsung aku pulang. Wah, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord ini. Disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang Rizal.
0: Oh iya ya Bang Rizal.
1: Bercoba, udah dibikinin musik soalnya.
0: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
1: That's why. Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh dianu ya supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
0: Oh iya, Aku dan Dia.
1: Ya dan hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
2: Oke.
1: Terus lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya cover.
0: Iya iya itu juga banyak di cover orang tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
2: Okay.
0: Keren.
1: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya enggak tuh.
0: Iya enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
1: Iya itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus tuh kena AC atau
0: ya apa bendino nyanyi Mbak. Ya.
1: Bendino tak tanpa istirahat.
2: Ini subtitle-nya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
0: Oh iya ya, ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Mbak Ari.
1: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Delosor aku sampean saking pegelnya awakku toh. Bayang aku waktu itu belum married, delosor aku mbek ibu pun delok TV, telepon kring jam 12 siang. jam 5 sore Ri, di Domo ada tamu dari luar negeri Pak Domo, ada tamu dari Malaysia kalau nggak salah. Jam 5 sore nih gue bawain duit dekek ceplok piye. Wes kok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ya, ada ya. Tamu dari Malaysia. Mbak
0: harus, harus menyanyi di situ ya.
1: Harus menyanyi. Aku lagi ngelosor lagi. Kayak bokong.
0: Ngelosor itu bahasa Indonesianya.
2: Le apa ya?
1: Aku bilang jangan saya dia penyanyi lagi, mana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
2: Oke.
1: Ngelosor. Lampuku mati loh, lampu mati di rumah sana. Gila, tiga abdo sikatan tok 100
2: ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan, ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe
0: terus
2: istirahat ya, baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya ndelosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
0: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari
0: tamu
2: Malaysia.
0: Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
0: Menteri dong.
1: Menteri.
2: Iya.
1: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oh, oke. Okay. Waktu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
0: Mbak Ari. Mbak Ari pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
1: Karena dia suka lagu hati selembut salju itu tadi wajib itu sama setulus hati nggak bisa nggak boleh dilepas dalam harus lagu wajib di aku masya Allah ya sudah gimana kalau diganti penyanyian nggak mau
0: ya maunya Mbak Ari Kusmiran
1: kalau kita sudah terjun itu ya mundur tuh susah
0: betul
1: untuk mundur tuh susah
2: oke
1: okay. Ya sudah siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari
0: benar-benar
2: syukur okay. Betul, Pak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse, kita ya, dengerin lagi
0: lah. Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada ku terkenang selalu. Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
2: Masih tersambung.
0: Okay. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari?
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo.
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi, Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Ya. Wah, donatnya enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Ya. Siap. Oke.
1: Apa donatnya?
2: Dosaku.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
0: Bukan.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Kita. Gak apa.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
0: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya benar. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga. Ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ri?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris. Ya. Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Sweet, Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang tiga batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh, apa Mbak Ita?
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah nggak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di sini ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: nyanyi. Iya, iya. Tadi lali terus. Nyerah nih Mbari, nyerah.
2: Kalau enggak Ade Manuhutu, Is Haryanto.
0: Cewek semua Mbari.
1: Cewek nih Mbari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal, Mbari.
2: Anu seto, aku lali jeneng ya.
1: Seto.
2: Aduh, itu loh. Untuk sebuah nama, untuk aduh, Fevin Is Haryanto, bukan ya.
1: Wes, mbak, waktunya wes.
0: Ayo, siapa, boleh, kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fevin Sopo. Vera Ferial.
0: Wih, akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Benar, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya. Santi Haryono mau nyebut. Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh. Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: maknya namanya Haryono.
1: Ya, oke.
0: Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi, tiga sebetulnya.
0: Iya, ya kan tiga.
1: Itu Vera Ferial,
0: Vera Ferial, Santi Haryono, dan Anne Rizana.
2: Iya, ya, tiga itu.
0: Iya kan?
2: Ya, artinya tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menjawabnya tentang Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak dapet donat aku.
1: Gak dapet donat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp.
2: Gimana nih?
0: Kenapa Mbari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbari.
0: Okay.
1: Yang datanya buat Mbari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Mbak. Coba kita, kita cek baca. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari, penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Dini, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Mbak Yuri dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba. NTT.
0: Terima kasih Bang Jack. Salam buat
1: fans
0: semua
1: setia, ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya, Mbari dari
0: request Pacitan lagu Indonesia. Kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih.
2: Terima kasih semuanya.
1: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmira.
2: Di tepian Sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Berdansa dan sih Mbak itu ya.
2: Banyak lo Padang Tambucie, Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak ya, voice note-nya ya.
2: Iya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, untuk Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bintang umumnya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Tanya tempat dulu biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah kan sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan kan, gitu kan. Seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran John sama itu apa setulus hatiku seumur cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Uh-huh. Yang versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
4: Betul Mas, betul.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Bari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Bari Kusmiran. Uh-huh. Itu yang saya tanyakan dan mohon maaf ya saya telepon ke kalian telepon masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lipat kita harus pakai pisnot. Uh-huh. Salam saya buat Ibu Farida, buat Kaleman, buat juga buat sahabat Bayu, salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sungai Liat.
0: Oke, okay, siap.
3: Ada Italia, ada juga Mbak Reta, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Okay. Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Indra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Mbak Ari?
4: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
4: Itu iya betul. Lagu Begadang tuh dijawain betul dan aduh, anehnya tuh top lagi. Aduh ya ampun, aku nanti kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Woi, okay.
4: Jadi gawat. Musik yang wah gitu aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Dia kemarin menang sound itu menang. Dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia nanti mau tur. Dengan musik heavy rocknya.
1: Wah, luar
4: ya.
1: Biasa banget.
4: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
0: Okay.
4: Dia belum bikin rekaman tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
4: Ya di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus, kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua. Fisiknya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya Pak dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
4: Hatur nuhun
1: Pistan ya.
0: Siap.
4: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke.
4: Okay. Barokallah semuanya, oke?
0: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung. Oke.
5: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Juga kepada Mbak Ari bintang tamu kita yang wow. Mantap sih. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
4: nyanyi lagu cinta
5: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana,
4: amin,
5: ya?
4: Amin.
0: Siap.
5: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang modern gitu ya, asli.
4: Ya,
5: kalau sekarang kan betul. Kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dari
0: Cipayung.
1: Cipayung, dari Bu Atin.
4: Thank you so much Mbak Atin, cantik, Mbak juga cantik, saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh gak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh gak mimpi, dan gak tahu. Oh namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama itu lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja gak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sidoarjoen yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
4: Nah, Bu, itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur itu lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta se-Jawa Timur. Itu waktu itu. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, ya, masih belum ada.
4: Enggak ada. Enggak ada penyanyi anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Saya semi saya suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu Burung Kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
0: Baik.
4: Penjelasan dia gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
0: Siap.
4: Terima kasih.
0: Ini kita ke Banjarmasin.
1: Banjarmasin nih, Mbak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
4: Amin.
1: Nih, Mbak Ari, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Waduh. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
0: Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
1: Puterin lagu Di Tepian Sungai Babylon
0: Ari Kusmiran. Jadi kita puterin nanti kita ngobrol lagi closing Bari ya.
1: Oke Bari.
0: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang guru.
1: Kita di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yo. Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya, dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta mampir lagi ya.
1: Bari mandur ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Siap. Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmi.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya, Pro 1 ya.
1: Satu, betul.
2: RRI Jakarta yang diasuh ini adikku cantik Ita Purnama Sari, dan satunya siapa, Yudi ya?
1: Ismail Ruang Rindu.
2: Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
0: Amin. Siap.
2: Menggali artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya. Mbak. Legend kebanggaan.
2: Masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Legend. Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak. Setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Suara mereka tetap
1: konstan. Oke. Terima kasih, Pro 1. Terima kasih, Mbak. Tidak bosan. Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro Ruang Satu di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih, Mbari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah. Ini lagu terakhir tentu, Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu, Mbari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, selamat dengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali.
1: Rabu.

Dengan terdengarnya lantunan musik ini, maka berakhir pula lah kebersamaan kita di RRI Pro 1 Nabire untuk edisi hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026. Wakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terimalah salam nasional dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, dari Mula Salam Nasional, kita bersama sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Juga yang sedang dirawat karena sakit juga, semoga lekas sembuh, dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Ya pendengar, kami yang bertugas pagi hingga siang nanti pukul 11 di Nabire Lintas Pagi pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Saya Hari Gunawan, ditemani rekan di teknik ada Erika dan kawan-kawan. Sesaat lagi pendengar, kami akan temani Anda dengan sejumlah lagu religi pagi hingga pukul 5.30 siraman rohani agama Hindu. Maksud kami siraman rohani agama Buddha akan dibawakan oleh Ibu Ernawati. Dilanjutkan dengan lagu-lagu rohani agama Buddha hingga pukul 6 berita daerah pagi. Kemudian layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan dan opini publik. Pukul 7 warta berita disiarkan dari Pro3. Dilanjutkan opini publik sesi kedua. Ya pendengar, di pukul 8 pagi ini Pro1 RRI Nabire ya akan menyiarkan siaran langsung pembukaan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK untuk pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru USWIM Nabire tahun akademik 2026-2027. Ya. Demikian pendengar sejumlah acara yang dapat kita dengarkan di pagi hingga siang nanti pukul 11. Sementara saat sekarang pukul 5 lebih 5 menit ya. Selamat berkarya pendengar yang sedang berkarya bahkan sejak dini hari. Ada yang sudah mulai bekerja hingga selesai, semoga tidak ada kendala, tidak ada persoalan ya. Semua berjalan baik dan lancar. Menemani Anda, kami sudah siapkan sejumlah tembang religi pagi berbagai penyanyi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Indah rencanamu Tuhan dari Elisa Maryam Blina mengakhiri sejumlah lagu religi pagi berbagai penyanyi. Ya pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Di Kamis pagi pukul 5.30 hadir siraman rohani agama Buddha. Kali ini akan dibawakan oleh Ibu Ernawati.

Asa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo buddhaya. Sungguh suatu kebahagiaan pada pagi yang cerah ini kita berjumpa lagi dalam acara renungan rohani agama Buddha yang disiarkan melalui RRI Nabire. Adapun tema kita pada pagi hari ini adalah Catur Arya Sacani dalam pendekatan modern.

Salah satu pilar ajaran agama Buddha yang mendasari cara berpikir Buddha adalah seperti yang tersirat di dalam empat kebenaran mulia, Catari Arya Sacca. Di berbagai bagian Sutta Pitaka dapat kita temukan cara berpikir analisis seperti yang terdapat dalam konsep empat kebenaran mulia. Cara berpikir tersebut adalah memahami suatu masalah dan menganalisa masalah tersebut, menyadari dan menemukan dan penyebab masalah tersebut, mengetahui bahwa masalah dapat teratasi dan mencari cara penyelesaiannya, menemukan cara mengatasi masalah tersebut dan menjalankan caranya. Hal tersebut menunjukkan kecerdasan Sang Buddha dan cara berpikir yang logis. Empat kebenaran mulia didasari oleh Buddha Gautama ketika beliau mencapai pencerahan. Ketika pikiranku yang terkonsentrasi telah demikian termurnikan, terang, tak ternoda, bebas dari ketidaksempurnaan, dapat diolah, lentur, mantap, dan mencapai keadaan tak terganggu. Aku mengarahkannya pada pengetahuan tentang hancurnya noda-noda. Secara langsung aku mengetahui sebagaimana adanya, inilah penderitaan, inilah asal mula penderitaan, inilah berhentinya penderitaan. Inilah jalan menuju berhentinya penderitaan. Secara langsung aku mengetahui sebagaimana adanya, inilah noda-noda. Inilah asal mula noda-noda. Inilah berhentinya noda-noda. Inilah jalan menuju berhentinya noda-noda. Keempat kebenaran mulia ini adalah ajaran yang pertama kali diperkenalkan oleh Sang Buddha dalam khotbah pertamanya di Benares. Selain itu, empat kebenaran mulia juga adalah ajaran khusus para Buddha, yang berarti setiap Buddha selalu mengajarkan empat kebenaran mulia walaupun dengan bahasa yang berbeda atau sistematisasi pembagian ajaran yang berbeda. Empat kebenaran mulia tersebut adalah kebenaran mulia tentang adanya penderitaan, kebenaran mulia tentang penyebab penderitaan, kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan, kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Di sini akan dibahas masing-masing pembagian sesuai dengan sutta dalam Tripitaka, khususnya Sutta Pitaka. Diagram 4 kebenaran mulia dan jalan mulia berunsur 8. Kebenaran mulia tentang adanya penderitaan atau duka. Kata penderitaan yang digunakan di sini mewakili kata duka, walaupun tidak sepenuhnya dapat diwakili makna kata duka. Sebelum lebih lanjut membahas tentang penderitaan atau duka, kita akan melihat definisi duka yang ada di Kitab Suci Tripitaka. Kelahiran adalah penderitaan, menjadi tua adalah penderitaan, penyakit adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, kesedihan, ratap tangis, rasa sakit, kesengsaraan, ketidaksenangan, dan keputusasaan adalah penderitaan. Tidak memperoleh apa yang diinginkan adalah penderitaan. Dengan kata lain, 5 kelompok kehidupan yang dipengaruhi kemelekatan adalah penderitaan. Definisi duka di sini di dalam Kitab Tripitaka terdapat di dalam beberapa sutta pengulangan yang berkali-kali menunjukkan betapa pentingnya pemahaman terhadap empat kebenaran mulia. Salah satunya memahami bahwa hidup itu diliputi duka. Memang diterjemahkan sebagai penderitaan, kata duka akan membuat seolah-olah bahwa agama Buddha memandang hidup adalah pesimis. Namun, duka bukan hanya berarti penderitaan dalam artian biasa. Penderitaan di sini yang dimaksud adalah penderitaan dari ketidakpuasan seseorang terhadap suatu hal. Padahal, apapun pasti berubah. Duka bisa diartikan sebagai penderitaan karena tidak bisa menerima perubahan. Sebelum membahas lebih jauh tentang duka, perlu diketahui bahwa ciri-ciri semua hal yang ada di dunia ini bersifat selalu berubah. Ini adalah suatu yang pasti. Perubahan selalu terjadi. Entah disadari atau tidak, diakui atau tidak, perubahan itu kemudian lebih lanjut dijabarkan dalam kerangka Buddhisme sebagai tilakana, 3 corak umum. 3 corak umum mempunyai arti bahwa 3 hal tersebut pasti akan selalu berlaku, yakni ketidakkekalan, penderitaan, atau ketidakpuasan. Yang tidak ada diri atau suatu yang tetap, ketiganya tak lain mewakili realitas dunia yang selalu berubah. Jadi duka sebenarnya adalah cara pandang manusia terhadap perubahan itu. Duka adalah penderitaan atau ketidakpuasan karena manusia tidak bisa hidup kekal. Konsep perubahan diwujudkan dari 3 sisi pandang,
yaitu bagi alam atau benda mati dikatakan tidak sebagai anicca, tidak kekal. Bagi cara pandang manusia terhadap dirinya sendiri dikatakan sebagai duka, menderita karena merasakan perubahan. Bagi manusia atau makhluk hidup dikatakan sebagai ananta, tidak ada diri yang tetap abadi tanpa perubahan atau roh jiwa yang kekal tanpa perubahan. Jadi duka di sini menjadi jelas jika memandangnya dari sudut manusia terhadap diri sendiri, dan itu berarti duka lebih tepat dikatakan sebagai penderitaan karena cara pandang yang salah terhadap kenyataan. Dengan kata lain, duka menjadi karena manusia masih bersifat subjektif dalam memandang realitas segala sesuatu, yaitu perubahan. Kedua, kebenaran mulia tentang penyebab penderitaan. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa perasaan tidak puas karena kehilangan atau perubahan itulah yang dinamakan duka. Dengan pemahaman terhadap penderitaan seperti itu, kita dapat melihat bahwa penderitaan tersebut diakibatkan oleh perasaan tidak puas. Di dalam konteks Buddhis dinamakan tanha. Tanha adalah nafsu keinginan yang melekat. Melekat artinya jika tidak mendapatkan maka akan menderita. Jika perlu memahami dengan jelas keinginan biasa dan keinginan yang melekat. Contohnya adalah seorang anak kecil yang ingin main. Ia terus ingin dan ingin, padahal faktor penunjang untuk mendapatkan mainan tersebut tidak ada. Akhirnya anak tersebut menangis dan ia terus menderita. Seandainya anak tersebut hanya ingin, namun ia sadar bahwa kenapa orang tuanya tidak membelikannya, keinginannya menjadi hal yang wajar dan tidak melekat. Sama seperti sang Buddha yang masih ingin makan, namun tidak melekat pada makanan. Sang Buddha tidak menderita ketika tidak mendapatkan makanan. Namun bukan berarti sang Buddha tidak ingin makan. Seandainya sang Buddha tidak ingin makan, maka proses makan tidak akan ada dan akan merugikan dirinya sendiri. Akar dari keinginan yang melekat adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan adalah ketidaksadaran pada suatu momen akan realistis dunia ini yang selalu berubah. Contohnya adalah anak kecil yang ingin mainan tersebut. Seandainya anak kecil tersebut mengerti bahwa keinginannya hanya sesaat dan belajar pengalamannya sebelumnya bahwa mainan tersebut lama-kelamaan akan membuatnya bosan juga, ia akan terbebas dari keinginan yang melekat. Jadi ketika keinginan datang menghampiri, kita harus hati-hati untuk tidak terikat kepadanya. Pikiran dan renungkan dengan bijak apakah keinginan tersebut betul-betul kita butuhkan atau hanya untuk memuaskan keserakahan kita. Ketiga, kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan. Di dalam Samaditi Sutta dikatakan berhentinya penderitaan adalah pemudaran dan penghentian tanpa sisa, penyerahan, pelepasan, membiarkan pergi, dan penolakan nafsu keinginan. Jadi Sang Buddha mengajarkan bahwa keinginan berlebihan yang melekat dapat dihilangkan dari pikiran kita. Ketika keinginan manusia menjadi wajar, tidak melekat, tidak serakah, maka kebahagiaan sejati Nibbana telah ia alami. Nibbana sebagai kedamaian atau kebahagiaan sejati adalah ketika penderitaan lenyap. Ketika akar penderitaan yaitu keserakahan, loba, kebencian dosa, dan kebodohan batin moha telah lenyap. Itulah Nibbana. Kebahagiaan sejati yang saat ini dapat kita alami karena sifat keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin dapat kita hancurkan saat ini juga dengan ketidakserakahan atau ketidakmelekatan. Dengan berdana, ketidakbencian atau cinta kasih dan welas asih, serta dengan kebijaksanaan sejati. Sahabat Sedharma yang berbahagia, Sang Buddha mengatakan bahwa beliau hanyalah seorang penunjuk jalan menuju kebahagiaan sejati. Beliau mengajarkan bagaimana melatih diri untuk mengendalikan sifat-sifat negatif. Buddha tidak bisa membawa seseorang ke Nibbana, karena Nibbana hanyalah sebuah kondisi batin, pikiran, perasaan yang berbeda pada setiap orang. Yang dapat membuat diri kita mengalami Nibbana adalah diri kita sendiri dengan melatih seperti yang diajarkan beliau ketika yakni jalan mulia berunsur 8. Jadi berhentinya penderitaan atau duka sama artinya dengan tercapainya Nibbana. Yang keempat, kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Sang Buddha memberikan gambaran akan realitis kehidupan, yakni ketidakpuasan atau penderitaan. Penyebabnya dan setiap orang dapat mencapai kebahagiaan sejati saat ini juga dengan melenyapkan penderitaan.
untuk dapat mencapai kebahagiaan sejati. Buddha mengajarkan suatu cara yang dapat dilakukan setiap orang. Cara tersebut dinamakan Jalan Mulia berunsur 8. Inilah jalan yang akan membawa siapapun kepada kebahagiaan sejati. Jika telah sempurna dilaksanakan dan telah menjadi bagian dari setiap tindakan yang dilakukan, seseorang baik dari agama, ras, suku, apapun juga. Jika ketika cara pandang seseorang serta tindakannya sesuai dengan Jalan Mulia berunsur 8, baik ia seorang beragama atau tidak, pasti kebahagiaan sejati akan dialaminya. Kedelapan bagian dari kesatuan jalan yang saling terjalin tersebut adalah pandangan benar, pikiran benar atau niat benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, penghidupan benar, upaya benar, perhatian atau perenungan benar, dan konsentrasi atau kesadaran benar. Sahabat Sedharma yang berbahagia, kita memandang kedelapan sebagai satu kesatuan seperti seutas tali yang terjalin, yang saling mempengaruhi. Kita melihatnya sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika suatu perbuatan yang dilakukan baik, hal tersebut berarti pikirannya baik. Ketika sebuah ucapan seseorang bermanfaat, berarti pikirannya dipenuhi oleh cinta kasih. Pikirannya benar, karena pandangannya benar. Sehingga kedepannya adalah satu kesatuan, dengan pusat talinya adalah pandangan yang benar. Sahabat Sedharma yang berbahagia, demikianlah Dhammadesana yang telah saya berikan pada pagi hari yang cerah ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebagai penutup, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

Ya, pendengar, demikian tadi siraman rohani agama Buddha dibawakan oleh Ibu Ernawati. Apa yang disampaikan dalam siraman rohani tadi, terutama umat Buddha, dapat dijadikan informasi dan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap Kamis pagi pukul 5.30, sedangkan Jumat malam, ya, Jumat malam pukul 7.30 berupa renungan agama Buddha. Ya, pendengar, menemani Anda sejenak, kita dengarkan berikut ini, ya, beberapa lagu religi agama Buddha.

Pintal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: peran sekolah sejalan dengan penguatan peran sekolah ramah anak yang telah diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Nabire.
1: Semua sudah wajib menjadikan sekolah itu sebagai sekolah ramah.
0: Perwakilan Menteri Hak Asasi Manusia melakukan kunjungan kerja ke Nabire, bahas perlindungan dan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan maupun pendidikan di wilayah 3T.
2: Kita berkomitmen tidak hanya berwacana, tapi nanti berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk melakukan pendekatan pelayanan.

0: Itulah diantara informasi yang akan mengisi Buletin Berita Program 1 RRI Nabire Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hari Gunawan. Inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Dinas Pendidikan terus berkomitmen memberikan edukasi kepada para peserta didik maupun tenaga kependidikan untuk menghindari bullying di lingkungan sekolah. Hal ini sejalan dengan penguatan peran sekolah ramah anak yang telah diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Nabire. Jodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mendorong seluruh satuan pendidikan untuk memperketat pengawasan serta meningkatkan penerapan sekolah ramah anak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Anda Dina Pijar mengatakan, lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap proses belajar-mengajar, tetapi juga terhadap kondisi sosial dan keamanan anak selama berada di lingkungan sekolah. Menurutnya, pihak sekolah perlu meningkatkan komunikasi antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik guna mendeteksi sejak dini berbagai persoalan yang dapat mengancam keselamatan maupun perkembangan anak. Ia juga meminta setiap satuan pendidikan memperkuat sistem pengawasan terhadap aktivitas siswa, termasuk ketika anak datang dan pulang sekolah, serta memastikan lingkungan sekolah bebas dari berbagai bentuk kekerasan dan tindakan yang dapat membahayakan peserta didik. Lebih jauh dijelaskan, sekolah ramah anak bukan hanya berkaitan dengan fasilitas pendidikan, tetapi juga bagaimana seluruh warga sekolah memberikan perlindungan, rasa aman, dan perhatian terhadap anak.
3: Yang jelas, kami itu sudah berupaya, bahkan membuat panduk-panduk terkait dengan stop bully. Sudah malah kami itu sampai ada biasa bikin karya-karya tulis itu terkait dengan bully seperti itu. Jadi tidak hanya sosialisasi saja, tapi kita memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk membuat suatu statement terkait masalah stop bully. Semua sudah wajib menjadikan sekolah itu sebagai sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak itu kan kita memberikan kesempatan kepada anak-anak bagaimana itu menjadikan teman itu sebagai teman, menjadikan sebagai saudara. Jadi kita melihat suatu perbedaan itu jangan membuat kita itu menjadi pemicu perselisihan, tetapi justru perbedaan itu membuat kita sebagai bersatu, sebagai teman. Jadi kita menjalin komunikasi yang baik dengan anak supaya anak-anak itu, ada kalanya anak itu dijadikan sebagai teman, ada kalanya anak itu kita jadikan sebagai anak.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire juga mengingatkan para guru dan tenaga kependidikan agar lebih peka terhadap perubahan perilaku peserta didik. Jika ditemukan indikasi persoalan yang menyangkut keselamatan atau perlindungan anak, pihak sekolah diharapkan segera melakukan koordinasi dengan orang tua dan instansi terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan pendidikan maupun di luar sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire menegaskan keselamatan dan perlindungan peserta didik menjadi tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan keterlibatan sekolah, keluarga, pemerintah, serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Informasi lainnya, DPR Papua Tengah sedang membahas rencana pembentukan Komisi Masyarakat Hukum Adat untuk memperkuat perlindungan anak, perlindungan hak masyarakat adat. Namun, MRP Papua Tengah mengingatkan agar pembentukan komisi baru ini tidak tumpang tindih dengan tugas lembaga yang sudah ada. Selengkapnya, Nur Febriana melaporkan.
4: Kajian perundangan Raperdasi dan Raperdasus Inisiatif DPR Papua Tengah tahun 2026 di Aula LPPR RI Nabire Rabu 12 Agustus 2026 membahas sejumlah regulasi yang berkaitan dengan masyarakat adat dan orang asli Papua. Wakil Ketua Umbar DPR Papua Tengah John Gobay mengatakan, pembentukan Komisi Masyarakat Adat masih akan dibahas lebih lanjut, termasuk melalui harmonisasi dengan Biro Hukum dan koordinasi bersama Majelis Rakyat Papua. Menurut John Kobay, komisi tersebut diarahkan untuk membantu pemerintah melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi keberadaan masyarakat adat termasuk mempercepat pengakuan masyarakat adat serta menyediakan ruang mediasi bagi sengketa antar suku.
5: Intinya adalah program ini kan ada hal teknis, misalnya identifikasi, verifikasi, validasi keberadaan masyarakat adat. Itu kan harus dikerjakan oleh pemerintah, tapi karena tusinya itu kadang-kadang tidak muncul fokus. fokus, maka kita berpikir ini ada harus ada komisi yang nanti dia menangani bidang itu. Terus bagaimana percepatan pengakuan keberadaan masyarakat adat di daerah kabupaten-kabupaten. Ini dapat dibantu oleh komisi ini. Kemudian sengketa antar suku misalnya, siapa yang nanti menyelesaikan? Komisi ini kita berharap dia bisa menyediakan ruang mediasi untuk konflik-konflik semacam itu.
4: John Gobay menilai regulasi khusus masyarakat adat penting karena masih terdapat persoalan tanah, sumber daya alam, wilayah pesisir dan pulau-pulau hingga pengakuan masyarakat adat yang wilayahnya melintasi sejumlah kabupaten. Di sisi lain, Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah Julius Wandagau mempertanyakan urgensi pembentukan komisi baru. Ia menilai perlu ada kejelasan pembagian tugas agar keberadaan lembaga baru tidak menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan MRP khususnya Pokja Adat.
6: Jadi saya harap tidak boleh lagi bentuk kepala suku di atas kepala suku, komisi di atas komisi, contoh juga dengan di badang-badang khusus ini. Ada MRP, tapi juga ada DPRK, ada BP3OKP, ada komite. Nah ini jadi nanti tugas dan fungsi kerja masing-masing lembaga-lembaga ini kerjanya apa? Kemudian kalau adanya kita sudah bentuk lagi Komisi Masyarakat Hukum Adat, nah ini bagaimana mekanisme kerjanya? Apakah dalam hal ini pemerintah bisa percayakan kami MRP? Kita yang bisa, ya Pokja Adat terutama, kita menjaga, menyelamatkan manusia dan sumber daya alam. Itu tugas kami.
4: Pembahasan terhadap regulasi tersebut selanjutnya akan dilanjutkan sebelum DPR Papua Tengah melakukan penetapan yang direncanakan pada akhir Agustus 2026. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
0: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia bidang Human Trafficking dan HAM berat melakukan kunjungan kerja ke Nabire Papua Tengah. Dalam kunjungan itu membahas perlindungan dan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan maupun pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar di Papua Tengah. Kembali Jodefri Panjaitan melaporkan.
2: Perwakilan Kementerian Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nabire, Papua Tengah untuk membahas pemenuhan dan perlindungan hak anak, khususnya anak yang berada di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T di Papua Tengah. Hal tersebut disampaikan tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM berat, Gabriel Goa, saat berkunjung ke RRI Nabire sekaligus menjadi narasumber pada Rabu 12 Agustus 2026. Gabriel mengatakan kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak dasar anak di Papua Tengah. Sejumlah materi menjadi fokus pembahasan, diantaranya percepatan pemenuhan hak identitas anak melalui akta kelahiran, pendataan anak korban maupun anak yang terdampak konflik di Papua Tengah, serta pemenuhan hak anak di bidang pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, kepemilikan akta kelahiran merupakan bagian penting dari pemenuhan hak identitas anak. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh berbagai layanan dan perlindungan dari negara. Selain persoalan identitas, Kementerian HAM juga mendorong adanya pendataan yang lebih terarah terhadap anak-anak yang menjadi korban maupun terdampak konflik di wilayah Papua Tengah. Pendataan tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat mengetahui kondisi dan kebutuhan anak secara lebih tepat sehingga program perlindungan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan dapat diberikan sesuai kebutuhan mereka. Gabriel menegaskan, pemenuhan hak anak harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, sektor kesehatan, serta masyarakat.
7: Kami ke sini tentu saja pertama, kami melakukan penguatan tentang HAM terkait dengan di bidang kesehatan. Dan tadi kami sudah selenggarakan acaranya bersama dengan para tenaga kesehatan di Provinsi Papua Tengah. Dan mengapa kesehatan ini sangat penting? Karena ini salah satu persoalan di negeri ini adalah soal pemenuhan HAM atas kesehatan. Maka bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, kita berkomitmen tidak hanya berwacana, tapi nanti berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk melakukan pendekatan pelayanan untuk pemenuhan HAM atas kesehatan wilayah Provinsi Papua Tengah. Dan terlebih-lebih juga nanti berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan juga dari Kementerian Kesehatan di pusat untuk memperhatikan hak atas kesehatan bagi para pengungsi akibat konflik di Papua, khususnya Papua Tengah. Kementerian HAM sudah berkolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk memperhatikan anak di wilayah 3T. Salah satunya nanti program bersama itu akan dilaksanakan di Provinsi Papua Tengah, khususnya untuk anak, salah satunya misalnya pemenuhan HAM anak atas sertifikat, terus kesehatan, terus pendidikan yang layak, dan juga nanti juga anak dan perempuan di Papua yang harus juga menjadi atensi khusus dari Kementerian HAM dan juga seluruh kementerian lembaga yang ada di Jakarta.
2: Ia pun berharap penguatan program perlindungan anak di Papua Tengah dapat memastikan setiap anak, termasuk mereka yang berada di wilayah 3T maupun yang terdampak konflik, tetap mendapatkan haknya secara layak dan berkelanjutan. Kunjungan ke RRI Nabire sekaligus menjadi kesempatan untuk menyampaikan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memastikan hak anak terpenuhi serta mencegah berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Bupati Nabire menilai kekayaan sumber daya alam di Nabire cukup melimpah dan harus diolah menjadi kekuatan pangan sekaligus sumber ekonomi bagi masyarakat. Hal ini sebagai langkah mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Robi Vanindi selengkapnya melaporkan.
8: Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari sektor kelautan, perikanan, hingga perkebunan. Pengelolaan yang bijak, adil, dan ramah lingkungan sangat dibutuhkan agar potensi besar ini benar-benar membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Ungkapan itu dikemukakan Bupati Nabire Mesak Magai saat menyampaikan sambutannya pada acara pembukaan Gerakan Pangan Murah GPM yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Jalan Ahmad Yani Nabire, Rabu 12 Agustus 2026. Bupati menegaskan bahwa untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, pemerintah Kabupaten Nabire terus berupaya mendorong penguatan ketahanan pangan berbasis potensi lokal dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang harus dikelola menjadi kekuatan pangan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. Pada kesempatan itu, Bupati Mesak Magai juga mengapresiasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire karena di bulan ini telah melaksanakan dua agenda besar, yakni panen raya padi di SP1 Distrik Nabire Barat dan pelaksanaan gerakan pangan murah.
9: Kita di kabupaten ini potensinya sangat luar biasa. Potensi laut, kepulauan, dan pegunungan ini sangat luar biasa, sehingga kita harus dan wajib terjemahkan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia tentang jangan ketergantungan hidup daripada barang dari luar, tetapi kita harus mampu hidup dengan produksi lokal. Saya menyampaikan terima kasih malam bulan ini berturut-turut ketahanan pangan ini mengundang kita sekalian. Ada dua agenda besar, yaitu pertama panen raya terhadap padi di SP1 itu atas pimpinan Dinas Ketahanan Pangan para petani orang asli Papua. Hari ini juga kita gerakan pangan, sehingga saya berikan apresiasi satu penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu, saya merasa bangga dan apresiasi kepada Dinas Ketahanan Pangan. Oleh sebab itu, di APBD Perubahan, justru saya tidak merasa terbebani. Ingin untuk mau tambahkan anggaran lagi untuk melayani masyarakat, supaya masyarakat ini terbina terus.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasur Victor Sawo, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan gerakan pangan murah ini diselenggarakan untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan dalam rangka mengendalikan inflasi di Kabupaten Nabire, serta menyongsong HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
10: Dasar daripada pelaksanaan kegiatan gerakan pangan murah ini adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yang mengamanatkan untuk negara, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Nabire memastikan ketersediaan, keterjangkauan serta pemanfaatan dari pangan bagi masyarakat. Kami berterima kasih kepada Bapak Bupati karena memberikan bantuan dana lewat DBH bagi kami, sehingga salah satu yang menjadi instruksi untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Nabire itu adalah dana subsidi. Oleh sebab itu, Dinas Ketahanan Pangan ini beberapa tahun terakhir ini sampai dengan hari ini kami memanfaatkan DBH itu untuk memberikan subsidi kepada bahan-bahan pangan pokok tertentu yang mengalami lonjakan harga di pasaran, sehingga stabilisasi dan pasokan harga itu tetap terjamin.
8: Gerakan pangan murah ini melibatkan para distributor pangan yang ada di Kabupaten Nabire, yaitu sebanyak 11 distributor dan juga pelaku usaha pangan serta 4 kelompok tani binaan Dinas Ketahanan Pangan yang ada di Kabupaten Nabire. Pantauan RRI di lapangan, masyarakat Kabupaten Nabire cukup antusias memadati lapak-lapak untuk berbelanja kebutuhan rumah tangganya masing-masing sejak pagi hingga siang hari, yang berjalan aman, tertib, dan lancar. Rambi Faninggi melaporkan.
0: Lomba kebersihan antar kelurahan dan RT di Distrik Mimika Baru resmi berakhir kemarin. Kegiatan yang diikuti 96 RT tersebut bukan hanya bertujuan mencari pemenang, tetapi juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Veronica Sandra melaporkan langsung dari Mimika.

0: Ya, pendengar, kami mengalami kendala teknis. Untuk informasi dari Verinika Sandra dari Mimika. Berita kami lanjutkan. Selanjutnya, pendengar, kita ikuti informasi harga pangan per Rabu 12 Agustus 2026 di Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
1: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 12 Agustus 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp70.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp60.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp70.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp160.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp10.000 hingga Rp15.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
0: Ya, pendengar, informasi lainnya, lomba kebersihan antar kelurahan dan RT di Distrik Mimika Baru resmi berakhir kemarin. Kegiatan yang diikuti 96 RT itu bukan hanya bertujuan mencari pemenang, tetapi juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Berikut kontributor RRI Nabire Verinika Sandra melaporkan langsung dari Mimika.
2: Lomba kebersihan antar kelurahan dan RT di Distrik Mimika Baru ditutup pada Rabu 12 Agustus 2026 di halaman kantor Distrik Mimika Baru. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Distrik Mimika Baru, Karlo Patiti, mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar terus menjaga kebersihan lingkungan.
3: Untuk perlombaan kebersihan ini adalah motivasi semangat kepada warga, kelurahan dan juga RT untuk peduli tentang kebersihan. Jadi bukan semata-mata siapa yang juara satu, siapa yang mendapatkan juara, tapi ini untuk kepedulian kepada masyarakat untuk tetap selalu menjaga kepastian.
2: Kalau menjelaskan, persiapan lomba telah dimulai sejak 3 Agustus 2026. Kemudian pembukaan dilaksanakan pada 5 Agustus, sementara penilaian berlangsung pada 7 dan 8 Agustus 2026. Dalam penilaian, tim juri melihat sejumlah aspek mulai dari kebersihan lingkungan, kondisi trainers, partisipasi masyarakat, hingga penghijauan. Aspek tersebut menjadi dasar dalam menentukan hasil perlombaan. Sebanyak 96 RT yang mewakili masing-masing kelurahan turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
3: Perora untuk 3 RT-RT yang nanti akan mendapatkan program sebagai bentuk penghargaan kepada mereka atas partisipasi mereka dalam mengikuti perlombaan. Mereka satu paket punya ada tong sampah, ada gerobak, ada sapu, ada sarung tangan, ada presbek untuk peserta perlombaan.
2: Lomba kebersihan di Distrik Mimika Baru diharapkan tidak berhenti setelah kegiatan berakhir. Sementara menjaga kebersihan diharapkan terus menjadi kebiasaan masyarakat sehingga lingkungan bersih, sehat, dan nyaman dapat terwujud secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
4: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
5: Ini hari nanti secara umum.
6: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
7: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
8: Info cuaca.
0: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti informasi perkiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah terhubung melalui telepon dengan salah satu prakirawan BMKG Nabire, Hesron Salawani. Selamat pagi, Bung Hesron.
9: Ya, selamat pagi, Pak.
0: Ya, informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Bung Hesron, silakan.
9: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya, Hesron Salawani, prakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Lalu untuk malam hingga dini hari, cuaca kami perkirakan masih sama, yaitu berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara, suhu berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 4 sampai 25 km per jam dan bertiup dari arah timur laut. Pada perakiran cuaca di Teluk Cendrawasih untuk pagi, siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan tebal. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan keadaan berawan hingga berawan tebal. Dengan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Kami akan selalu memberikan update informasi cuaca. Ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang, informasi ini kami update di distrik-distrik terdampak, serta perkiraan waktu atau durasi terjadinya hujan. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Ya, terima kasih Bung Hesron. Selamat pagi. Selamat bertugas.
9: Siap, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya.
0: Dengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, Dinas Pendidikan terus berkomitmen menghindari bullying di lingkungan sekolah. Sejalan dengan penguatan peran sekolah ramah anak yang telah diterapkan di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Nabire. Perwakilan Menteri Hak Asasi Manusia melakukan kunjungan kerja ke Nabire, bahas perlindungan dan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan maupun pendidikan di wilayah 3T. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa.

0: Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
1: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah di Pantai Nabire. Ada bawang merah, bawang putih, beras SPHP, telur ayam, cabai, gula pasir, beras premium, minyak goreng, daging sapi, tepung terigu. Ya. Nanti soal harganya Anda lihat sendiri ya. Ya, kami ajak Anda pendengar di kesempatan pertama acara opini publik. Ya. Juga pendengar hari ini ada ya ada ini ada pengajian untuk ASN dan non ASN. Ya. Pengajian bersama pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah menggelar pengajian untuk ASN dan non-ASN dengan tema mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan memperkuat iman, integritas, dan semangat pengabdian. Direncanakan akan dilaksanakan pagi ini pukul 8 hingga selesai di Guest House Jalan Merdeka Nabire dengan penceramah Kyai Haji Rohimin Abdurrahman SPD yang juga adalah Ketua MUI Kabupaten Nabire. Ya. Ada pembacaan kalam ilahi yaitu Saudara Farsan Dirgantara Fauzi, ya. Juga ada grup qasidah Iwama. Ya. Nanti Anda juga bisa ikut ya. Kemudian di hari yang sama hari ini juga ada ibadah oikumene. Ya, bersama Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah. Dengan tema Kristus telah memerdekakan kami. Bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah. Ya. Doa pembuka Bapak Pendeta Hengki Bonsapia STH. Ya. Demikian ada beberapa informasi hari ini ada pengajian dan ibadah oikumene ya. Ya, belum ada pendengar? Baik, kita jeda dulu dengan sejumlah selingan berikut ini.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Lamantarta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa

0: Pasukan tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.
1: Ya, dua informasi tentang tiang bendera dan berkibarlah benderaku. Ya, di bulan Agustus yang identik dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tahun ini yang ke-81, ya, ada berbagai kegiatan ya pendengar yang melibatkan warga masyarakat. Salah satunya besok akan diadakan adalah Lomba Yospan Jalan. Ya. Kalau untuk gerak jalan, dua hari telah dilaksanakan, ya, melibatkan para pelajar baik tingkat SD, SMP, SMA, dan sederajat. Ya. Jadi pertanyaan siapa yang menang? Ya, belum ya. Biasanya setelah upacara bendera diumumkan kalau dulu ya. Ya pendengar di mana saja berada, selamat berkarya, tetap semangat ya. Pagi hari para petani juga giat ke kebun. Kalau untuk beberapa bulan terakhir ini mungkin lebih antusias juga ya memperhatikan kebun atau sawah. Ada perhatian khusus untuk para petani yang bercocok tanam sayuran. Ya, karena harga sayuran kabarnya juga naik ya. Seperti kangkung ya, juga tomat, ada mentimun atau ketimun. Itu yang harganya melonjak tinggi karena jumlahnya yang terbatas atau dengan ukuran yang tidak biasanya ya. Sehingga dijual dengan harga yang lebih tinggi, permintaannya juga tinggi. Ya. Satu mentimun kabarnya bisa mencapai harga Rp5.000. Ya, Rp5.000 ketimun ya. Ada beberapa pedagang atau rumah makan ayam lalap yang biasanya pakai ketimun itu sudah mulai mengurangi porsi ketimunnya ya. Juga untuk gado-gado dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan ada ini ya, sesekali bisa hujan. Bisa menyuburkan kembali ya tanaman Anda. Ya, belum ada pendengar? Oke. Untuk yang baru datang dengan kapal Dobon Solo subuh tadi, selamat datang di Kota Nabire. Ya, dari Jayapura dan Serui ya. Dobon Solo menyinggahi pelabuhan Nabire dijadwalkan pagi atau subuh ya. Kemudian melanjutkan pelayaran ke berbagai pelabuhan lainnya. Ya, untuk yang akan berangkat dengan moda transportasi kapal laut dalam waktu dekat juga ada kapal Gunung Dempo ya. Gunung Dempo dari Wondama rencana tiba di Pelabuhan Nabire pada tanggal 15 ya, pada tanggal 15 Agustus hari Sabtu pukul 9 malam. Kemudian berangkat pukul 11 malam ke Pelabuhan Jayapura. Ya, kembali dari Jayapura itu hari Selasa tanggal 18 Agustus. Ya, ada dua kapal lagi ya. Satunya Ceremai. Dari Sorong rencana tiba hari Senin tanggal 17 Agustus jam 6 sore. Ya, persiapkan barang bawaan, jangan sampai ketinggalan atau hilang. Juga anggota keluarga yang ikut ya. Kita nantikan pendengar Warta Berita.

0: Ayo makan dulu nak.
1: Oh pintar anak ibu.
2: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
2: Kami dari kepolisian
0: ya?
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
2: jika tidak ada ganti rugi maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
2: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi
2: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, cucuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.
3: Ya pendengar, kami ajak Anda bersama untuk kita dengarkan Warta Berita Nasional disiarkan secara sentral dari Pro 3.
4: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya, Menteri Koperasi mendorong koperasi sektor perkebunan menjadi bagian dari produksi kelapa sawit. Menteri Perdagangan mendorong pegawainya untuk memasuki pensiun untuk menjadi wira usaha. Ukraina menyerahkan sejumlah usulan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

0: Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026, saya Ruli Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Sebanyak 1.360 siswa berprestasi mulai mengikuti tahun ajaran baru di Sekolah Nasional Terintegrasi. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas pemerataan dan meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Informasi luar negeri, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerahkan sejumlah usulan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Ukraina telah menyampaikan proposal tersebut kepada Amerika Serikat untuk membantu memperkuat pertahanan Ukraina, terutama melalui sistem pertahanan udara. Informasi dari dunia olahraga, Sintayong fokus untuk mematangkan taktik dan strategi Persija dalam mengikuti Liga di Thailand melalui pemusatan latihan. Pelatih asal Korea Selatan itu memanfaatkan waktu usai Piala Presiden 2026 di mana seluruh pemain Persija fokus memantapkan persiapan menghadapi Liga di Thailand. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, serta masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi dengan memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah. Desi Anugranov melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
2: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
3: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
1: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberadaan koperasi Merah Putih yang diwajibkan oleh pemerintah membutuhkan permodalan untuk berkembang menjalankan usaha guna membantu mensejahterakan masyarakat. Ratna Agusari melaporkan selengkapnya.
4: Butuh bantuan dari pemerintah juga kan dengan modal.
1: Koperasi Merah Putih Kelurahan Surya Timur tinggal menunggu kelengkapan fasilitas dan produk usaha yang akan dikembangkan untuk menggerakkan maupun meringankan biaya hidup masyarakat setempat. Setelah bangunan yang sudah rampung, koperasi kini perlu kelengkapan usaha dan modal agar dapat berkembang. Ketua KMP Kelurahan Surya Timur Hamim menyebutkan pihaknya akan memberdayakan masyarakat setempat sebagai SDM untuk memajukan koperasi Merah Putih dan menggencarkan sosialisasi ke masyarakat sehingga dapat berbelanja kebutuhan maupun menjual hasil panen pertanian ke koperasi.
4: SDM kami insya Allah bisa untuk memajukan koperasi Merah Putih ini. Harapan kami memang ini kan nanti sembako ataupun apa-apanya yang ada di sini, ini kan kebutuhan untuk masyarakat sini. Nanti kami juga arahkan seluruh warga-warga kami ya Surat Timur membeli di sini Bu, sehingga bisa memperkuat koperasi yang ada di sini. Tanpa mereka kami tidak akan jalan.
1: Diakui kami, masyarakat Kelurahan Surya Timur merupakan sasaran utama sebagai penggerak kemajuan koperasi Merah Putih. Pengembangan usaha yang akan dilakukan di koperasi tersebut yakni sembako, gas LPG, serta layanan kesehatan atau klinik. Menurut Hamim, koperasi akan mendapatkan pendampingan baik pengelolaan manajemen maupun modal usaha dari pemerintah selama 2 tahun sebelum diserahkan ke masyarakat sepenuhnya. Sementara warga setempat Mariani menyebutkan keberadaan koperasi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah dari harga jual pasaran.
5: Insya Allah pacak membantu untuk warga dengan adik koperasi Merah Putih ini kan. Warga mungkin terbantu. Rencana yang disediakan bahan-bahan pokok kayak sembako, sayur-sayuran, gas LPG, pokoknya buah-buahan mungkin kami sediain Pak.
1: Mariani berharap koperasi dapat berjalan nanti sesuai dengan harapan pemerintah mensejahterakan masyarakat desa, kelurahan setempat. Dari Sungai Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui toko mandiri Indo Grosir. Eliana Zahra melaporkan.
6: Nah yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indo Grosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indo Grosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
6: Nah yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta Pak ya, untuk beli alat-alat ini. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan bisa 50 jutaan.
1: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema purna bakti berwirausaha dari pengabdian menuju kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
7: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba nantinya, mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
1: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus HUT ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai, Perum Bulog bersama dengan Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis kepada 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Berawal dari kita komunikasi dengan pihak program
9: dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus hari ulang tahun ke-1 Kodam 22 Tambun Bungai. Perum Bulog bersama Kodam 22 Tambun Bungai menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi 100 warga Kalimantan Tengah melalui program TJSL Bulog Peduli Aksi Berbagi Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat tingkat 4 Palangkaraya tersebut dihadiri oleh Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah, Kepala Staf Kodam atau Kasdam 22 Tambun Bungai Brigjen TNI Sugiono beserta jajaran Kodam 22 Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kemerdekaan, pengabdian dan kepedulian sosial dalam meningkatkan akses kesehatan serta kualitas hidup masyarakat. Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut memiliki makna istimewa karena dilaksanakan dalam dua momentum penting yakni HUT RI ke-81 dan HUT Kodam Tambun Bungai ke-1. Menurutnya kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. Penglihatan menjadi salah satu aspek penting karena mendukung masyarakat dalam belajar, bekerja, beraktivitas dan menjalani kehidupan secara mandiri. Oleh karena itu, upaya memulihkan kesehatan mata juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8: Pemerintah Provinsi Kalteng dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun proklamasi dan sekaligus juga rangkaian hari ulang tahun Kodam. Jadi kami dari program peduli sosial atau TJSL dari Perum Bulog bekerja sama mana hari ini kita melaksanakan operasi katarak.
9: Sementara itu salah seorang pasien bernama Sahrudin mengaku bersyukur dapat mengikuti operasi katarak gratis. Ia berharap setelah menjalani operasi kondisi penglihatannya semakin membaik sehingga dapat kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Pelaksanaan operasi juga dilakukan dengan mengutamakan pemeriksaan kesehatan dan kesiapan pasien sebelum tindakan. Tenaga medis memberikan pendampingan serta edukasi mengenai perawatan setelah operasi.
10: Pada hari ini bahwa kami bisa menikmati, bisa melihat dengan keadaan yang sempurna. Pada sebelumnya kami melihatnya bayang-bayang dalam jangka waktu 3 meter, tidak bisa melihat, tidak jelas, dan sekarang kami bisa melihat dengan jelas.
9: Program operasi katarak gratis diharapkan dapat membantu mengurangi gangguan penglihatan akibat katarak sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa layanan kesehatan gratis seperti ini masih sangat dibutuhkan. Kedepan kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemerintahan Radio Republik Indonesia. Kapolda Riau meresmikan breeding area di Pusat Latihan Gajah Minas Kabupaten Siak untuk mendukung kelangsungan ekologis untuk gajah Sumatera. Seth Yunas melaporkan selengkapnya.
11: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan meresmikan breeding area di Pusat Geminas di Kabupaten Siak. Keberadaan breeding area merupakan investasi untuk kelangsungan ekologis khususnya gajah Sumatera. Kapolda menyampaikan dengan adanya breeding area ini diharapkan dapat menjaga kelestarian gajah Sumatera yang terancam punah sehingga generasi mendatang masih bisa melihat satwa asli Sumatera di masa depan.
12: Dan terutama karena Lampung nggak dapat, pada bilang kenapa nggak Lampung? Kita juga gajahnya di sini banyak juga kan. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama yang selama ini kita bangun dan didukung oleh Dansat Brimob dan jajarannya, hari ini kita bisa hadir untuk membuat satu momentum sejarah peresmian breeding area gajah Sumatera di Pusat Konservasi Minas. Hadirin yang saya hormati, gajah Sumatera ini adalah bagian yang paling penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya menunjukkan bahwa hutan masih mampu memberikan ruang hidup bagi ekosistem di dalamnya. Dan kita menunjukkan bahwa kepada seluruhnya.
11: Di sisi lain, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengapresiasi kado kandang breeding dari Kapolda Riau ini. Menurutnya, pembangunan kandang breeding merupakan wujud nyata Polda Riau dalam komitmennya menjaga kelestarian satwa.
13: Makanya waktu itu kami sampaikan tentang
11: peresmian breeding area ini bukan sekedar seremonial, tetapi sebagai pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan gajah Sumatera. Kapolda juga mengajak masyarakat untuk menjaga hutan sebagai habitat gajah. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi yang bersekolah di SLB Negeri Toli-Toli setiap harinya dengan penuh ceria menikmati menu makan bergizi gratis yang dimakan bersama-sama teman dan para guru. Sarbono menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Program Makan Bergizi Gratis NDG sebagai program strategis nasional yang telah berjalan kurang lebih 1 tahun dan telah menyasar sebagian besar sekolah-sekolah di Toli-Toli, antaranya sekolah luar biasa SLB Negeri Toli-Toli, setiap harinya selalu dinantikan para pelajar. Beberapa siswa yang ditanya RRI, antaranya Jagat Rumi, mengatakan menu NDG yang datang setiap pagi selalu dimakan habis bersama teman-teman di tempat yang telah disediakan di halaman sekolah. Dengan makan bersama teman-teman menambah nikmatnya menu MBG yang beragam setiap harinya.
15: Enak.
16: Dikasih habis ya?
15: Sudah habis. Makasih perbuatan MBG.
14: Hal senada juga disampaikan Fadil yang senang dengan adanya program MBG di sekolahnya yang juga selalu menghabiskan menu MBG yang diberikan. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo untuk program MBG.
15: Enak.
16: Enak.
15: Iya.
16: Setiap hari dikasih habis menunya ya?
15: Ya, terima kasih Pak Prabowo untuk NDG-nya.
14: Salah satu orang tua siswa, Sulistiana, mengatakan program NDG sangat membantu dirinya. Selaku orang tua tidak lagi sibuk menyiapkan sarapan di pagi hari, juga mengurangi uang jajan, apalagi bagi dirinya yang tinggal di Desa Tinading, Kecamatan Lampasio, yang jauh dari sekolah.
17: Membantu sekali Pak, karena apalagi saya dari jauh, misalkan sebenarnya biasanya sarapan pagi harus membeli, karena ada MBG, jadi berkurang untuk biaya jajan.
14: Sementara itu, Kepala SLB Negeri Toli-Toli, Heriani SPD, mengatakan sejak adanya program MBG, siswanya semakin semangat dalam belajar. Sejak SLB Toli-Toli mendapat program MBG, berjalan aman dan lancar, di mana siswa-siswinya biasanya memesan buah-buahan dari SPPG.
17: Seperti itu, artinya peningkatannya sangat signifikan. Anak-anak kita ini artinya untuk menerima MBG ini semangat belajarnya bagus. Kemudian utamanya kalau memang ini misalnya SPPG-nya ada misalnya anak-anak yang kurang berminat, ya kita akan sampaikan langsung ke mereka dan mereka juga akan merespon langsung juga. Seperti buah-buahan misalnya, ada berapa siswa misalnya yang tidak suka ini, kita sampaikan langsung ke mereka. Besoknya mereka bisa mengganti.
14: Untuk SLB Negeri Toli-Toli, mulai tingkat SDLB, SMPLB, hingga SMALB, sebanyak 105 MBG yang disalurkan setiap harinya, termasuk untuk para guru. Dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Empat ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Seragen dalam kondisi rusak berat akibat adanya fenomena pergerakan tanah. Mula Pengisahan melaporkan selengkapnya.
18: Sebelum dapat, itu sudah
19: untuk pemerintah Kabupaten Seragen merespon laporan kerusakan ruang kelas di SDN 3 Jekani, Kecamatan Mondokan. Bupati Seragen Sigit Pamungkas sempat meninjau kerusakan infrastruktur sekolah di wilayah Seragen Utara itu untuk mempersiapkan renovasi secepatnya. Bangunan sekolah tersebut mengalami kerusakan berat, lantai ruang kelas retak dan miring akibat pergerakan tanah. Sementara sebagian struktur atap dilaporkan dimakan rayap. Sedikitnya ada 4 ruangan terdampak pergerakan tanah. 4 ruangan tersebut digunakan untuk kelas 3, kelas 4, dan 5, serta 1 ruangan sebagai gudang. Sementara itu siswa kelas 1 menempati ruang perpustakaan. Ketua Komite SDN 3 Cikani Dwi Pramono mengatakan bangunan 4 ruang yang mengalami kerusakan berat tersebut dibangun pada tahun 2011. Menurut dia, kerusakan terjadi akibat pergerakan tanah sehingga lantai ruang kelas retak dan miring.
18: Rusak itu sudah lama, Mas.
3: Dari tanah dulu?
18: Ya, juga bisa karakter tanah juga bisa. Sama tanah miring itu jaraknya kan bergerak itu loh. Sampai gedung ini. Di antara 2010-2011. Tapi gini tuh,
3: karena
18: tanah. Atapnya sebaiknya tidak rapuh. Kan kemarin saya juga pernah gunai lampu pemberitahuan itu. Kulat seluat itu, dan plafon ini pokoknya marik loh ya.
19: Sedangkan Kepala SDN 3 Cikani Sri Purwanti mengatakan berdasarkan laporan komite sekolah, sebagian struktur atap juga mengalami pelapukan akibat dimakan rayap. Kondisi pelapukan bangunan juga sudah lama. Sri menyebut jumlah siswa SDN 3 Cikani sebanyak 76 orang. Rinciannya kelas 1 sebanyak 14 siswa dan kelas 2 sebanyak 13 siswa. Jumlah siswa paling sedikit berada di kelas 4, yakni 10 siswa. Sri mengatakan 3 ruang kelas di sekolah tersebut sebelumnya mendapatkan bantuan rehabilitasi pada tahun lalu setelah bagian atapnya runtuh. Saat ini 2 ruangan yang telah direhabilitasi digunakan untuk kelas 2 dan kelas 6.
20: Ya, harapannya ya segera bisa diperbaiki secepatnya gitu, Mas.
3: Ini sudah disampaikan ke dinas?
20: Sudah, cuman nggih. Saya di sini kan juga baru, nggih. Di sini saya tahun 2023. Kemarin sudah dapat juga rehab yang dari di situ juga. Ini hanya satu ruang itu di rumah sudah. Yang
19: Bupati Sragen Sigit Pamungkas meninjau SDN 3 Cikani setelah sebelumnya mendatangi SDN 1 Kalikopo. Menurut dia, kondisi bangunan SDN 3 Cikani sudah rusak berat dan mengkhawatirkan apabila tetap digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Ia menyatakan SDN 3 Cikani menjadi prioritas utama untuk diperbaiki 2026. Diberitakan sebelumnya sedikitnya ada 1.175 ruang kelas di SD maupun SMP di Kabupaten Sragen yang mengalami kerusakan baik ringan, sedang hingga berat. Pemkab Sragen mengalokasikan anggaran sekitar 27 miliar untuk renovasi sekolah tersebut secara bertahap. Dari Surakarta, Melutisan melaporkan.
0: Penyandang disabilitas dinilai perlu mendapatkan akses edukasi mitigasi bencana yang inklusif untuk membantu mereka mengambil keputusan dan menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Oni Arianto melaporkan.
21: Edukasi mitigasi bencana bagi penyandang disabilitas dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana. Anggota Forum Pengurangan Risiko Bencana FRPB Jawa Timur, Arna Ferajuani, mengatakan setiap orang memiliki peluang selamat yang sama ketika menghadapi ancaman bencana. Menurut Arna Ferajuani, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan mitigasi bagi penyandang disabilitas. Arna Ferajuani juga menjelaskan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas mulai ditujukan kepada kelompok disabilitas.
22: Yang perlu dipahami oleh kita semua, termasuk teman-teman disabilitas, bahwa kita semua punya peluang selamat yang sama. Jadi kalau tadi kita diskusi tentang bahwa kita tinggal itu dengan beragam fenomena itu nggak pilih-pilih. Jadi artinya ketika saya terpapar gempa, teman disabilitas pun terpapar hujan besar, teman disabilitas juga. Artinya kita harus punya cara bagaimana kita bisa aman dan selamat dari berbagai fenomena itu. Itulah kenapa sekarang amat sangat marak pelatihan-pelatihan atau peningkatan kapasitas juga ditujukan kepada teman-teman disabilitas, sehingga mereka jangan hanya menjadi objek, jangan hanya jadi pihak yang ditolong, tapi mereka sekarang sudah bisa membuat keputusan, merencanakan saya harus bisa apa.
21: Sementara itu, Maya, warga Surabaya, menilai edukasi mitigasi bencana alam bagi penyandang disabilitas merupakan hal yang penting.
23: Menurut saya itu penting ya, karena kan teman-teman disabilitas ini juga termasuk saudara kita yang perlu mendapatkan edukasi-edukasi tersebut bahwasanya tentang bencana alam, karena kan bencana alam ini bisa terjadi kapan saja dan berada di siapa saja dan di daerah mana saja.
21: Ia menilai edukasi mitigasi bencana tersebut semakin penting untuk menghadapi potensi bencana alam seperti gempa bumi. Oni Arianto melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zen mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Warta berita dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI, baru saja kita dengarkan berbagai informasi dari sejumlah daerah. Ya, salah satunya tadi tentang MBG ya, atau makan bergizi gratis. Untuk yang ingin terus mengikuti perkembangan berita melalui Pro 3, dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya atau melalui audio streaming di RRI Digital. Sudah pukul 7:34 waktu Indonesia Timur. Ya, kembali pendengar, kami mengajak Anda melalui telepon ya, acara opini publik sesi kedua hingga pukul 8. Pro 1 RRI Nabire dijadwalkan pagi ini pukul 8 ya, akan menyiarkan siaran langsung pembukaan gerakan Cinta Kampus atau Gertak untuk pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di USWIM Nabire tahun akademik 2026-2027 ya. Nanti kami akan ajak Anda bersama di siaran langsung tersebut. Kemudian di pukul 10 acara Gerakan Membangun Papua dari Pro 1 RRI Serui tentang sensus ekonomi. Ya, kembali pendengar, mengajak Anda di opini publik ya, opini publik setiap hari Senin hingga Minggu ya, pagi. Kemudian ada Halo RRI juga pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 ya. Pukul 9 hingga selesai. Jadi warga masyarakat juga pendengar bisa menyampaikan berbagai informasi atau mungkin menyampaikan pendapat ya, ide melalui acara-acara Pro 1 RRI Nabire di waktu pagi hari. Ya, mataharinya sudah semakin naik ya dari timur. Aktivitas pagi kami pantau tadi di Jalan Merdeka banyak pelajar ya yang menuju sekolah. Ada yang diantar, ada yang mengendarai kendaraan sendiri, ada yang berjalan kaki karena jarak tempuh dari rumah ke sekolah tidak jauh ya. Tapi yang bersepeda hampir tidak ada ya, berbeda ketika di beberapa dekade yang lalu masih mengandalkan transportasi sepeda ya. Ada informasi pendengar dari rri.co.id, informasi tentang makan bergizi gratis ya, sambil menunggu atensi dari Anda.

0: kami sampaikan satu informasi dari rri.co.id. Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan bahwa makanan MBG yang tidak layak konsumsi harus segera dikembalikan ke dapur SPPG. Langkah ini bertujuan untuk mencegah makanan berisiko dikonsumsi oleh peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, guru memiliki peran penting memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi peserta didik. Pemeriksaan itu diperlukan untuk memastikan makanan program makan bergizi gratis atau MBG aman dikonsumsi. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan makanan dengan indikasi tidak layak harus melalui pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Kalau ditemukan tidak layak, misalnya ada lauk atau sayur, ada buah, ada nasi, misalnya yang berbau ya sayurnya, ya harus tidak dikonsumsi semua. Kalau ada indikasi sayurnya tidak layak begitu karena sudah berbau, basi, ya langsung dikembalikan. Atau buah begitu ya. Ya, seluruh makanan harus dikembalikan ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur SPPG. Ya. Ketika ditemukan indikasi tidak layak konsumsi, Badan Gizi Nasional kemudian melakukan pemeriksaan dan investigasi untuk memastikan penyebab makanan itu tidak layak atau dinilai tidak layak konsumsi. Ya. Jadi keamanan pangan menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG bagi seluruh penerima manfaat. Makanan bergizi harus dipastikan aman sebelum dikonsumsi oleh penerima manfaat program MBG. Bagaimana menurut Anda? Jadi Badan Gizi Nasional akan mengambil tindakan terhadap SPPG atau dapur MBG apabila menemukan kelalaian yang berdampak pada keamanan makanan. Penguatan pengawasan itu diperlukan untuk memastikan pelaksanaan MBG mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh penerima manfaat. Ya, ini informasi dari rri.co.id. Sambil menunggu atensi dari pendengar melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419. Ya. Informasi lainnya masih tentang MBG, kenapa MBG tidak boleh dibawa pulang. Ya. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia minta sekolah dan tenaga pendidik aktif mengedukasi siswa mengenai aturan konsumsi makan bergizi gratis atau MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN menyoroti kebiasaan membawa makanan MBG pulang karena berpotensi mengganggu keamanan pangan. Kepala BGN Sudaryono menyatakan edukasi guru penting untuk menjaga keamanan pangan selama pelaksanaan program MBG. Dia menilai makanan harus dikonsumsi sesuai ketentuan agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga bagi penerima manfaat. Jadi BGN atau Badan Gizi Nasional minta dukungan pihak sekolah dan tenaga pendidik memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai pentingnya mengonsumsi MBG sesuai ketentuan. Ya, BGN mendorong guru menyampaikan langsung kepada siswa agar makanan MBG tidak dibawa pulang ke rumah. Ya. Jadi BGN tidak dapat mengawasi kondisi penyimpanan makanan setelah siswa membawa makanan tersebut keluar lingkungan sekolah. Perubahan kondisi penyimpanan dapat mempengaruhi kualitas makanan MBG setelah makanan itu dibawa keluar pulang ke rumah. Ya. Makanan yang mengalami kerusakan kemudian dikonsumsi dikhawatirkan meningkatkan risiko gangguan kesehatan termasuk keracunan. Ya. Ada sejumlah kasus menurut BGN akibat makanan MPG dibawa pulang kemudian dikonsumsi anggota keluarga siswa di rumah. Ya, kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus.

0: ya, pengemudi ojek, kurir, atau pedagang keliling, menyiapkan air putih yang bisa dikonsumsi kapan saja ya, untuk menghindari kepanasan atau dehidrasi, kurangnya cairan tubuh. Belakangan ini memang di banyak daerah termasuk Nabire yang jarang hujan, cuacanya bahkan siang hari begitu panas ya, berdebu pula. Ada himbauan agar warga untuk tidak menghirup debu atau asap itu menggunakan masker ya. Jadi masker bisa digunakan ketika beraktivitas di luar rumah termasuk saat berkendara untuk menghindari gangguan kesehatan. Ya, informasi ini untuk warga masyarakat yang beraktivitas di saat cuaca panas ya atau kemarau. Ya, informasi yang berguna bagi kita semua. Sudah ada yang bergabung? Oke, selamat pagi.
1: Halo. Ya, halo. Selamat pagi Pak Wartoner ini.
0: Iya, selamat pagi.
1: Dengan Ones Bonai di Samarinda.
0: Pak Ones, silakan.
1: Iya. Iya. Ya, Pak, begini, saya sedikit di pagi hari ini lewat apa terakhir ini. Saya ingin sampaikan terkait itu NDG, Pak.
0: Iya.
1: Sementara ini saya dengar sering baca banyak teman-teman orang terkait apa keracunan di Jayapura ya.
0: Misalnya, ya salah satu.
1: Jadi masyarakat ini atau masyarakat kita ya, saya kira kalau orang itu yang mereka hanya melihat dari sisi karena bilang NDG ditutup. Bagi saya tuh saatnya kita yang memahami persoalan NDG itu sangat bermanfaat. Negara memberikan uang bukan sedikit itu triliun rupiah untuk memberi makan. Artinya ada penerima manfaat kan anak-anak sekolah.
0: Iya.
1: Nah, satu sisi yang teman-teman atau banyak yang tidak paham dan sering bilang tutup, mereka lupa bahwa dengan NDG itu memberi lapangan kerja, mengatasi pengangguran yang ada di seluruh Indonesia, termasuk kita di Papua Tengah ini.
0: Iya.
1: Karena ada pengangguran tinggi sekali, Pak. Satu NDG itu, misalnya satu dapur itu, dia memberi apa ada ruang, lapangan kerja.
0: Iya.
1: Asis ini coba orang coba kita juga pikirkan itu.
0: Betul.
1: Nah, jadi teman-teman banyak yang saya tidak bilang mereka, tapi mungkin mereka kurang paham. Mereka melihat dari sisi anak-anak di sekolah makan terus keracunan itu hal biasa, itu kadang terjadi. Keracunan itu bisa disebabkan karena saya bicara ini karena saya sedikitnya saya orang kesehatan, terus saya berlatar belakang kesehatan, jadi saya paham kalau saya bicara ini bicara tentang keracunan juga.
0: Tapi Pak Ones, maaf saya potong. Ketika ini dicurigai atau diduga ya ada siswa yang membawa pulang makan MBG ini, kemudian durasi yang diperlukan itu saat pulang atau kontaminasi dengan lain-lainnya, ini bisa berpotensi menimbulkan perubahan tekstur dan lainnya di makanan ini. Menurut Pak Ones bagaimana?
1: Iya Pak, begini, keracunan itu kan ada disebabkan oleh E. coli atau Salmonella, bakteri bakteri. Nggak tahu, hari ini itu, saya lihat nih sisi dua itu, artinya ada air baku itu, saya lama di dunia kesehatan jadi saya paham, air baku itu kan harus diperiksa, air yang dipakai pada saat NDG, dapur itu pakai.
0: Iya.
1: Terus makanan yang terkena, bisa juga terkena, ada namanya bakteri Salmonella. Salmonella ini kan dia, itu makanan yang dalam jumlah waktu yang lama sudah dimasak tapi dia dimasak kepada suhu yang kurang pas, dia jadi racun, dia jadi menyebabkan orang diare, berak-berak, muntah sampai ada berak darah, sakit perut yang apa kencang yang kuat begitu, artinya orang sampai sakit perut.
0: Yeah.
1: Nah, jadi sisi ini artinya itu ada dampaknya kalau tidak diawasi baik. Tapi jangan lupa, orang semua rame-rame bilang tutup. Tutup bagaimana? Ini Pak Prabowo, presiden ini, dengan dia baru datang, dia baru hadir jadi pemimpin ini, jadi presiden, dia berpikir untuk menciptakan lapangan kerja. Kira-kira apa yang terbaik yang saya bisa buat? Pak tahu.

0: hari ini dari data nasional itu yang saya buka di apa saya dapat di internet itu kurang lebih 1.800.000 pekerja di seluruh Indonesia yang tercipta dengan adanya Epic Games. Mari coba kita paham sisi itu juga, kita lihat tuh dengan kan apa ruginya MBG dikasih. Tidak semua anak-anak di sekolah itu anak-anak dari kalangan berada yang mampu, yang datang dari rumah bawa uang jajan. Kalau negara hari ini memberikan ruang itu, dan kenapa harus di apa? Jangan lihat sisi apa? Satu sisi saja.
1: Iya.
0: Kalau diawasi dapur itu secara baik, sterilnya dijaga, bola masak, apa penyajiannya dimasak oleh orang-orang yang memang jaga higieninya bagus. Kan tujuannya uang semua tersedia kok. Setiap hari uang masuk 10 juta untuk satu dapur. Hari ini Pak di Nabire itu ada 14 dapur. Coba kita hitung kalau satu dapur itu dia mempekerjakan sekitar 24 orang. Berapa kita tinggal kali?
1: Yeah.
0: Dan rata-rata Pak Riri begini ya, biar masyarakat Nabire juga tahu. Apalagi yang suka komen-komennya cuma sekedar bilang tutup. Apa dasar Anda bilang tutup? Walaupunnya kalau banyak orang yang berharap dengan bisa memberi makan di rumah, memberi apa, beli susu, beli minyak tanah untuk dapurnya di rumah bisa apa, asap keluar dan masak untuk keluarga makan. Ini kan ruangnya harus dipikirkan. Begitu Pak Riri, sedikit apa.
1: Baik.
0: Komen dari saya di pagi hari ini terkait yeah. Bapak juga tadi ada bicara ini, jadi ya saya yeah. Kira saya masuk.
1: Baik.
0: Kita diskusi saja.
1: Terima kasih Pak.
0: Yeah. Terima kasih.
1: Selamat pagi yeah. Pak Ones.
0: Selamat pagi.
1: Ya Pak Ones di Samabusa sudah bergabung menyampaikan pandangannya tentang MBG ya. Jadi MBG makan bergizi gratis ini dengan tujuan untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan anak ya, pemenuhan gizi pada anak sekolah. Tidak anak sekolah saja, ibu hamil penerima manfaat itu, yang lain ya, untuk ibu hamil, balita, juga lanjut usia ya, termasuk guru juga dapat ya. Saya pagi ini mau telepon Bung Marcel Asherem ya, tapi kita harus bergabung ini dengan teman-teman atau rekan-rekan kami di USWIM untuk siaran langsung ya. Saya sudah mendapatkan informasi sudah persiapan untuk acara pembukaan Gerakan Cinta Kampus untuk pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027. Masih ada waktu 5 menit kurang lebih. Masih ada lagi, silakan. Untuk Bapak Ibu guru misalnya, bagaimana pendapat Anda ya tentang siswa yang tidak dianjurkan membawa makan MBG pulang ya. Karena bisa berpotensi terkontaminasi dengan lingkungan di luar sekolah. Atau mungkin karena jauh makanannya bisa apa itu, kena angin ya, kena debu, kena angin, kemudian sampai rumah tidak langsung dimakan, ditaruh dulu beberapa menit di kondisi terbuka begitu ya, bisa saja ya. Mungkin kesempatan yang lain ya Pak Ones, kita bisa bincang lagi dengan narasumber dari BGN Kabupaten Nabire ya. Untuk sementara hari ini kami cukupkan ya acara opini publik. Tidak ada lagi pendengar. Baik, kita sudahi. Kita nantikan siaran langsung dari USWIM Nabire.
2: Terima kasih Anda sudah mengikuti opini publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

0: Ya, satu lagu dari Black Brothers judulnya Ririko. Sebelumnya ada Frankie Sahiliatua, Aku Papua. Ya, pendengar, kami mendapatkan informasi untuk siaran langsung dari USWIM terkait acara pembukaan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK akan dimulai sesaat lagi. Ya. Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Masih bersama kami, saya Hari dan Erika dan kawan-kawan di teknik atau Agnes, ya, masih akan menemani Anda di beberapa jam hingga pukul 11 siang nanti, ya. Baik, pendengar, menemani Anda kembali sambil kita nantikan saatnya siaran langsung dari USWIM. Masih kami putarkan sejumlah lagu berbagai penyanyi.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, satu lagu judulnya Jangan Malas-Malas dari Uncle Jing. Sebelumnya Bondan Prakoso, Kita Selamanya, dan Jangan Buang Waktu dari Ruth Sahanaya. Ya pendengar, kami masih menunggu, masih persiapan ya di kampus USWIM untuk kegiatan pembukaan Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK untuk pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027. Ya. Sudah pukul 8 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Informasi ya, kami masih menunggu ya pendengar. Belum dimulai sementara ini. Ya.
1: Kelompok 2, tunjukkan jalan lembu. Selamat pagi.
0: Oke, kita dengarkan dulu satu informasi berikut dari Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, yang berhasil mengirim 30 ton kopra ke Surabaya senilai 516 juta rupiah. Ya, pemerintah Provinsi Papua melepas pengiriman 30 ton kopra produksi petani Kabupaten Sarmi ke Pelabuhan Surabaya dengan nilai ekonomi 516 juta rupiah sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan dan kesejahteraan masyarakat di Sarmi. Ya, Wakil Gubernur Papua Aryoko AF Rumaropen di Jayapura pada Selasa yang lalu mengatakan pengiriman kopra itu menjadi bukti bahwa potensi lokal Papua dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah apabila dikelola secara serius dan berkelanjutan. Ya. Nilai ini mungkin baru sebuah awal, tetapi memiliki makna yang sangat besar. Ini adalah bukti bahwa apabila potensi lokal dikelola secara serius, maka akan tercipta lapangan kerja, juga peningkatan pendapatan masyarakat dan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Pengiriman kopra itu tidak terlepas dari kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, petani, dunia usaha, mitra pembangunan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan komoditas unggulan Papua. Ya. Jadi di Provinsi Papua punya potensi pengembangan kelapa sekitar 10.000 hektar lebih yang tersebar di kawasan pesisir dan dataran rendah pada 4 kabupaten sentra, yaitu di Jayapura, Sarmi, Biak Numfor, dan Supiori. Ya, kelapa sekarang ini lagi bagus harganya ya, karena Tiongkok atau China mengimpor kelapa dari Indonesia. Ya, kita nantikan lagi pendengar untuk siaran langsung dari USWIM Nabire. Kami kembali putarkan menemani Anda sejenak beberapa tembang sejumlah penyanyi.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Ya, kita harus bahagia dari Yura Yunita. Satu lagu yang menambah ini kekuatan ya pada diri kita agar tetap semangat. Karena bahagia itu membawa energi positif bagi setiap orang. Walaupun mungkin tidak banyak uang ya. Ya, pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan kami masih menunggu siaran langsung dari Kampus USWIM Nabire terkait kegiatan atau acara pembukaan gerakan Cinta Kampus atau GERTAK untuk pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru USWIM. Ya, masih belum dimulai, masih persiapan ya. Kita ini ya untuk mengetahui 1-2 informasi pendengar sambil menunggu siaran langsung dimulai terkait kemarau. Informasi dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan bahwa puncak musim kemarau diperkirakan pada Agustus. Ya, bulan Agustus ini terjadi di 369 zona musim, mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi ini mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan mengatakan, wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah itu mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena menjelaskan puncak kemarau dan El Nino menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah di Indonesia. BMKG memperkirakan fenomena El Nino masih bertahan hingga awal tahun depan. Ya. Tadi malam ada videonya ya pendengar dari BMKG yang menyampaikan bahwa kemarau di Indonesia bisa berpeluang berlangsung hingga Januari tahun depan. Ya, berdasarkan kondisi iklim terkini. Untuk daerah yang berkategori sangat panjang antara 30 hingga 60 hari itu mayoritas ada di Nusa Tenggara. Ya. BMKG juga menyampaikan informasi tersebut ketika kondisi kekeringan berkembang di sejumlah wilayah Indonesia saat kemarau. Ya. Jadi El Nino memperkuat kondisi kering selama musim kemarau yang sedang berlangsung. Kekeringan meteorologis juga berkembang menjadi kekeringan hidrologis, terutama wilayah selatan khatulistiwa Indonesia. Ya, pendengar, kami ajak Anda kita menuju USWIM Nabire untuk mengikuti kegiatan atau acara pembukaan gerakan Cinta Kampus untuk pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru USWIM Nabire bersama reporter Robby Vanindi. Bung Robby, silakan.
1: Ya, saudara pendengar Pro 1 RRI Nabire, di mana saja Anda berada, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Pendengar, kami tim kerabat kerja siaran luar RRI Nabire telah berada di kampus USWIM Nabire, akan menyiarkan langsung jalannya pembukaan kegiatan gerakan Cinta Kampus dalam rangka

Hadirin disilahkan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire tahun akademik 2026-2027 kepada Bapak Insinyur LS Tumbal MSI disilahkan.

Yang terhormat Bapak Rektor USWIM, yang kami hormati Ketua Yayasan Wiyata Cendrawasih, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Yayasan, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, yang kami hormati Bapak-Bapak Dekan, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Lembaga, Kepala Biro, dan juga Ketua-Ketua Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Gerakan Cinta Kampus dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire. Yang pertama, bahwa Gerakan Cinta Kampus atau GERTAK dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang disingkat dengan PKKMB Universitas Satya Wiyata Mandala adalah merupakan kegiatan awal yang diselenggarakan untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan pendidikan tinggi. Kegiatan ini menjadi sarana strategis dalam mempercepat proses transisi dari siswa menjadi mahasiswa yang dewasa, mandiri, bertanggung jawab, serta mampu memahami budaya akademik yang berlaku di lingkungan kampus USWIM tercinta.

sistem pendidikan tinggi. PKKMB yang dikemas dalam bentuk kegiatan gerakan cinta kampus, memberikan pembekalan mengenai sistem pendidikan tinggi, kehidupan akademik, organisasi kemahasiswaan, pengembangan karakter, literasi digital, serta berbagai aspek yang mendukung keberhasilan studi mahasiswa. Kegiatan ini juga menjadi media penyamaan informasi yang berguna dan komprehensif mengenai hak, kewajiban, serta berbagai layanan akademik dan kemahasiswaan yang tersedia di USWIM. Pelaksanaan Gertak tahun akademik 2026-2027 dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Universitas Satyawiyata Mandala dalam menciptakan lingkungan kampus yang edukatif, humanis, inklusif, bebas dari kekerasan, serta mendukung pengembangan mahasiswa sebagai insan akademik yang unggul dan berdampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, seluruh rangkaian kegiatan dirancang secara sistematis, terencana, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tujuan PKKMB dapat tercapai secara optimal. Laporan ini kami sampaikan untuk mengawali kegiatan gerakan cinta kampus. Yang menjadi dasar pelaksanaan dalam kegiatan gerakan cinta kampus dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Satyawiyata Mandala Nabire tahun akademik 2026-2027, yaitu didasarkan pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 55 tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 40 tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025 hingga 2029. Yang ketujuh, Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 472 / DST / B.B2 / DT.01.01 / 2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang panduan PKKMB tahun 2026. Yang kedelapan, Statuta Universitas Satyawiyata Mandala USWIM tahun 2020. Yang kesembilan, Surat Keputusan Rektor USWIM nomor 01.045 SK Rek Datar USWIM Rumawi 3 2026 tentang penetapan panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru USWIM tahun akademik 2026-2027. Yang ke-10, Peraturan Rektor USWIM nomor 01.020 PR Rek Datar USWIM Rumawi 7 2026 tentang PKKMB Universitas Satyawiyata Mandala USWIM Nabire. Yang berikut, tujuan kegiatan. Kegiatan Gertak dalam rangka PKKMB USWIM tahun akademik 2026-2027 bertujuan memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar mampu beradaptasi secara cepat dan tepat dengan lingkungan kampus serta sistem pendidikan tinggi yang berlaku di Universitas Satyawiyata Mandala. Tujuan secara khusus adalah yang pertama, menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara,